0: Khalidina fiha wa bi'sal masir.
1: Jelaskan huruf-hurufnya. Khalidina fiha. Keluarkan dari makhrajnya. Ha wa bi'sal masir. Sad.
0: Khalidina fiha wa bi'sal masir. Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in alim.
1: Wallahu, wallahu, wa. Jangan wa. Sudah dibahas tadi. Wa, wallahu.
0: Wallahu bi kulli syai'in alim. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul.
1: Kuatkan lagi ta'nya. Wa ati'u.

0: طيب لا بأس. Ya, itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini. Insyaallah sekaligus penutup mungkin nanti di akhir baru ditutup oleh moderator ya. Sekaligus penutup kepada para hadirin sekalian juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. sering disampaikan bahwa ini terlebih para santri ya, para santri Ma'had Tahfidzul Quran atau para penggiat Al-Quran. Ketika dalam proses memang mempelajari, berusaha mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, baik yang berkaitan dengan tata cara membacanya ataupun berkaitan dengan hukum-hukum, faedah-faedah tafsiran daripada Al-Quran itu sendiri, maka sangat-sangat dibutuhkan kesungguhan. Ini gak bisa tidak. Tidak bisa tidak, harus sungguh-sungguh. Seperti apa sungguh-sungguh? Betul-betul memperhatikan ketika mendengarkan penjelasan. Berusaha memahami. Dan yang paling penting adalah berusaha mempraktekkan. Ini secara khusus ya berkaitan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan apa praktek membaca Al-Quran. Ini wajib untuk sungguh-sungguh, tidak bisa tidak, sungguh-sungguh dibuktikan dengan memperhatikan, berusaha memahami, berusaha mempraktekkan. Tadi kita sudah membahas bagaimana mad, bagaimana huruf sad misalnya, itmamul harakat, itu betul-betul dipraktekkan. Bukan hanya sekedar hadir, bukan hanya sekedar mendengar. Bahkan, coba perhatikan. Banyak hal yang tadi disampaikan berulang-ulang. Dan cukup sering kita dengar, ya tidak? Itmamul harakat, antum sudah faham istilah tersebut. Bagaimana tebal tipis, bagaimana ritme ataupun kerapihan dalam bertilawah. Mad dua harakat, semuanya dua harakat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Empat harakat harus konsisten, empat harakat tersebut baik di awal, di tengah, sampai dengan akhirnya. Sering dijelaskan secara berulang. Orang yang serius ketika belajar, dia akan berusaha mempraktekannya ketika bertilawah. Setiap dia bertilawah, pasti akan dipraktekkan. Oh, tadi sudah disampaikan huruf sad, meskipun dia berharakat kasrah, tetap tebal. Tetap aja ketika seorang ditegur lagi. Ini artinya apa? Kesungguhannya kurang. Berusaha sungguh-sungguh ketika memperhatikan, memahami. Kemudian sungguh-sungguh pula ketika mempraktekkan. Ya. Apalagi ya secara khusus lagi para santri. Ini memang jadwalnya santri. Ya. Secara khusus para santri memang alhamdulillah. Syuf, alhamdulillah punya waktu banyak untuk bertilawah. Itulah kenapa para santri itu sangat diharapkan perubahan kepada yang baik itu lebih signifikan, lebih cepat lagi. Karena sangat sering bertilawah. Memiliki waktu yang cukup banyak untuk bertilawah. Sehingga kalau dikatakan orang yang punya waktu banyak untuk berlatih, dia memiliki peluang lebih besar untuk menjadi mahir. Begitu tidak? Iya. Orang yang punya peluang lebih banyak, orang yang punya waktu lebih banyak untuk berlatih, harusnya dia punya peluang lebih besar untuk menjadi mahir, untuk menjadi ahli. Maka ini sangat bergantung kepada kesungguhan yang kita miliki. Percuma waktu yang banyak, tapi memang kesungguhannya tidak betul-betul tinggi, ya maka akan percuma. Banyak waktu yang akan terbuang secara sia-sia. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Demikian mungkin yang bisa disampaikan kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiru utubu laik. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777 10 14 7678 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi alaihi "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraiwa, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina. Di Mina mereka lempar jumroh. Setelah lempar jumroh mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwai, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku. Sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Allah. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustaz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecanduan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Kenapa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Ha, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladzinahum fi sholatihim khusyun. Terus walidnahum anillahi mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Yang sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya. Aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi enggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya, suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar. Ya. Akan tetapi, orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa ishrina darajatan. Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةِ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدِ. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al masjid kana fi salati ma kanat as salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat, doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga, mengenai ustaz, mengenai kiai ini, gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudunin jenengan nunggu suwe kue bunga. Orang. Gitu. Teman ya, cak cok boy. Jenengan ini sedang didoakan malaikat, ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima taubat dia, ya Allah sayangi dia, bolak balik sampai qomat dikumandangkan. tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'zi fihi wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain. Satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wongso apa? Wis apa ge sing mangan jengkol iki. Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi ini Arab ditokakan aja neng kene kalau ngetokakan. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja neng kene mundur di sit ngana. Ya, kemudian setelah itu baru wudu. Nggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar nggak malah. Ya, ini dua syarat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya ini kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu masjid ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tanggane pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrolin kok bae. Apa kek, zikir kek, maca Quran kek, donga kek. Ya. Aku bingung donga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Di bulan-bulan, jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, nek sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi siji ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya lah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibn Kathir, ay yuwafiqum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu-satu aja, ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan li annal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu' fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya. Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu wirid sambil ngelamun mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didilah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustaz-ustaz dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis, hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini, begini, begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi SAW, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi di atas tauhid merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dulu kita kitab syarah usul salasa ya, menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain bulan, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah.

Kufur enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jama'ah. Ditanya, om al-jama'ah, apa jama'ah itu? Ma'ana alihil yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jama'ah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi
Krisis

0: Sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak, tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah. Untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
0: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim
4: innallaha yaradu lakum thalasa wa yasqatu lakum thalasa. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yaskhatu lakum thalasan. Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua wa kasratus su'al. Ketiga wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita. Terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in, fatabayyanu antusibu qawman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'a. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan, kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al, memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya. dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubda lakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab diterangkan kepada kalian itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustadz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dzammus Su'al, tercelanya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya tapi kita ingin tambah, ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta, itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Tidak ada manfaat, ada madarat. Itu idha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka. Dan kelak akan dihisab, dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi dia beli. Yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta. Bahkan ibadah, ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat, dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak. Dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal, ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
5: Masyal muslimin rahamanallah wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah. Dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini sekaligus bila kita mengetahui sebab husnul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya, apa yang menjadi sebab husnul khatimah. Salah satu sebab husnul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqamah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rob kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah. Istiqomah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabb-nya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka, maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di berkata, "Alla takhafu," maksudnya, "Alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum." Artinya, janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya, setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya, wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk, janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu. Jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang. Dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, "Wa abshiru bil jannah," tentang hari kiamat. "Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian." Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka. Jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan. Dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka. Maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat. Dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah, besarnya, hebatnya amalan ini, itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama. Mungkin top target gitu. Target utama ya dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipu karena alasan ekonomi, banyak orang berjalan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Itu tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan iblis tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin khususnya hadirat, para akhwat jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa berapa stasiun TV dan para netizen, kembali kita berjumpa dalam kajian khusus muslimah tak terlarang bagi ikhwan dengan tema benteng wanita muslimah. Salah satu di antara benteng dari dalam kehidupan ini adalah sikap ridha. Dalam kehidupan kita banyak menghadapi masalah, ujian, cobaan, atau hukuman azab. Salah satu sikap yang membuat kita tetap bisa meraih keuntungan dari semua peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan adalah sikap ridha. Apa itu ridha? Imam Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat, Ta'rifat itu khusus menjelaskan definisi setiap istilah. Ta'rif itu definisi. Makna ridha adalah sururul qalbi bimuril qadha. Senangnya hati di tengah pahitnya qadha. Qadha itu ketetapan Allah atau takdir. Inilah makna ridha. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, musibah berupa sakit, berupa kesulitan ekonomi, berupa ada yang menghina, mengejek, menggibahi, memfitnah, itu ketetapan Allah yang pasti teralami. Terus kita hati merasa senang. Apa mungkin bisa di tengah penderitaan kita senang? Sangat bisa dan harus bisa. Sebagai ilustrasi, kita sering mengalami penderitaan fisik, tapi hati kita senang. Seperti kita kecapean, tapi capeknya sambil ketawa-ketawa. Seperti kita olahraga, main bola, fisik menderita, pegel, ngos-ngosan, capek, lelah, tapi hati senang. Seperti ketika kita nge-gym, angkat berat, badan ngangkat beban, menderita, pegal, cangkul, sampai tipe perket, tipe bergeg, sampai jebeu-jebeu, ini ekspresi. Satu, dua, sampai nahan nafas, sampai bilangan ke-20, udah di tarik nafas. Kelihatan ekspresi penderitaan. Dan memang kita merasakan penderitaan pegal. Tapi hati senang. Ketika melakukannya dan setelah melakukan. Setelah melakukannya masih pegal-pegal. Masih sakit-sakit. Tapi kita senang hatinya. Jadi penderitaan dunia secara fisik bisa disikapi dengan hati yang senang. Kenapa kita bisa senang? Karena tahu penderitaan itu menguntungkan kita. Ketika kita lari ngos-ngosan, keringat bercucuran, kaki juga pegal gitu ya, kita terus. Besoknya kita lakukan lagi. Besoknya kita lakukan lagi. Kenapa? Karena tahu itu maslahat bagi kesehatan kita. Kenapa? Walaupun tahu ini pegal, ngangkat beban, kita lakukan lagi dengan senang. Karena tahu pegal itu proses yang terjadi dalam tubuh yang menguntungkan kita. Sel-sel yang rusak diganti dengan yang baru, otot yang lemah juga nanti menguat, dan seterusnya. Efeknya bagus, menguntungkan. Itu dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan agama, mestinya lebih lagi. Kita diberi musibah, menguntungkan. Karena tahu menguntungkan, maka senyum kita. Ketika digibahi, difitnah, dicela, dihina, senyum. Kenapa? Karena tahu itu menguntungkan. Dosa kita gugur, dosa kita dioffer ke dia, pahala dia dioffer ke kita. Nambah pahala, mengurangi dosa. Tanpa harus beramal, pahala nambah. Tanpa harus bertobat, dosa berguguran. Terus doa kita kepada dia makbul tuh. Kemuliaan kita diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, dia lebih dihinakan lagi. Siapa yang untung, siapa yang rugi? Maka ketika dicela, dihina, dimaki, dibuli, senyum kita. Karena tahu itu menyenangkan. Ya. Jadi sangat bisa hati senang terhadap takdir-takdir buruk yang membuat kita menderita. Itulah yang disebut dengan ridho. Ridho adalah sifat yang mulia bila tepat. Karena ada nanti ridho yang tidak tepat. Dalam kita akan bahas dalam pembagian ridho. Tapi ridho yang tepat adalah sifat terpuji. Karena Allah sendiri memiliki sifat ridho. Dengan ridho yang tepat. Sebagaimana firman Allah dalam banyak ayat Al-Maidah 109, Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalikal fawzul 'adzim. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Dan itulah keberuntungan yang besar. At-Taubah ayat 100 menyatakan walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mengikuti para sahabat di atas kebaikan, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ayat yang senada dengan ini banyak sekali. Intinya Allah juga ridha. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kami telah sempurnakan bagi kalian nikmat kami dan kami telah ridhoi Islam sebagai agama kamu. Allah meridhoi Islam, meridhoi orang-orang beriman, meridhoi amal soleh dan seterusnya. Karena ridho termasuk salah satu di antara sifat Allah. Puluhan ayat yang menjelaskan ini. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Inna Allaha la yardha 'anil 'amdi ayyakula al-akalah fayahmaduhu an 'alayha aw yashraba ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha." Sesungguhnya Allah ridho kepada seorang hamba bila hamba itu makan satu makanan, setelah itu dia memuji Allah atas makanan itu, alhamdulillah. Atau minum satu minuman lalu bilang alhamdulillah, Allah ridho kepada hamba itu. Dalam hadis lain yang juga sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalathan wa yaskhutu lakum thalathan. Allah ridha kepada kalian dalam tiga hal. Allah juga benci kepada kalian dalam tiga hal lain. Dan seterusnya. Banyak hadis yang menjelaskan Allah itu ridha. Karena itulah maka ajma'a salaful ummah rahimahumullahu ta'ala ala ithbatir ridha lillahi ta'ala fayajibu ithbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil wa huwa ridha haqiqiyun yaliqu billahi ta'ala laisa karidhal makhluqin. Para ulama as-salafus soleh telah ijma tentang tetapnya sifat ridha bagi Allah. Maka wajib bagi kita untuk menetapkan sifat ridha bagi Allah. Tanpa mengubah maknanya, menolaknya, mentakyif atau mentamtsil. Ini makna ridha dengan makna yang hakiki, yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah, yang berbeda dengan ridha-Nya manusia. Manusia ridha, ya. Allah ridha, ya. Tapi beda. Sama dengan Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat. Tapi melihatnya, mendengarnya beda. Jangankan antara Allah dengan manusia. Manusia dengan binatang aja cara mendengar, cara melihat sudah berbeda, ya. Apalagi dengan Allah. Begitu juga ridha, begitu juga semua sifat. Wajib kita tetapkan ridha sebagai sifat Allah karena diterangkan dalam Quran dan hadis. Tapi wajib kita yakini bahwa kaifiyat dan hakikat dari ridha Allah dan seluruh sifat Allah berbeda dengan hakikat dan kaifiyat sifat yang dimiliki manusia. Manusia mendengar, Allah mendengar, cara mendengarnya beda. Hakikat mendengarnya beda. Manusia melihat, Allah juga melihat, cara melihatnya beda. Hakikat melihatnya beda. Kualitas penglihatannya juga beda. Allah ridho, kita ridho. Ridho-nya hakikat dan kaifiatnya juga berbeda, tidak sama. Ya. Dan seterusnya. Ridho secara benar memiliki kedudukan yang tinggi dan keutamaan yang luar biasa hebat. Asal benar, seperti contoh hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dari Ambas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabb baginya, ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Jadi ridho kepada Allah, ridho kepada Islam, ridho kepada Muhammad SAW, itu ridho yang terpuji. Salah satu faedahnya, Allah akan kasih manisnya iman kepada orang itu. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, diterima dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, min sa'adat ibni Adam istikharatullah azza wa jalla, wa min sa'adat ibni Adam ridha bima qala Allah, wa min syaqwat ibni Adam tarkuhu istikharatulillah, wa min syaqwat ibni Adam sukhtuhu bima qala Allah. Di antara sebab-sebab kebahagiaan seorang anak Adam adalah selalu istikharah kepada Allah. Mana istikharah? Minta dipilihkan oleh Allah. Dengan pilihan yang pasti paling maslahat, paling baik untuk kita. Istikharah kepada Allah itu dengan dua cara. Pertama, dengan melakukan sholat istikharah. Ada sholat khusus istikharah. Kedua, dengan cara berdoa. Siapa orang yang istikharah, dijamin bahagia dia. Tidak akan salah langkahnya. Dan di antara sebab kebahagiaan Bani Adam adalah ridha terhadap ketetapan Allah. Walaupun ketetapan Allah itu membuat dia menderita. Seperti musibah, seperti sakit, seperti dihina, dibuli orang, dicaci orang, difitnah orang. Pahit enggak? Pahit. Tapi ridha dengan hal itu, senang. Karena tadi dikatakan ridha itu senangnya hati di tengah pahitnya ketetapan yang dialami. Maka orang itu akan bahagia. Sebaliknya, di antara sebab binasanya seorang anak Adam adalah tidak pernah minta dipilihkan kepada Allah, enggak pernah berdoa. Pokoknya dia lebih yakin bersandar kepada skill yang dia miliki. Tawakalnya, bersandarnya kepada kemampuan diri. Makanya enggak perlu berdoa kepada Allah, enggak perlu meminta petunjuk dari Allah, enggak perlu berdoa, enggak perlu istikharah. Nah, ini orang akan binasa nih. Dan di antara sebab kebinasaan seorang hamba adalah jengkelnya, marahnya dia terhadap ketetapan Allah. Hadis ini menjelaskan bahwa ridha terhadap ketetapan Allah termasuk sebab-sebab kebahagiaan. Dan murka, benci, marah terhadap ketetapan Allah adalah sebab-sebab kebinasaan. Adapun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang putra tercintanya wafat, yaitu Ibrahim, beliau menangis. Lalu ditanya, ya Rasulullah, qad nahaitana anil buka wa anta tabki. Wahai Rasulullah, engkau melarang kami dari menangis, tapi engkau sendiri menangis. Apa kata Nabi SAW, hadhihi rahmah. Ini rahmah. Rahmah itu kasih sayang kepada yang kita tangisi. Bukan menangisi ketetapan Allah, takdir atas kematiannya, tidak. Maka beliau menyatakan, innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna azza wa jalla. Ketika sedih, kita mata boleh menangis, hati boleh bersedih, tapi kita tidak berkata apapun ketika dapat musibah kecuali mengatakan apa yang Allah ridhoi. Jadi menangis karena kematian orang yang kita cintai boleh, selama tangisannya wajar. Yang tak boleh melebihi batas kewajaran, meraung-raung, menjerit-jerit, merintih-rintih sampai berhari-hari gitu ya, sampai makan nggak mau, tidur juga nggak mau, melakukan aktivitas apapun menangis terus seher, itu yang tidak boleh, lebay itu. Itu yang disebut dengan niyaha, meratap ya. Nah, jadi ridho itu terhadap apa? Terhadap ketetapan Allah yang buruk. Kalau tetap ketetapan Allah yang baik mah enggak perlu diajari ridho, pasti ridho. Umpamanya dikasih harta yang banyak, pasti itu mah ridho lah, enggak perlu diajari. Kamu dikasih kekayaan harus ridho ya. Ya pastilah. Dikasih kesehatan, pasti itu ridho ya. Dikasih sesuatu yang menyenangkan tanpa harus diajari ridho, pasti ridho itu. Tapi ketika dapat musibah, nah ini yang harus diajari. Maka ridho adalah terhadap musibah. Maka Nabi SAW dalam salah satu hadis yang panjang, doa, beliau salah satu kalimat dalam doa orang yang panjang ini menyatakan, as'aluka ridho ba'dal qadha. Ya Allah, aku meminta kepadamu sifat ridho setelah qadha. Agar aku ridho terhadap ketetapanmu yang buruk. Doa ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhumah. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Dan pensahihannya ini disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Ya. Jadi lihat, kedudukan ridho dalam agama luar biasa. Asal ridhonya tepat. Bagaimana ridho yang tepat? Nah, ridho itu ada tiga jenis, tiga macam. Ridho yang pertama adalah ar-ridho bifi'li ma amarallahu bih wa tarki ma naha anhu wa huwa ridho bil qada'id dini syar'i. Pertama, ridho terhadap syariat Allah. Dengan cara perintah Allah dilaksanakan, larangannya dijauhi. Ini syariat Allah ini. Isinya larangan dan perintah, serta wejangan, sejarah, macam-macam. Semua itu syariat Allah, kita ridhoi. Allah memerintahkan kita infak sedekah, ridho dengan perintah Allah. Allah umpama melarang kita menjauhi judi, menjauhi mabuk, menjauhi zina, menjauhi maling, menjauhi seluruh keburukan, kita ridho. Dan meninggalkan semua larangan itu dengan ridho. Inilah ridho yang terpuji, yang pertama, ridho terhadap syariat Allah. Walaupun syariat itu mungkin ada beberapa poin yang merugikan kita. Gimana enggak merugikan kita? Judi, mabuk, zina itu menyenangkan loh. Dilarang ya. Terus umpamanya dilarang juga riba padahal menguntungkan. Dilarang juga menipu, berdusta, padahal menyenangkan. Ghibah itu menyenangkan, makanya peminatnya banyak. Ridho terhadap hal ini. Allah berfirman dalam Al-Quran di antara surah An-Nisa 65, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Allah, mereka itu tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan engkau, hei Muhammad, sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak merasakan keberatan sedikit pun dalam hati-hati mereka terhadap apa yang engkau tetapkan, dan mereka taslim pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Itu ridha. Ridha kepada ketetapan Allah yang ditetapkan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dalam surah At-Taubah 62 Allah menyatakan wallahu wa rasuluhu

dikatakan fahadzar ridho wajibun wa adamu ridho lahu min sifatil munafiqin. Ridho terhadap syariat Allah ini hukumnya wajib. Tidak ridho kepada satu poin saja syariat Allah termasuk sifat munafiqin. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 58 tentang orang-orang munafik nih. Wa minhum may yalzimuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idahum yaskhatun. Di kalangan orang munafik ada yang mencela kamu karena sedekah. Jadi ketika Nabi SAW membagi-bagi sedekah, orang munafik itu berharap dapat bagian yang banyak. Kalau mereka diberi, ridho. Kalau tidak diberi, murka. Padahal pembagian Rasul SAW pun itu berdasarkan wahyu Allah, syariat Allah, ketetapan Allah. Makanya ketika terjadi perang Hunain, kaum muslimin awalnya mengalami kekalahan tapi akhirnya menang. Dapat harta ghanimah yang banyak. Di antara orang yang baru masuk Islam, mu'allaf. Karena perang Hunain ini terjadi sesaat setelah penaklukan kota Mekah. Setelah Mekah ditata oleh Nabi SAW, beliau pulang kembali ke Madinah. Dan banyak orang Mekah yang tadinya musyrik ikut setelah masuk Islam ikut hijrah ke Madinah. Jadi baru masuk Islam. Di tengah jalan di sebuah lembah namanya Hunain dapat si 100 ekor unta 50 juta kali 100. Seberapa? 100 kali 50 juta. 5 miliar apa 50 miliar? Ah, kalikan sendirilah. Pokoknya miliaran satu orangnya tuh. Sementara sahabat-sahabat yang sudah senior, sudah lama, dikasihnya hanya 1, 2 ekor, 5, 10 ekor. Jombian munafik berkata, I'adil ya Muhammad fa'innaka la ta'adil. Berbuat adillah engkau, hei Muhammad, karena engkau tidak adil. Pertama menuduh Nabi tidak adil, kedua Muhammad, bukan Rasulullah. Bukan nyebut ya Rasulullah, tapi Muhammad. Melegugi. Apa kata Nabi SAW? May ya'dil illam ya'dilillahu wa rasul. Siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau Allah dan Rasulnya dituruh tidak adil? Inilah keadilan. Berdasarkan wahyu. Ya. Nah makanya sahabat yang meriwayatkan hadis ini menyatakan aku melihat di kemudian hari orang yang mengatakan adil engkau hai Muhammad karena engkau tidak adil, orang ini kelak setelah wafatnya Nabi SAW masuk ke barisan Khawarij yang memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka mati di medan perang seperti itu. Jadi bibit-bibit kesesatan penyimpangan itu sudah terlihat dari awal. Jadi jenis ridho yang pertama yang terpuji adalah ridho terhadap syariat, ketetapan Allah Azza wa Jalla, ya. Dan ini hukumnya wajib. Kalau tidak ridho kepada salah satu poin syariat Allah, munafik dia. Jenis ridho kedua, ini juga ridho yang terpuji, tapi tidak wajib, sunnah. Apakah itu ar-ridha bima yaf'aluhu ar-rabbu bi'abdi minal masa'ib allati yabtalihi biha kal faqr wal marad wa huwa ar-ridha bil qada'il kauni qadari. Kedua, ridha terhadap perbuatan Allah terhadap seorang hamba berupa musibah atau ujian, coba.

0: mungkin hukuman ketika di dunia seperti kemiskinan, kefakiran, sakit, atau secara psikis tadi dihina orang, dibuli orang, diejek orang, dan seterusnya. Nah, ridho ini disebut dengan ridho terhadap takdir Allah. Ridho terhadap ketetapan yang kauni, yang qadari, takdir Allah. Apa yang kita alami ini sudah Allah takdirkan, pasti. 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini Allah ciptakan, ketetapan itu sudah tercatat tuh. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Surah Al-Hadid 22. Tidak ada peristiwa yang terjadi di muka bumi atau kejadian yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Jadi itu takdir yang pasti teralami, maka kita ridho terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti kami ini akan menguji kalian. Pastinya itu ditekankan. Pertama ada huruf la, lam taukid. Asalnya yablu, untuk nahnu nablu. Nablu itu kami memberi ujian. Masuk huruf lam, wala nablu. Lamnya ini dibaca pendek, disebut lam taukid. Lalu masuk huruf nun taukid thaqilah di akhirnya, wala nabluwanna. Pasti, ada lam taukid, ada nun taukid. Pasti kami menguji kamu. Ini gak bisa tidak. Berupa apa? Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, krisis ekonomi, ancaman terhadap jiwa, kehormatan, atau bahkan ancaman fisik, mau disakiti, mau dibunuh, dan seterusnya. Wasamarat, dan kurangnya buah-buahan. Ini ujian dari Allah Azza wa Jalla, tapi Allah menyatakan, "Wabasyiris sabirin," bergembiralah orang-orang yang sabar. Dalam surah Al-Baqarah 177 Allah menyatakan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dara wa hinal ba's. Mereka orang-orang yang sabar ketika memperoleh penderitaan dan kemadharatan ketika ditimpa bahaya. Sabar. Dalam surah Al-Baqarah 204 Allah menyindir nih. Menyindir orang pengen masuk surga tapi diuji dengan ujian kecil saja sudah tumbeng. Tumbang maksud tumbeng. Allah menyatakan am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu. Hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian akan menyangka bahwa kalian masuk surga, akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian ya seperti yang pernah teralami orang-orang sebelum kalian? Mereka itu ditimpa kesusahan, ditimpa mara bahaya dan keguncangan. Kemarin saya berjalan dengan salah seorang ustaz kita, Ustaz Musyaffa Ad-Darin, hafizahullah. Ketika haji di sana di Mekah kan musim panas, tapi ini belum puncak, puncaknya nanti Agustus. Tapi hawanya terus, jalan yang kita injak tanpa sandal kita gak mungkin bisa. Ingat dahulu para sahabat ketika perang di musim panas, sepatunya rusak, itu kulit kakinya sampai melepuh. Kebayang. Dalam keadaan melepuh begitu, mereka masih bisa berjalan, berlari, berperang. Kebayang enggak? Di musim panas yang luar biasa. Kita mah atau jangankan berperang melepuh begitu. Dengan sendal yang utuh, jalan jauh sedikit di cuaca yang panas. Aduh, mengeluhnya tuh luar biasa. Ngedumelnya, berapa jauh lagi sih? Lama amat sih, mana panas lagi. Kan gitunya. Cita-cita ingin masuk surga diuji dengan ujian seperti itu, mudah ngedumel. Kebayang para sahabat zaman dahulu berjalan di tengah padang pasir yang panas, alas kakinya rusak, melepuh kulitnya. Saya dulu pernah tuh ketika pulang dari masjid sendal hilang. Aduh gimana nih, makanya panas. Sendal yang lain pabalatak di sana, tapi kan milik orang. Akhirnya apa yang terjadi? Udah. Jalan saja ke hotel. Gak begitu jauh, paling 100-200 meter. Baru selangkah dua langkah udah gugur bugan, kembali lagi. Panas ini. Jalan aspalnya. Apa yang terjadi? Akhirnya ambil botol 1-2 liter isi air zam-zam waktu itu. Berbet lompat. Panas kocorkun, berbeti lompat panas kocorkun, sampai juga sampai ngebul ini. Tapi alhamdulillah tidak melepuh. Itu sudah luar biasa. Bayangkan sahabat zaman dahulu. Kata Allah, apa kalian menyangka kalian akan masuk surga? Padahal belum datang kepada kalian ujian seperti orang-orang sebelum kalian. Berkata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "In istata'ta an ta'mala lillahi birridha ma'al yaqin faf'al. Fa in lam tastati' fa inna fi sabri 'ala ma taqrahu khairan katsira." Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, "Kalau kamu mampu beramal karena Allah disertai ridha dan yakin, lakukan." Ketika melaksanakan perintah Allah, pasti ya, pasti ada unsur masyakkah. Ketika saum, lemas, lapar, haus gitu ya. Ketika tahajud, lebih lama, lebih cangkel, dan ngantuk. Kalau khusyuk enggak akan ngantuk. Ketika haji umroh, wah lebih-lebih lagi yang melelahkannya. Pegel umroh itu rata-rata dalam kondisi normal 3 jam gitulah. Jalan terus gitu ya. Kebayang pegelnya dan seterusnya. Maka sertai dengan senangnya hati, ridho namanya kepada ketetapan. Kok bisa tapi capek tapi senang? Loh, main bola aja capek tapi senang bisa ya enggak? Olahraga aja capek ngos-ngosan keringetan tapi senang bisa. Kenapa? Tawaf, sa'i, memang capek. Tapi kenapa tidak bisa senang? Orang itu urusan akhirat, urusan dunia. Kok bisa gitu ya? Apalagi secara fisik juga memberi keuntungan. Jalan jauh itu kan, itu membuang lemak, racun, sampah-sampah dalam tubuh terbuang dalam bentuk keringat ya. Otot kita lebih menguat, nafas kita bisa lebih panjang dan seterusnya. Itu keuntungan dunia dari umroh tuh. Dari tawaf dan sa'i gitu tuh. Ya. Kenapa enggak bisa ridho? Jadi kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, kalau kamu mampu beramal karena Allah dengan ridho disertai yakin, lakukan. Kalau tidak mampu, maka di dalam kesabaran terhadap apa yang kamu tidak sukai, ini ada kebaikan yang banyak. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah Tapi efeknya tidak kita sukai, seperti capek, lelah, cangkel, lapar, haus gitu ya. Sabar di atas itu kebaikan yang sangat banyak. Jadi inilah ridho yang kedua, yaitu ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, apakah ridho kepada takdir yang buruk ini wajib atau sunnah? Para ulama ikhtilaf. Tapi yang lebih rajih, yang lebih kuat adalah sunnah dan tidak wajib. Yang wajib itu ridho yang pertama tadi. Ridho kepada syariat Allah wajib. Nah, ridho terhadap takdir Allah yang buruk, sunnah. Tidak wajib. Yang wajib terhadap takdir Allah yang buruk adalah sabar. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, anna ar-ridha bil qada'il kauni huwa mustahabun wa laysa biwajib. Wa anal wajib huwa sabr. Bahwa ridha terhadap ketetapan Allah yang qadari, takdir, hukumnya sunnah dan tidak wajib. Yang wajib adalah sabar. Kalau beliau berkata, walidha lam yaji fil Qur'an illa madhur radiyin la ijaba dhalik. Oleh karena itu tidak ada ayat dalam Al-Quran kecuali hanya memuji orang-orang yang ridha, tidak mewajibkan. Kalau dipuji berarti bagus. Berarti ridha terhadap hal tersebut sunnah. Tapi tidak mewajibkan. Adapun sebuah athar yang sering kita dengar, sebab yang menyampaikan athar ini ustaz, da'i. Tapi da'i yang sembrono. Tidak melihat sumber dari apa yang dia omongkan. Sebuah athar yang menyatakan, man lam yasbir ala bala'i wa lam yardha biqadha'i falyattakhidh rabban siwaya. Siapa orang yang tidak sabar terhadap musibah dariku dan tidak ridho terhadap takdirku, silakan dia mencari Tuhan selain aku. Pernah dengar? Ini hadis Israiliyat. Tidak benar ucapan Nabi SAW tidak. Kata siapa? Salah satunya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin menjelaskan ini hadza atharun Israiliyah. Ini termasuk athar Israiliyat. Bukan perkataan Nabi. Di mana salahnya? Coba, siapa yang tidak sabar kata kepada ujianku? Ini menunjukkan wajib sabar. Iya, wajib sudah kita. Kalimat ini benar. Tapi yang kedua, walam yardha biqadha'i, dan dia tidak ridho kepada takdirku. Seolah-olah ridho kepada takdir ini hukumnya wajib. Padahal yang wajib terhadap takdir itu adalah sabar. Tapi ridhonya sunnah. Tidak wajib. Ya. Maka tidak benar ini dari Nabi SAW. Inilah jenis yang kedua dari keridhoan. Yaitu ridho terhadap takdir Allah. Jadi ridho yang pertama, ridho kepada syariat Allah, hukumnya wajib. Kedua, ridho terhadap takdir Allah, hukumnya yang lebih kuat apa? Sunnah. Ketiga ini ridho yang madzmum, yang tercela, yang haram. Yaitu apa? Ar-ridho bil manhiyat, kal kufri wal fusuq wal isyan. Ridho terhadap apa yang Allah larang. Seperti kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Semua yang Allah haramkan diridhoi. Ridho terhadap judi, ridho terhadap mabuk, ridho terhadap zina, ridho terhadap maling, perampok, membunuh. Nah, ini adalah haram. Maka disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, falladhi 'alaihi a'immatud din wal ulama'ul mu'tabarun annahu la yusra'u ridha biha kama la tusra'u mahabbatuha wa annaha haramun yu'aqabu 'alaiha. Yang menjadi ijma' kesepakatan ulama-ulama yang mu'tabar adalah tidak disyariatkan ridha kepada apa yang Allah larang. Tidak disyariatkan mencintai, menyukainya. Haram, orang yang mencintainya akan diazab. Karena apa? Karena Allah tidak meridhoi semua itu. Makanya Allah larang. Allah melarang kufur, Allah melarang syirik, Allah melarang bid'ah, Allah melarang maksiat dan seterusnya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ketujuh, Allah menyatakan wala yardha li ibadihi al-kufr, Allah tidak meridai kekufuran bagi hamba-hambanya. Dalam surah Al-Baqarah 205, wallahu la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai fasad. Fasad itu perbuatan yang mengadakan kerusakan. Wa hum ma hum id yubayyituna ma la yarda min al-qaul wa huwa ma hum. Allah menyertai mereka ketika mereka di malam hari bisik-bisik dengan ucapan yang tidak Allah ridhoi, ucapan buruk tidak Allah ridhoi. Jadi banyak sekali orang-orang yang terjerumus ke dalam apa yang Allah larang, Allah tidak ridha. Maka wajib membenci apa yang Allah benci. Tidak boleh ridha terhadap apa yang Allah haramkan. Maka ridha terhadap apa yang Allah larang adalah haram. Ridho terhadap adanya perjudian, ridho terhadap adanya prostitusi, ridho terhadap adanya tempat-tempat mabuk, ridho terhadap adanya umpamanya pencurian, korupsi, perampokan, dan yang sejenisnya, haram. Berdosa orang-orang yang melakukannya. Berdasarkan hal itulah, maka ada ridho yang terpuji, yaitu dua. Ridho kepada syariat Allah dan ridho kepada ketetapan Allah, takdir Allah. Ada ridho yang tercela, yaitu ridho terhadap apa-apa yang Allah haramkan. Apa yang Allah larang, kita tidak boleh meridhoinya sama sekali. Dari sinilah, maka kita bisa menempatkan ridho secara tepat, secara proporsional, bahwa sifat ridho yang diperintahkan, disyariatkan, yang terpuji, yang dipahalai adalah ridho terhadap dua hal. Pertama, ridho kepada syariat-syariat Allah. Yang kedua, ridho terhadap takdir-takdir Allah yang buruk. Kalau takdir Allah yang bagus mah tanpa harus diajari ridho pasti otomatis ridho sendiri. Ditekankan ketetapan Allah yang buruk yang kita harus ridhoi, karena ketetapan yang baik mah tanpa harus diajari ridho pasti semua orang akan ridho, akan senang ya. Inilah penjelasan tentang ridho. Dan ridho ini menjadi benteng pertahanan yang kokoh dan kuat dalam kehidupan dari apa? Dari segala macam penyimpangan dan kebinasaan. Ya. Penjelasan tentang ridho ini belum selesai. Karena kita nanti ada beberapa penjelasan tentang kapan kita harus ridho, di mana tempatnya ridho, ya. Kemudian bagaimana tentang hukum menangisi mayit yang kita cintai? Apakah bertolak belakang dengan ridho? Bagaimana ridhonya Nabi dan juga para sahabat dan para ulama, nanti akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan ridho dan sabar dalam menerima takdir Allah? Ya, taib. Tadi ridho sudah kita katakan, senangnya hati ketika mengalami pahitnya qadha. Hati tetap senang. Kok bisa menderita tapi senang? Ah, ya, bisa. Dalam urusan dunia aja bisa. Ya. Kita pasien nih, sakit. Datang ke dokter, kata dokter, suntik. Sakit nggak? Sakit. Tapi kita senang. Alhamdulillah disuntik ke dokter. Senang dia karena tahu suntikan itu bermanfaat baginya. Walaupun sakit gitu ya. Itu bisa dalam urusan dunia, kenapa nggak bisa dalam urusan akhirat? Itu ridho. Adapun sabar. Sabar itu habsun nafsi. Menahan diri. Dari apa? Dari semua yang terlarang ketika memperoleh musibah. Menahan lisan dari mengeluh. Menahan hati dari benci atau kesel marah kepada takdir Allah yang buruk ini. Dan menahan anggota badan dari melakukan tindakan yang terlarang selama memperoleh musibah. Ada yang menjambak-jambak rambutnya, ada yang merobek kainnya, ada yang memukul-mukul pipinya karena memperoleh musibah. Menahan diri dari itu namanya sabar. Ya, jadi dengan ini terbedakan antara makna sabar dengan makna ridho. Teman anak telah kehilangan suami. Maksudnya kabur suaminya ini? Atau meninggal? Kurang lebih 5 tahun lalu. Ia tidak dikaruniai anak. Sekarang seorang diri. Ia sering berkata ia ridho dengan ketetapan Allah. Telah mengambil suaminya terlebih dahulu. Berarti meninggal ya. Tetapi ia tetap berkata juga menyesali hal yang telah lalu dan mempertanyakan kenapa ia kini hidup sendiri. Apakah ia tetap dikatakan telah ridho? Sikap sebenarnya apakah termasuk munafik? Iya. Menyesali hal yang telah lalu. Maksudnya menyesali itu, maksudnya gini, kalau menyesali beberapa perbuatan buruk yang pernah dia lakukan ke suaminya dulu. Ketika masih ada suaminya, dia tidak taat, dia sering cemberut, dia sering menuntut di luar kemampuan suaminya. Lalu dia menyesali sekarang. Itu bagus. Karena itu apa? Akan mendorong dia untuk memperbaiki diri ketika dia dapat suami baru nanti. Dia akan perbaiki semua kesalahan. Itu bagus, menyesali kesalahan dia di zaman dahulu. Ya. Tapi kalau yang dimaksud menyesali itu menyesali nasib, kenapa ya saya begini, orang lain mau bahagia. Karena yang dia lihat yang bahagia, yang lebih menderita dari dia banyak. Dia tidak bersyukur atas kelebihan yang Allah berikan kepada dia dibanding umumnya orang. Dia melihat ke atas dalam hal nikmat. Harusnya melihat ke bawah. Ya, maka tidak boleh menyesali nasib. Nah, saya anjurkan segeralah menikah lagi. Baru 5 tahun kan. Kalau umpamanya menikahnya dulu usia 25 tahun, paling 30 tahunan sekarang ya. Segera menikah lagi. Cari jodoh, semoga Allah mudahkan dia untuk memperoleh jodoh yang lebih baik dari suami sebelumnya. Ketika tertimpa suatu takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita atau musibah, lisan seringkali berkata qadarullah. Namun hati dan pikiran tetap saja merasa menyesali atau tidak tenang atas musibah atau ketetapan tersebut. Apakah itu termasuk sikap tidak ridho atas ketetapan Allah? Iya, barakallahu fiik. Ada perbedaan antara tidak ridho dengan sedih. Itu yang sebenarnya yang belum dijelaskan tentang masalah ridho. Ya. Ada kalanya orang bimbang antara dua hal, disebut ambivalen. Ambivalen itu dua perasaan yang bertolak belakang tapi menyatu dalam satu hati, dalam perasaan. Seperti ungkapan benci tapi ridho, atau benci tapi rindu. Kan ada ya, engkau benci tapi rindu. Benci dengan rindu itu dua sikap yang bertolak belakang, tapi dua-duanya ada. Kita menyatakannya benci tapi ridho. Benci terhadap kejadian yang buruk, tapi ridho terhadap ketetapan Allah yang menetapkan kejadian buruk itu untuk kita. Benci tapi ridho sangat mungkin. Kalau benci tapi ridho saja ada, kenapa benci tapi ridho tidak boleh? Contoh tadi, pasien kita sakit ke dokter disuntik. Kita benci disuntik karena sakit, karena takut patah, takut nancep di tulang, kan gitunya. Benci disuntik tapi ridho. Karena tahu suntikan itu walaupun berisiko tapi bermanfaat. Terhadap suntikan semua pasien benci tapi ridho. Itu namanya apa? Ambivalen. Membenci peristiwa buruk boleh dan harus. Makanya kita hindarkan. Tapi ketika perbuatan buruk itu teralami, maka kita harus ridho. Makanya tadi sebutkan tempat ridho adalah setelah qadha. Setelah terjadi baru ridho. Nah, makanya salah satu hal yang kita benci adalah kematian. Membenci kematian boleh, tidak masalah. Makanya kita menghindari kematian dengan cara menghindari semua sumber penyakit, ya, berupaya tidak celaka gitu, berupaya menjaga kesehatan diri karena bencinya kepada kematian. Tapi ketika kematian itu terjadi, wajib kita harus kita ridho. Sunnah kita ridho, ya. Makanya berkata Aisyah, ya Rasulullah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan benci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Itu kata Aisyah. Apa kata Nabi SAW? Bukan begitu. Oleh Nabi dibantah, makna ngebantah itu makna berjumpa dengan Allah, bukan kematian. Bukan membantah bahwa kita semua benci kematian. Bukan. Semua kita benci kematian, benci penyakit, benci musibah, enggak mau. Tapi kalau itu teralami, ridho kita. Ya. Nah, teruslah teralami hati sedih, hati risau, hati galau. Sesuatu yang apa? Sangat manusiawi, normal, wajar. Dan ini tidak bertolak belakang dengan keridhoannya. Sifat sikap ridho kepada kejadian itu. Makanya ketika Ibrahim meninggal, Nabi SAW sedih dan menangis. Apakah sedih menangisnya itu tidak ridho? Ridho. Ya. Tidak bertolak belakang dengan sikapnya ketika menangis. Apakah menangisnya itu tidak sabar? Sabar. Jadi menangis tidak mengurangi kesabaran, tidak merusak keridhoan. Ya. Nah, jadi ketika kita memperoleh musibah, manusiawi bila kita sedih, bila kita risau, galau seperti itu. Tapi kata Nabi SAW, di saat sedih, di saat risau, galau, jaga mulut kita. Jangan sampai mengatakan perkataan-perkataan yang terlarang, jaga perilaku kita. Jangan sampai lakukan perbuatan yang terlarang selama sedih. Contoh yang terlarang sedih itu seperti meratap, meraung-raung, ya. Contoh lagi, mencari pelampiasan menghilangkan kesedihan dengan cara mabuk, dengan cara ngobat, ngedrugs gitu ya, dengan cara datang ke tempat-tempat maksiat. Itu yang terlarang. Tapi yang harus dilakukan, doa, zikir, baca Quran, sholat, ibadah, konsultasi ke orang yang berilmu, itu yang Allah ridhoi. Ya. Walhasil, antara ridho dengan perasaan sedih, dengan perasaan risau dan galau itu tidak bertolak belakang. Ya. Nanti kita akan membahas salah satu benteng dari fitnah dunia adalah tepat di dalam mengatasi kesedihan. Kita nanti akan bahas bagaimana cara mengatasi kesedihan akan agar berbuah pahala dan kebaikan. Ya. Keluarga saya masih sering mendengarkan musik dan terkadang selalu menunda sholat 5 waktu. Ketika saya menegur mengingatkan, keluarga selalu bilang, udahlah masing-masing saja. Nah, ini yang bertolak belakang dengan Islam. Islam itu wajib peduli kepada sesama. Ya. Tidak boleh nafsi-nafsi. Itu bukan ajaran Islam. Ya. Harus peduli. Siapa yang menolong seorang muslim, Allah akan menolong dia. Siapa orang yang melepaskan orang muslim dari kesulitan, Allah akan lepaskan orang itu dari kesulitan dunia akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aib. Itu kepedulian. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Kerjasama dalam hal kebaikan dan takwa. Ya. Nah, ada amar ma'ruf nahi munkar. Ini kepedulian. Enggak boleh masing-masing. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon nasihat. Sampaikan yang tadi, ya. Kita enggak bisa masing-masing. Kalau saya diam dari kemungkaran, saya dosa gitu. Saya akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Bilang saja begitu. Apakah saya nanti akan diminta pertanggungjawabkan saat sudah mengingatkan tapi keluarga tidak perlu? Kita sudah melakukan kewajiban. Kita berkewajiban menyampaikan, adapun hidayah itu urusan Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau Allah melihat mereka layak dapat hidayah, Allah akan keturunkan hidayah dan berhenti main musik, mendengarkan musik. Kalau Allah memandang mereka itu, belum layak dapat hidayah karena banyak dosa maksiat yang mereka lakukan dalam bentuk yang lain, makanya lebih senang ke musik dan nyanyian daripada Al-Quran, akhirnya tidak diberi hidayah, yaitu urusan Allah. Kita sudah melaksanakan kewajiban menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kajian waktunya bersamaan dengan kepulangan suami, maka mana yang lebih afdol, lebih banyak pahala? Apakah menunggu suami pulang atau ikut kajian yang diberi izin oleh suami? Pulang dari mana nih? Memuliakan suami, mengkhidmat suami hukumnya wajib. Menghadiri kajian hukumnya sunnah. Prioritaskan suami loh. Menyenangkan suami itu sebanding dengan jihadnya kaum lelaki di medan perang. Lebih utama dari sholat Jumatnya kaum laki-laki. Lebih utama daripada kaum laki-laki mengurus mayat jenazah sampai ke kuburan. Segede itu tuh pahalanya. Ngaji gak segede itu ya. Maka dahulukan suami. Ya, walaupun suami, sekarang saya sejam lagi pulang. Tapi saya ada pengajian, sok aja ngaji dulu. Biar saya pulang nanti saya masak sendiri, saya makan sendiri. Kasihan dia ya. Itu ucapannya. Tapi hatinya kok saya punya istri, saya pulang gak disambut malah ngaji gitu. Maka jangan ya, prioritaskan suami, pahalanya jauh lebih besar daripada ngaji. Bolehkah seorang muslimah berjualan online hijab syar'i dengan cara melakukan live shopping di marketplace dan Instagram yang mana bisa ditonton oleh siapapun termasuk laki-laki? Di live tersebut seorang host menjelaskan dan menawarkan produk yang ditanyakan oleh calon pembeli. Tak jarang produk tersebut juga dicoba langsung dikenakan oleh host agar calon pembeli bisa melihatnya dan lebih tertarik. Hostnya laki perempuan? Oh, karena jilbab pasti perempuan ya, nggak mungkin laki-laki. Anda pernah membaca ada pendapat yang membolehkan live shopping seperti ini karena dikiaskan seperti halnya seorang SPG yang berjualan di toko atau pasar di mana mungkin saja ada pembeli laki-laki yang datang ke tokonya. Bagaimana ya Ustaz, mohon penjelasannya, dibolehkan atau tidak? Karena zaman sekarang banyak yang melakukannya. Dan tidak dipungkiri toko online yang berjualan dengan cara live shopping lebih diminati karena ada voucher diskon yang hanya bisa didapat ketika pembeli berbelanja saat live secara langsung. Pertama, kalau modelnya akhwat ya, menampakkan kecantikan dan yang dipakai model pasti yang cantik lah, nggak mungkin goreng patut dijadikan modelnya. Maka jadi sumber fitnah enggak boleh. Apalagi umpamanya sebelum memakai hijab syar'i di promosi tersebut memakai pakaian yang ketat dulu. Terlihat postur tubuhnya yang memikat laki-laki maka tidak boleh. Lalu dipakaikan jilbab, demo dia, demonstrasi memakai jilbab syar'i sampai dicadar. Tapi sebelum demonya ketat pakaiannya maka tidak boleh. Ya. Kedua, kalau umpamanya tidak ada penyimpangan. Langsung modelnya itu termasuk hostnya tertutup pakai cadar. Cantik tapi tidak kelihatan. Ya. Juga langsung otomatis memakai pakaian. Kalau sengaja kan makna tabarruj adalah idza kharajatil mar'ah wa tamshi baina yaday rijal fadzalika tabarrujul jahiliyah fa nahallahu an dzalik. Bila seorang wanita keluar sengaja berjalan sengaja di hadapan kaum laki-laki secara sengaja, itu tabarruj jahiliyah yang terlarang walaupun tertutup. Karena apa? Wanita itu kalau sudah lewat walaupun tertutup itu tetap menimbulkan fitnah. Mata laki-laki tidak bisa melihat, mata batinnya bisa menembus apa yang tidak terlihat. Hayalannya, halusinasinya seperti itu. Adapun kalau wanita itu keluar untuk sesuatu yang memang perlu ya, tanpa sengaja dia lewat di hadapan laki-laki, itu tidak sengaja, tidak direkayasa, tidak di planning, tidak direncanakan, ya gak masalah. Akhwat keluar rumah untuk belanja, akhwat keluar rumah untuk ngaji, kemudian lewat di hadapan laki-laki yang mau tidak mau itu dia dilakukan, ya gak masalah. Tapi sengaja tampil di catwalk umpamanya, seperti pramugari apa? Yang suka lewat di catwalk? Pramugari. Pramugari. Itu jelas. Pragawati. Sok terbalik pragawati dengan pramugari. Pramugari mah pesawat. Sengaja seperti pramugari. Seperti apapun gak kelihatan. Gitu ya. Tapi ada laki-laki sengaja lewat, maka tidak boleh. Tapi kalau mau tidak mau harus lewat, seperti kita ahwat mau pulang, di pinggir jalan ada laki-laki yang nongkrong, masa nunggu sampai bubar? Kalau enggak bubar-bubar, enggak pulang-pulang loh. Masa muter ke sana? Di sana ada lagi. Itu mah mau tidak mau darurat, tidak bisa dihindari, maka boleh. Tapi kalau sengaja, oh, mumpung ada laki-laki di sana, kita sengaja lewat yuk. Nggak boleh. Padahal nggak ada keperluan apa-apa. Ya. Nah, jadi menampilkan model perempuan sengaja untuk dilihat, direncanakan, di planning, malah diniatkan untuk itu, maka jangan. Ya, walaupun tertutup auratnya. Cari cara lain untuk promosi ya. Bolehkah berhutang ke adik untuk kekurangan biaya umroh? Bolehkah berhutang seperti ini? Iya, pada asalnya haji dan umroh itu harus dilakukan kalau mampu, dari termasuk dari segi finansial. Kalau uangnya belum cukup, tidak harus pinjam. Ya, kecuali ini. Kalau umpamanya kita yakin bakal bisa membayar, umpamanya kita sedang jual tanah atau rumah harganya M-M-an, tapi masih belum laku, tapi sudah ada yang nawar, May. Tapi kita ingin haji sekarang atau umroh sekarang. Ada uang kurang, lalu pinjam dulu, boleh. Karena yakin nanti akan ada pengganti. Akan ada kemampuan untuk membayar. Mungkin ada tabungan yang apa namanya ribet untuk diambil libur gitu ya, bayarnya harus sekarang-sekarang, atau berupa aset mobil kayak tanah atau rumah yang harus yang bisa dijual tapi belum laku, maka boleh. Tapi kalau nggak ada kapan bayarnya, ya bisa bayar apa enggak, jangan pinjam ya. Jangan memaksakan diri melakukan ibadah kalau harus pinjam. Ustaz, ana belum lama kajian sunnah. Mau tanya, saat sholat berjamaah, apakah makmum membaca fatihah sendiri atau mengikuti imam? Begitu juga surat-suratnya. Dan kalau rakaat selanjutnya, apa saat imam baca surah, makmum dulu baca fatihah atau mendengarkan imam? Kalau sholat sesolat sirriyah, seperti zuhur dan asar, makmum wajib membaca al-fatihah. Kalau sholatnya jahriyah, seperti maghrib, isya, subuh, jumatan, dan seterusnya, bagaimana? Ulama ini ikhtilaf, ya. Tapi pendapat yang lebih rajih yang saya pegang selama ini, pertama makmum wajib untuk menghayati bacaan fatihah imam. Istima mendengarkan secara fokus terhadap bacaan orang sama dengan membaca. Hukum-hukumnya sama. Seperti ada orang baca Al-Quran bagus, kita sengaja mendengarkan. Kita dapat pahala yang sama dengan bacaan orang tersebut. Dan ketika orang tersebut membaca surah atau ayat sajdah, lalu dia sujud tilawah, kita pun disyariatkan ikut sujud tilawah. Hukumnya sama. Adapun kalau kita tidak istima, tapi sami'a. Bedanya kalau istima' sengaja mendengarkan untuk menikmati. Kalau sami'a mendengar tapi tidak sengaja, umpamanya ada orang baca Al-Quran, kita duduk di sini, kita enggak sengaja mendengarkan. Hanya terdengar ya, kita mah baca gitu sendiri atau chatting atau browsing gitu. Ada orang baca Quran di sebelah, kita tidak mendengarkan secara seksama. Lalu orang itu baca ayat sajdah, lalu sujud. Kita tidak disyariatkan sujud. Karena apa? Karena kita tidak istima'. Kita hanya sama' saja. Ya, itu perbedaan antara mendengar tak sengaja dengan sengaja mendengarkan. Hukumnya berbeda. Nah, ketika kita jadi makmum, kita harus menjadi mustami. Makna mustami, sengaja mendengarkan bacaan imam dan ikut menghayati. Maka itu yang dimaksud sabda Nabi SAW, faqiraatul imam liqiraatil makmum. Bacaan imam termasuk mencakup bacaan makmum. Sudah tercover bacaan makmum oleh bacaan imam. Jadi ketika bacaan dikeraskan, kita mendengar. Sesuai dengan ayat, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ أَنْصِتُوا. Kalau dibacakan Al-Quran kepadamu, diam dan dengar. Para ulama mufassir menyatakan ayat ini tentang sholat berjamaah. Wajib mendengarkan dan fokus menghayati. Begitu juga ketika imam membaca surat. Kita fokus mendengarkan dan menghayati, maka sama hukumnya dengan membaca. Walaupun tidak baca apa-apa. Adapun di luar sholat, kalau ada orang baca Al-Quran, tidak wajib kita dengar kalau umpamanya kita ada keperluan. Dan ini didalili oleh banyak hadis. Di antaranya Nabi SAW datang dengan ontanya ke Ka'bah, lalu beliau tawaf. Di pinggir Ka'bah ada seorang sahabat yang sedang baca Al-Quran. Keras ya, terdengar oleh Nabi SAW. Beliau tetap melanjutkan tawafnya, tidak berdiri, diam mendengarkan enggak. Terus setelah selesai tawaf, maka beliau pergi dari tempat itu. Padahal sahabat ini masih membaca Al-Quran. Ini menunjukkan tidak wajib mendengarkan di luar sholat. Adapun di luar sholat wajib. Dan ayat ini, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, itu diperuntukkan di dalam sholat. Ya. Nah, inilah pendapat yang lebih rajih. Adapun kalau umpamanya pendapat lain yang menyatakan wajib makmum membaca, kapan waktunya, ini yang diikhtilafkan. Oh, baca tengah-tengah ketika Fatihah dan surat. Iya, kalau imamnya diam dulu. Tapi tak semua imam diam ya. Setelah waladzolin amin langsung baca surat. Kalau kita baca Fatihah ketika imam baca surat, keganggu bacaan Fatihah kita oleh imam. Dan kalau imam salah bacaannya, kita enggak bisa ngoreksi karena kita sedang sibuk baca Al-Fatihah. Jadi pendapat yang rajih adalah imam makmum diam mendengarkan dan tidak ikut membaca, tapi wajib menghayati. Maka kalau dengan penghayatan, tercoverlah bacaan kita oleh bacaan imam, ya. Wallahu a'lam. Terakhir, apakah dengan tidak mendaftar BPJS kesehatan merupakan bentuk tawakal kepada Allah? Ini enggak ada kaitan dengan tawakal, tapi melihat dari hukum BPJS itu asuransi kan. Hukum asal asuransi haram, tidak boleh. Kecuali kalau memang kita tidak bisa menghindarinya. Seperti negara-negara kafir di Eropa, Amerika, asuransi wajib. Kalau enggak ada asuransi, enggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sekarang BPJS katanya diwajibkan. Tanpa ada BPJS, kita enggak bisa ngurus SIM, STNK, semuanya harus ada BPJS katanya ya. Saya buka BPJS berapa bulan yang lalu. Kenapa? Pas mau umroh enggak bisa. Harus ada BPJS. Nah, kecuali kalau memang diwajibkan oleh pihak pemerintah, maka kita ikut. Bukan karena enggak boleh, tapi karena memang lidaf'il madhar, untuk menolak madharat. Untuk menghindari adanya madharat, ya. Nah, kalau nanti ada klaim, umpamanya kita sakit, pakai BPJS, ya, di cover oleh BPJS. Ternyata biaya rumah sakit kita 10 juta, di cover oleh BPJS atau asuransi yang lain. Padahal premi yang kita setorkan tiap bulan dijumlah totalkan baru 5 juta. Uang kita yang sudah kita setorkan setiap bulan total baru 5 juta. Biaya rumah sakit kita 10 juta. Berarti uang kita yang di cover oleh BPJS berapa? 5 juta. Dari mana BPJS mengcover ini? Dari apa? Dari uang BPJS orang lain, ya. Itu bukan hak kita. Itu uang orang lain yang tidak boleh untuk kita pakai. Maka konsekuensinya kita harus mengeluarkan uang sejumlah 5 juta untuk menutupi biaya yang kita ini, kita salurkan seperti kita menyalurkan bunga bank, ya. Ke MCK umum, ke jalan-jalan yang lagi di aspal, gang-gang yang lagi di tembok, dan seterusnya. Kita keluarkan untuk membuat halal biaya rumah sakit yang tadi kita di-cover oleh BPJS tersebut. Jadi kalau umpamanya diwajibkan, ya silakan, ya, daftar, tapi hitung-hitungan, ya. Anak pedagang toko kelontong, sejak fatwa boikot, anak tidak berjualan produk yang terafiliasi negara Israel, Yahudi, ya. Efeknya mulai berdampak pada penjualan beberapa bulan terakhir. Dikarenakan sudah banyak orang yang lupa dengan boikot tersebut dan tetap membeli produk tersebut. Mohon saran. Kalau yang menyerukan boikot itu adalah pemerintah, ya kita ikuti. Boikot, ikut. Tapi kalau bukan pemerintah, kita tidak memiliki kewajiban untuk mengikutinya. Kalau ada ulama berfatwa, fatwa ulama boleh diamalkan, boleh tidak, ya. Jadi kalau kita melihat ada maslahat dalam boikot itu, lalu kita ikuti, nggak apa-apa, silakan, ya. Tapi kalau mengikutinya ada madarat, ya. Dan boikot itu tidak diserukan oleh orang yang berwenang seperti pemerintah, maka tidak wajib untuk mengikutinya. Tapi ada tapinya, lebih baik bagi kita menghindarkan membeli produk yang diboikot. Demi apa? Demi menjaga muru'ah pribadi dan dakwah yang kita lakukan. Dan sampai umpamanya kita pakai pakaian begini menunjukkan menurut kacamata orang lain kita multazim kepada Islam dan kaum muslimin gitu, belanja di sebuah toko yang diserukan boikot. Orang-orang melihat, itu si Pak Haji. Jangan kalau begitu, ya. Kita tidak mengharamkannya membeli produk itu, tapi demi kemaslahatan kita hindarkan, ya. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita jumpa lagi nanti sore membahas kitab Amalan Hati jam 4 seperti biasa. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Iya. Tentang kebid'ahan. Sangat banyak di media sosial.
3: Iya.
2: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah dhahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqa

0: Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh. Resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim. Dan ingin menjadi bagian daripada tadi, sekelompok kaum yang eksis, sampai akhirnya nanti memerangi Dajjal, atau diem, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut, kita akan menjadi bagian syubhat, kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil, da'i yang konsisten, da'i yang terus komitmen, tidak lekang, tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
1: Terus ini juga Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Kata
0: Ustaz di mana? Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustaz yang seleting saya seperti Ustaz Abu Haidar, ustaz-ustaz lain itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis.

0: Itu aja insya Allah. Nah dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis biidznillah. Saya kira itu. Ya. Ya cukup. Ya,
1: terlahir Ustaz, terlahir ya, pesan ya. Dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dalam mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya kesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
0: Ya.
1: Awam ini gimana Ustaz?
0: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, Tauciyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa da'i harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah namun gak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real. Yaitu menyampaikan al-Islam. Ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam Sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu, oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas. Dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam. Bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul. Tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu arrahman wa yamuddu arrahim. Thumma qal alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma qal arrahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Aduh, imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Atuh, gak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Boleh enggak beribadah ingin mendapatkan pahala? Bukan boleh, itu yang dimotivasikan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai kebablasan. Siapa orang yang beribadah karena ingin surga, dia syirik. Dari mana omongan itu? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi orang untuk ibadah dengan iming-iming surga. Seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, fa'alaika bisawm la mithlalahu. Kamu harus saum. Akhirnya orang itu saum dengan motivasi ingin ingin masuk surga. Salah apa benar? Benar. Nabi mengiming-imingi itu, tidak menyatakan, oh kalau ibadah jangan ingin surga, enggak begitu. Ya. Jadi makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, ampunannya, keriduannya, rahmatnya, surganya, dan yang sejenisnya. Karena itu yang Allah iming-imingkan. Juga itu yang menjadi motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya untuk beramal soleh. Ya. Boleh, dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Itu masuk ke dalam zona ikhlas, yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik, pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah Tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, thumma yahiju fatarahu musfarra, thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya, kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat. Ya, seperti kepiting, luar biasa lezatnya. Kemudian cumi misalnya, atau udang. Ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamr. Khamr lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamr. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada. Ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya. Mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, hurul ain fil jannah, ya bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya seorang yang merenungkan akan hal ini kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak ada yang sempurna dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz, ya. Jika orang ini berharap ustaznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustaz. Dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, ustaz ini kok demikian, ustaz fulan kok demikian, ustaz fulan kok demikian. Dia sendiri menyusahkan hatinya karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya ustaz tidak ada yang sempurna, ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting yang mendominasi ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti, dia cari ustaz yang secara global, secara umum ustaz itu baik, maka dia belajar dari ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya seorang yang mencari sahabat yang sempurna, tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna, pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya, jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok. Lantas kemudian, dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya. Atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya, ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya. Akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya ya, dan yang lebih dari itu. Enggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam. Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majelis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majelis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab Fadlul Ilmi. Ya, makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha, ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesia-nya membembrengkan sayapnya. merentangkan sayapnya, ya. Kedua, annahu bimakna tawadhu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadhu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalisil ilm wa adhamu tiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat, ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpama kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa, ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu, ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga, ya. Kalau saya akan menghindar. Nah, apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya, ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi lo, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
8: Halo Ustadz.
7: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa'inkanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM, pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleng enggak tuh orang? Oleng. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah. Sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali ibadah sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Ah, coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Enggak ada rakaat. Karena hanya berdiri, enggak ada ruku, enggak ada sujud. Berdiri 4 kali takbir. Takbir pertama baca iftitah, baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca setiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi min al khataya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad danas. Wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa aidhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita gak sibuk menghafal ulang, ya gak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma gfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar. Dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak. Ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Kenapa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan. Agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah. Kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangan tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu, atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha, dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua. Hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah

maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fitolab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.

0: أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud ya.
4: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواتي الإيمان di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih.
3: Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Para mirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang. Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya. Kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya. Tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya. Masalah harta, ya kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit, mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan, jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi. Dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah

Kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang. Hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di lauhil mahfud. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisabnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisab dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan. Di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang kata Nabi SAW adalah fuqara al-muhajirin. Orang-orang fuqara dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihuna al-mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara al-muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Laya yang kihunal mutanaimat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu. Mereka kalau mereka bertamu ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan ya dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah
Allah. Allah

0: lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak, ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat. Ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
2: Ustaz, afwan Ustaz.
3: Iya.
2: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
3: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah? Hobi ghibah. Banyak. Acara ghibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi. Dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya, ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, Al-Muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar. Yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah, karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bid'ah, orang berbuat dosa maksiat itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
4: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan, Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni, maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu, pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambarnya seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita, berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau umpama menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya, pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya dari musibah badan, dari musibah ekonomi atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, "Wa idda'udu nikmatallahi la tuhsuha." Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga pada akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki silsilah nomor 119 dengan tema, haruskah anak dipukul? Harus atau tidak? Harus atau tidak? Tidak. Berarti enggak ada pukulan. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau memang dia tidak perlu dipukul, ya tidak boleh dipukul. Kalau memang perlu dipukul, ya enggak apa-apa. Yang penting dengan aturan. Yang penting dengan aturan. Dan ini akan kita bahas aturan memukul pada pertemuan berikutnya. Jamaah yang kami hormati, para hadirin, hadirat, para pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Tidak sedikit orang tua yang terbiasa untuk menggunakan kekuatan fisiknya supaya anaknya mau tunduk. Ini realita. Realita yang sering kita lihat di rumah-rumah, banyak di antara orang tua yang mengandalkan kekuatan fisiknya, yang mengandalkan kekerasan dengan dalih supaya anak ini nurut, supaya anak ini tunduk, supaya anak ini manut. Dan sering di antara mereka lupa bahwa kekuatan fisik itu ada batasnya. Kekuatan fisik ada batasnya. Orang yang ketika masa mudanya bertubuh kekar, saat usianya lanjut, maka kekekaran tubuhnya akan berubah menjadi keringkihan. Kalau dahulu jalannya tegap, sekarang jalannya bungkuk. Orang yang dahulu bisa menggenggam tangannya dengan kuat dan dengan mudahnya dia melayangkan pukulan, sekarang ketika sudah lanjut usia, membawa gelas saja gemeteran. Alias napa? Buyutan. Orang yang ketika masa mudanya suaranya tinggi, melengking, bisa membentak, ketika sudah lanjut usia, mengangkat suara sedikit, sudah terbatuk-batuk, termehek-mehek. Orang yang ketika masih mudanya matanya bisa awas, melotot, tajam. Begitu sudah tua, apa yang terjadi? Matanya malah rabun. Tidak jelas untuk melihat apa yang ada di hadapannya. Jamaah yang kami hormati, tidak sedikit anak yang melihat orang tuanya seperti algojo. Tidak sedikit anak yang melihat orang tuanya sosok yang seram dan mengerikan. Sedangkan dia sendiri merasa tubuhnya kecil. Kekuatannya tidak akan bisa digunakan untuk melawan kekuatan orang tuanya. Sehingga mau tidak mau, anak akan mengikuti keinginan orang tuanya, apapun keinginan tersebut. Bukan karena dia patuh dengan orang tuanya, tapi karena perasaan takut terhadap orang tuanya. Sebagian orang tua merasa itu adalah kesuksesan dalam mendidik anak. Dia mengatakan itu buktinya anak saya, dia nurut sekali kepada saya. Jangankan melanggar perintah, mau bergeser saja gak akan berani kalau saya gak nyuruh. Wah, jadi merasa itu adalah sebuah keberhasilan dalam mendidik anak. Anda jangan lihat sekarang, akan tetapi coba Anda perkirakan 20 tahun ke depan. Apa yang terjadi dengan 20 tahun ke depan? Fisik Anda yang sekarang kuat perkasa akan semakin lemah, akan semakin berkurang, sedangkan fisik dari anak Anda yang sekarang kecil akan semakin besar dan semakin kuat.
5: Ketika kondisi itu berbalik, Anda yang sekarang kuat 20 tahun kemudian menjadi lemah. Anak Anda yang sekarang lemah 20 tahun kemudian menjadi berada di atas puncak kekuatannya. Apa yang akan terjadi? Apakah anak akan nurut seperti dahulu ketika masih kecil dan lemah nurut? Atau sebaliknya? Atau sebaliknya anak merasa inilah kesempatan untuk nopo? Balas dendam. Dahulu orang tua saya memperlakukan saya dengan kekerasan. Sekarang tiba saatnya saya memperlakukan orang tua saya seperti dahulu orang tua saya memperlakukan saya. Na'udzubillahi min dzalik. Ketahuilah jamaah yang kami hormati, bahwa di dalam agama kita, hukuman itu diperbolehkan. Baik dalam pendidikan anak, maupun dalam hal-hal yang lain. Keliru seandainya ada pemahaman yang mengira Islam melarang hukuman. Itu keliru. Di dalam agama kita itu ada hukuman. Akan tetapi satu hal yang harus kita ingat. Hukuman di dalam agama Islam itu ada tujuannya. Kenapa ada hukuman? Ini yang harus kita pahami. Tujuan hukuman di dalam agama kita adalah untuk nasihat dan untuk perbaikan. Apa tujuannya? Nasihat dan perbaikan. Sehingga ketika hukuman itu dijatuhkan, lalu tujuannya melenceng dari tujuan nasihat dan perbaikan, berarti hukuman itu sudah tidak di atas rel yang benar. Alias hukuman itu sudah salah. Contoh, orang yang menghukum tujuannya untuk melampiaskan kemarahan. Sehingga cenderung hukuman yang seperti itu tujuannya adalah membuat orang yang dihukum kesakitan. Orang-orang yang menghukum dengan tujuan melampiaskan kemarahan ini, ciri-cirinya kalau yang dihukum belum ampun-ampun, belum mandek, belum berhenti. Kalau yang dihukum belum nangis, belum berhenti. Ini ciri-ciri orang-orang yang menghukum tujuannya untuk melampiaskan kemarahan dan emosi. Salah. Memberikan hukuman kepada anak, baik anak kandung maupun anak didik, tujuannya bukan untuk melampiaskan emosi. Tujuannya bukan untuk balas dendam, tapi tujuannya adalah untuk mendidik dan memberikan nasihat. Mudah sekali untuk kita fahami hal tersebut. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menerangkan kriteria pukulan yang diperbolehkan di dalam agama kita, manakala pukulan itu dijadikan sebagai hukuman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dharban ghaira mubarrihin." Hendaklah pukulan itu tidak meninggalkan bekas. Pukulannya tidak apa? Meninggalkan bekas. Tidak meninggalkan bekas. Ini maksudnya pripun? Ya, berarti pukul itu tidak ora abang apa maning? Apa maning? Ireng. Apa maning? Bengkak. Tidak ada. Tidak meninggalkan bekas. Pukulan yang diperbolehkan dalam agama kita sebagai bentuk hukuman yang mendidik adalah pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Berarti pukulan itu bukan pukulan yang membabi buta, bukan pukulan keras seperti seorang atlet memukul apa? Sansak. Ada sebagian orang tua, na'udzubillah min dzalik, menjadikan anaknya itu seperti sansak. Jenengan ngerti sansak? Kayak lo karung sing diisi napa niku? Pasir niku lho. Sing digebuki nganti ya, marem. Anak kita itu bukan sansak hidup, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Ada sebagian orang tua, saya enggak mukul kok, cuma nyubit. Terus cubitannya bagaimana? Ya paling ya nganti mandan metu getih didik-didik. Na'udzubillah min dzalik. Ya. La haula wa la quwata illa billah. Saking indahnya ajaran agama kita, binatang saja, binatang. Kambing. Itu enggak boleh dipukul mukanya, mukanya. Ini Islam lagi bicara tentang manusia atau binatang? Binatang. Binatang itu mukanya enggak boleh dipukul. Watajannabil wajha. Hindari memukul wajah. Ini padahal binatang. Wedhus. Dia enggak punya napa? Dia enggak punya akal. Bagaimana dengan anak manusia yang punya akal, yang punya perasaan? Ada sebagian orang tua memukul wajah anaknya sampai na'udzubillahi min dzalik, gendang telinganya napa? Pecah. La haula wala quwata illa billah. Seperti itukah hukuman di dalam agama kita? Jelas tidak. Jadi, apa tujuan menghukum? Tujuannya adalah untuk nasihat dan perbaikan. Bukan untuk balas dendam. Makanya, selama kekerasan itu bisa dihindarkan, hindarkan. Selama pukulan itu bisa dihindarkan, hindarkan pukulan. Alias, selama kita bisa mendidik anak dengan kelembutan, gunakan kelembutan. Imam Al-Izz bin Abdissalam, seorang ulama Syafi'iyah yang wafat pada tahun 660 Hijriah, beliau menjelaskan, selama proses pendidikan bisa dilakukan dengan perbuatan dan ucapan yang lembut, maka tidak boleh pakai kekerasan. Selama masih bisa ditangani dengan kelembutan, tidak boleh menggunakan kekerasan. Kenapa demikian? Karena hanya akan merusak dan tidak ada manfaatnya. Sering kita melihat ada anak memiliki kekebalan terhadap hukuman. Ya. Dan itu semakin hari semakin kebal. Ibarat dia ini memiliki imunitas. Memiliki apa? Imunitas. Sudah kebal dia dengan hukuman. Dan bahkan ada anak yang dihukum malah ketawa ketiwi. Kadang-kadang ada anak ya di sekolahan disuruh berdiri. Disuruh berdiri menghadap ke teman-temannya di depan. Ada sebagian anak bukan malu, tapi nopo? Bangga. Malah ancung nopo? Jempol. Sip. Ini anak mungkin sudah kebal nopo? Kebal hukuman. Dan ini harus kita waspadai. Yeah. Jangan sampai anak kita ini menjadi kebal hukuman karena dia terbiasa dengan kekerasan. Maka kekerasan itulah langkah ketika kelembutan sudah tidak bermanfaat lagi. Kekerasan adalah langkah manakala kelembutan sudah tidak ngefek lagi kepada anak. selama tujuan bisa tercapai dengan kelembutan, jangan gunakan kekerasan. Bahaya. Ustaz, apa sih bahayanya kalau kita keras-keras sama anak? Anak ini akan terbiasa dengan kekerasan. Beberapa waktu yang lalu saya dikirimi, saya lupa dari siapa. Ada cuplikan video seorang siswa dikeroyok oleh temannya di kelas dan disyuting oleh teman. Dan dia, teman-temannya ini merasa bangga ketika berhasil untuk mukuli teman yang lemah ini, yang pendiam ini. Dan itu mereka syuting dengan HP mereka dan itu bangga. Bahkan bukan dengan HP. Setahu saya pakai kamera. Pakai handycam. Bukan pakai HP, pakai handycam. Mereka ingin mendokumentasikan kekerasan itu yang mereka lakukan kepada anak, kepada temannya. Ini kita harus curiga. Dari mana anak-anak ini belajar kekerasan? Banyak kemungkinan. Bisa dari TV. Ya. Kan ada duel-duel itu yang ya di TV tersebut ya. Di beberapa stasiun TV ada duel-duel gitu. Temennya dijadikan sebagai apa? Sebagai kelinci percobaan. Ya. Atau selain dari tontonan yang ada di layar kaca, mungkin dia melihat orang tuanya melakukan hal itu kepada dia atau kepada saudaranya. Sehingga tayangan kekerasan tersebut membekas di otaknya, lalu dia lampiaskan kepada orang lain. Inilah bahaya dari kekerasan. Bahaya yang lainnya, anak akan terdorong untuk bohong. Kenapa bohong? Untuk menghindari pukulan orang tuanya. Ketika orang tuanya tanya kepada dia, "Kamu tadi pulang jam berapa?" Padahal dia kabur. Tapi karena takut, kalau terus terang nanti bakalan dipukuli, maka anak itu akan bohong. Bohong sekali, selamat dari pukulan orang tuanya. Kira-kira besoknya bohong lagi atau tidak? Bohong lagi. Ketagihan untuk bohong. Padahal orang tua, ketika menyaksikan anaknya mau jujur, walaupun berbuat kesalahan, harusnya itu diapresiasi. Ya. Sehingga anak ini tidak kapok untuk jujur. Ya. Apalagi seandainya kesalahan itu bukan kesalahan yang fatal atau bahkan bukan kesalahan. Contoh misalnya anak TK. Anak TK. Siang-siang bulan Ramadan, disuruh latihan puasa. Anak TK sudah wajib puasa apa jaring? Belum. Ya. Anak TK umur berapa sih? 5 tahun gitu ya. Anak TK dilatih puasa. Begitu pulang dari TK, sekitar jam 10-an, jam 11-an, sampai ke rumah, ditanya sama ibunya, "Gimana nak? Puasanya batal enggak?" Dengan jujur anak itu mengatakan, "Batal. Tadi pas pulang beli dawet." Jujur apa badan? Jujur. Langsung ibunya marah. "Kamu gimana sih? Teman-temanmu itu yang lebih kecil aja puasa. Sini, jewer." Kira-kira besoknya Kalau ditanya sama ibunya, kamu puasanya gimana? Masih puasa atau tidak? Jawabnya apa? Masih, walaupun sudah minum. Lagi pula anak seperti itu tidak berhak untuk dihukum. Gara-gara dia membatalkan puasa, karena aslinya dia itu belum wajib untuk berpuasa. Ya. Kekerasan akan membuat anak terbiasa untuk berbohong. Kekerasan akan membuat anak mati perasaannya. Kekerasan yang tidak sesuai dengan aturan akan membuat anak mati perasaan. Sehingga ketika dia melihat ada orang menjadi korban perasaan, menjadi korban kekerasan, tidak tergugah empatinya. Ini orang sudah mati apa? Perasaannya. Melihat ada orang jadi korban kekerasan, melihat ada orang ketabrak, tidak ada perasaan iba, tidak ada perasaan belas kasihan. Ini akibat dari dia terlalu sering mengalami kekerasan. Dan masih banyak lagi efek-efek buruk yang lainnya. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati. Seandainya kekerasan yang dialami itu sampai merusak kehormatan dan harga dirinya. Dan ini kadang-kadang dilakukan oleh para orang tua. Contohnya apa? Contohnya anak ini dipukul di hadapan orang banyak. Dia sudah sakit fisiknya. Ketambahan sakit apanya? Hatinya. Kemudian teman-temannya yang pada nonton pada ketawa-ketawa. Malu. Ya. Ini kekerasan di hadapan publik. Di hadapan teman-temannya, di hadapan saudaranya, dijadikan sebagai bahan tertawaan. Bahkan kadang-kadang ada ayah atau ibu mengejek, mengolok-olok anaknya di hadapan saudara-saudaranya. Apa ini? Ya. Tidak tersentuh perasaan orang tua ketika melihat anaknya ini sedih, menangis. Bahkan lari masuk ke kamar, menutup pintu, mengunci dirinya di kamar. Gak ada keinginan untuk minta maaf kepada anak. Ini apa? Ya. Anak itu punya harga diri. Anak itu punya kehormatan. Anak ini punya perasaan. Harus kita jaga kehormatan, perasaan, dan harga diri anak kita. Keliru seandainya ada orang tua yang beranggapan bahwa kekerasan adalah satu-satunya jalan pintas untuk membuat anak menjadi baik. Salah, tidak seperti itu. Justru sebaliknya, nasihat yang baik, bimbingan yang bijak, dengan izin Allah, itulah yang akan membuat anak kita menjadi baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah." Segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan pasti akan terlihat indah. Apa? Segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan pasti akan terlihat indah. Segala sesuatu, apakah itu pendidikan anak, ataukah itu sikap seorang suami kepada istri, apakah itu cara guru mengajari muridnya, segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan akan terlihat indah. Kebalikannya, wala yunza'u min syai'in illa syanah. Segala sesuatu yang kehilangan kelembutan pasti akan terlihat jelek. Jadi jangan dipikir kalau keras itu gagah, enggak. Kalau kasar itu jadi kelihatan maco, tidak. Justru akan terlihat jelek. Hadis riwayat Muslim. Dan perlu saya kasih catatan akhir, bahwa apa yang kita sampaikan tadi di awal, bukan dalam rangka menihilkan, meniadakan adanya pukulan sebagai bentuk hukuman, kalau diperlukan, bukan. Jadi di dalam agama kita pukulan itu diperbolehkan. Tapi ada apanya? Ada aturannya, ada kaidahnya. Inilah yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang tentang kaidah dan aturan dalam menggunakan hukuman berupa pukulan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali bermanfaat buat kita semuanya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya.
6: Jazakallahu khairan Ustadz atas materinya. Dan baik, kami akan bacakan beberapa pertanyaan. Yang pertama ada dari Thea di Sokaraja. Assalamualaikum Ustadz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustadz, anak saya berumur 8 tahun. Selalu saya ajak sholat berjamaah di masjid. Tapi seringnya selama sholat berjamaah, ia selalu bermain dan kadang bikin berisik sehingga mengganggu jamaah yang lain. Sehingga jamaah yang lain selalu komplain kepada saya. Padahal saya memperingatkannya setiap sesudah sholat. Dan alasan apa yang harus saya sampaikan kepada jamaah yang lain? Padahal saya ingin mendidik anak saya agar selalu ikut sholat berjamaah di masjid. Mohon nasihatnya Ustadz.
5: Terima kasih atas pertanyaannya. Ini permasalahan sering dihadapi oleh orang tua, ya, dan jamaah masjid. Sering dihadapi oleh orang tua dan jamaah masjid. Dilema antara membawa anak

0: mursyid? Jawabannya adalah ketika anak sudah bisa diarahkan. Tidak ada usia batas tertentu. Jadi ketika anak sudah bisa diarahkan untuk tidak mengganggu, saat itulah kita bisa ajak anak ke masjid. Kenapa demikian? Karena ketika anak belum bisa diarahkan, efek negatif yang akan ditimbulkan lebih besar daripada efek positif yang ingin dicapai. Efek positifnya buat satu anak. Anak ini terbiasa untuk ke masjid. Ini kan efek positif bagus. Tapi di balik efek positif itu ada efek negatif yang banyak. Orang satu masjid 60 orang, 100 orang terganggu dengan pola satu anak. Sehingga dalam kondisi seperti ini, para ulama kita mengatakan anak yang belum bisa untuk diarahkan, untuk agar tidak mengganggu teman-temannya di masjid, maka hendaknya anak ini tidak dibawa ke masjid terlebih dahulu. Cuman, satu hal yang perlu kita ingat bahwa anak mengerti itu butuh waktu, butuh proses. Yeah. Dan ini perlu difahami bukan hanya oleh orang tua, tapi juga oleh jamaah. Oleh jamaah yang ada di masjid. Sehingga ketika gangguan yang ditimbulkan masih bisa ditolerir, ya bukan sesuatu yang parah banget. Parah banget itu contohnya, nuhun sewu nggih. Anak, orang tuanya lagi sholat, dia lari ke sana lari ke sini sambil narii sarung. Sambil melorotakan sarungnya jamaah, itu kan repot. Kalau imamnya yang dipelorotakan, gimana sarungnya coba? Bahaya. Atau teriak-teriak ya sepanjang waktu sholat. Nah, ini sulit ini. Nah, orang tua apa yang perlu dilakukan? Orang tua ketika akan menyampaikan nasihat kepada anak, itu bukan hanya setelah kejadian, tapi sebelum kejadian. Preventif, pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi Anda tadi yang saya dengar pertanyaannya bahwa Anda sudah menegur anak setelah sholat. Seharusnya bukan hanya setelah sholat, bahkan sebelum sholat, saat berangkat dari rumah, sudah diingatkan. Nah, ingat ya. Masjid tempatnya apa? Sudah diingatkan. Ustaz diingatkan berapa kali? Ya berkali-kali sampai anak itu mau berubah. Ya. Sampai anak itu mau berubah. Kalau perlu gunakan metode hadiah dan hukuman. Ya, kalau kamu sholatnya baik, nanti sangunya ditambah. Bisa, enggak apa-apa, itu hadiah. Kalau memang hadiah ini kurang efek, bisa dikasih hukuman. Misalnya, nanti kalau kamu sholatnya gak baik, sangumu dikurangi. Bisa. Nah, apalagi anaknya sudah usia 8 tahun. Nah, apalagi anak sudah usia 8 tahun. Nah, usia 8 tahun ini sudah bisa, sudah mumayyiz. Sudah sampai level tamyiz. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa dipraktikkan. Ya, silakan.
1: Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah ada sunah-sunah yang dilakukan seseorang ketika sedang hamil 4 bulan? Apakah ada amalan tertentu Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Apakah ada amalan tertentu buat ibu yang hamil usia 4 bulan? Saya enggak tahu dalilnya ada amalan khusus. Ya, yang saya tahu sepanjang hayat kita, baik hamil atau tidak hamil, kita dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh. Ya, zikir pagi petang. Dimulai dari yang wajib-wajib dulu, sholat lima waktu. Ya, kecuali kalau sedang datang bulan. Ya, sholat lima waktu, kemudian zikir pagi petang, kemudian rutin membaca ayat Al-Quran. Kalau bisa sehari minimal satu juz. sehingga setiap bulan

0: khatam, ya. Mau 4 bulan, mau 7 bulan, ya, setahu kami tidak ada amalan khusus. Jadi sepanjang, mau bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh, wonten. Ya, jarang-jarang. Rata-rata berapa? 9 bulan, ya. Itu sepanjang itu perbanyak amal soleh. Ya, sepanjang itu perbanyak amal soleh. Wallahualam soleh. Ya.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya pernah memberikan hukuman ke murid saya di sekolah. Salah satunya saya jewer telinganya. Dan anak itu kebal karena sudah terbiasa mendapatkan hukuman yang lebih berat di rumah. Dan malah hukuman yang saya berikan gak terlalu terasa olehnya. Dan ada sebagian anak juga yang terlalu manja. Pada saat dihukum di sekolah selalu melapor ke orang tuanya. Dan yang kedua ini banyak terjadi Ustadz. Pertanyaannya, bagaimana menanggapi dua sifat karakter yang berbeda dari anak-anak ini Ustadz? Syukron.
0: Karakter anak boleh berbeda. Akan tetapi kaidahnya sama. Selama masih bisa digunakan dengan metode kelembutan, maka tidak digunakan kekerasan. Dua tipe anak tadi yang sudah kebal maupun yang manja, itu bisa dengan kelembutan. Dipanggil, ketika dipanggil itu bukan untuk dipelototi, akan tetapi dipanggil untuk disentuh perasaannya. Kita sebagai pendidik, entah itu orang tua atau guru di sekolahan, kadang-kadang kita ini malas ngomong. Ya, agak pelit kita ngomong, kita lebih suka pakai tindakan fisik. Gak benar. Ya. Anak itu membutuhkan nasihat. Anak itu membutuhkan nasihat. Bukan hanya nasihat, tapi nasihat yang menyentuh perasaannya. Dan itu tidak akan mungkin dengan izin Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika kita tulus hati kita saat menyampaikan nasihat. Dan kita memilih kata-kata yang enak untuk didengar. Nasihat itu bukan untuk membuat telinga menjadi merah. Karena pilihan kata-kata yang kasar, bukan. Bahkan kadang-kadang ada kata-kata yang lebih menyakitkan daripada hukuman fisik. Karena kasarnya pemilihan kosakata. Sehingga tugas kita sebagai orang tua atau sebagai guru adalah menyampaikan nasihat dari hati yang tulus dengan pilihan kata yang terlontar dari lisan dengan kata-kata yang halus yang selembut mungkin. Harapannya ketika itu disampaikan maka akan menyentuh perasaan dia, akan masuk ke dalam hatinya. Dan ini perlu latihan dan tidak cukup. Harus diiringi dengan doa. Guru-guru di sekolahan, ketika menghadapi anak-anak yang sulit, apakah mereka menyempatkan di dalam sholat-sholat mereka, di dalam sujud-sujud mereka, untuk mendoakan anak-anak yang sulit tadi? Saya pikir 1 dalam 1000 yang melakukan itu. Atau 1 dalam 100 yang melakukan itu. Padahal ini berefek luar biasa. Untuk membuka dengan izin Allah hati dari anak didik tersebut. Karena hati anak-anak itu bukan di tangan kita. Hati anak-anak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna qulubal ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati para manusia, semuanya, itu di antara 2 jari-jari Allah. Dan Allah akan membolak-balikkan hati manusia itu terserah dia. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla. Intinya, nasihat, tulus, dengan bahasa yang baik, dan iringi dengan doa supaya anak-anak tersebut mendapatkan hidayah. Ya, silakan.
1: Nah, jazakallah khairan. atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Apakah berdosa menghukum anak dikurung di kandang ayam yang cukup luas dan lebar tanpa memukulnya, karena untuk memberikan efek jera, dan kalau menangis di rumah, membuat ribut dan emosi saya semakin memuncak? Mohon sarannya, Ustaz.
0: Saya pernah menyampaikan pada silsilah beberapa, belum lama ini, tentang hukuman berupa mengisolir. Berupa mengisolir anak secara fisik. Ini sudah saya sampaikan. Bahwa mengisolir anak itu bisa secara lisan, bisa secara fisik. Secara lisan anak tidak diajak bicara. Ini salah satu bentuk hukuman. Kalau secara fisik, bisa anak ini dikurung. Tapi saya sampaikan saat itu, ketika kita akan mengurung anak, kita harus mengetahui betul apakah tempat yang buat ngurung anak ini layak. Saya pikir kandang ayam itu bukan tempat yang layak untuk mengurung anak manusia. Kandang ayam ya buat ayam. Ya. Anda nggak bisa beralasan nanti kalau di rumah dia nangis, saya tambah emosi. Yang emosi Anda, kok yang jadi korban anak? Gimana sih? Ya. Kita harus latihan untuk bisa menekan emosi kita. Kalau kita ini gak pengen mendengar tangisan anak, kenapa punya anak? Ya. Banyak orang tua yang gak punya anak. Atau belum dikaruniai oleh Allah anak. Mereka menangis, menghibah, merintih kepada Allah supaya dikaruniai anak. Tapi Allah belum ngasih. Anda ini sudah dikasih anak. Yeah. Itu risiko. Yeah. Kalau Anda tidak tahan, Anda yang keluar. Keluar kemana? Ke masjid. Yeah. Cari ketenangan. Jangan kemudian anak malah yang dikorbankan. Ya. Jadi mengisolir secara fisik anak ada aturannya. Akan tetapi tidak seperti yang wallahu alam Anda praktekkan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada pertanyaan terakhir tertulis di sini. Ustaz, ketika saya belum begitu kenal sunnah, saya setelah selesai sholat wajib berjamaah membaca zikir yang tidak sesuai tuntunan Rasul SAW. Setelah saya tahu, saya amalkan yang sesuai tuntunan. Suatu saat saya disuruh menjadi imam karena imam musholla terlambat. Sedangkan waktu sholat sudah masuk. Setelah selesai sholat, saya kembali membaca zikir yang tidak sesuai tuntunan karena merasa tidak enak. Apakah lebih baik saya diam berzikir sendiri atau zikir sesuai tuntunan tapi dikeraskan, bagaimana Ustaz? Karena musholla tersebut jauh dari kata sunnah. Anda berzikir sendiri dengan suara yang keras tidak apa-apa. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat, suara zikir mereka itu terdengar. Suara zikir mereka itu terdengar. Namun, zikir mereka sendiri-sendiri. Cuman dengan suara yang bisa terdengar. Keras ini bukan teriak. Keras ini bukan, orang Jawa mengatakan bukan ngorong-ngorong. Tapi keras itu adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu keras maksudnya. Kalau lirih itu ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu lirih. Ya, jadi tidak mengapa Anda membaca zikir dengan suara yang diangkat, ya, tapi tidak berlebihan, tapi Anda zikir sendiri. Imam Syafi'i rahimahullah atau ulama Syafi'i membolehkan membaca zikir dengan suara yang diangkat dengan tujuan untuk pembelajaran. Yang namanya pembelajaran kalau sudah pada bisa ya sudah. Ya, kembali kepada aslinya baca sendiri-sendiri. Ya, jadi untuk kedepannya bacalah zikir yang sesuai dengan tuntunan. Bisa diangkat suaranya yang wajar ya. Tidak mengapa insya Allah tanpa harus memimpin zikir itu bersama-sama kecuali dalam rangka pembelajaran dan itu pun tidak selalu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW sesungguhnya, Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaleri yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman, menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin. Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu'alam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insyaallah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insyaallah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insyaallah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu fenomena yang membahagiakan adalah munculnya kesadaran dari sebagian orang tua tentang pentingnya membiasakan ibadah kepada anak sejak dini. Mulai muncul kesadaran sebagian orang tua untuk mengenalkan ibadah kepada anak sejak kecil. Mulai dari sholat, puasa, bahkan sampai i'tikaf. Sehingga pemandangan adanya anak-anak di masjid itu bukan merupakan sesuatu yang aneh lagi. Ini tentu membahagiakan. Karena Allah bisa, karena biasa. Orang itu akan terbiasa, akan bisa beribadah karena terbiasa beribadah. Dan pembiasaan sejak kecil itulah salah satu kunci sukses anak atau orang bisa beribadah dengan baik. Namun, semangat saja tidak cukup. Punya modal semangat saja itu tidak cukup. Harus diiringi dengan ilmu, agar semangat tersebut tetap berada di atas rel yang benar. Di antara ilmu membawa anak ke masjid adalah apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dituturkan oleh sahabat Nabi SAW yaitu Abu Qatadah. Sinten? Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli linnas. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Apa yang spesial di situ? Wa Umamatu bintu Abil As ala unuqihi. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngimami, aku melihat Umamah binti Abil As berada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Umamah itu siapa? Kok amleng? Umamah itu siapa? Tadi sudah saya sebutkan, Umamah binti Abil As. Umamah itu anaknya Abul As. Ya, tapi apa hubungannya sama Nabi SAW? Cucu. Emang Nabi SAW punya anak namanya Abul As? Mantunya, mantu As itu, Abul As itu mantunya Rasul SAW. Nikah sama siapa? Sama Zainab. Nikah sama Zainab. Jadi Nabi SAW punya cucu namanya Umamah. Umamah ini hasil pernikahan putrinya Nabi SAW yang bernama Zainab dengan Abul As. Sehingga wajar ketika Nabi SAW ngimami gendong siapa? Umamah, karena Umamah adalah cucunya. Baiklah, apa kelanjutannya? Fa'idha sajada wada'aha. Kalau Nabi SAW mau sujud, maka beliau letakkan Umamah di lantai. Nanti kalau berdiri, digendong lagi. Kalau mau sujud, ditaruh lagi. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Apa pelajarannya? Tanggung jawab. Gawe bocah kuwi tanggung jawab. Tidak boleh bawa anak kemudian dibiarkan begitu saja di masjid. Ini ilmu yang harus kita pahami. Jangan sampai semangat kita untuk membiasakan anak ke masjid merugikan orang banyak. Bukan cuma orang lain. Merugikan orang banyak. Iki nggo bocah dicurahkan ployun ngono. Ramane ndi? Ndi yo. Bener ramane imam. Ada repot. Ah, yang jadi masalah itu yang enggak ngimami. Bukan berarti yang ngimami orang masalah. Yang jadi masalah yang enggak ngimami, wis dadi makmum. Bocahe mbune ngendi? Gawe lima maning, masyaallah. Mlayu ngono, mlayu ngene, ramene po. Lho ramane nang endi? Ya tapi kan biunge, ya biunge juga sama. Ya, dan ini dikeluhkan oleh jamaah, termasuk yang ibu-ibu. Ya, yang ibu-ibu di bawah itu mengeluhkan juga. Anak-anak yang pada lari-lari. Mending kalau misalnya cuma lutik-lutikan. Ya. Ini enggak. Orang kuri teki-tekan. Playon lari sana. Lagi ibu ini ngendi. Tidak boleh seperti itu. Ketika kita membawa anak ke masjid, maka kita harus tanggung jawab. Contohnya Nabi SAW tanggungnya digendong sama Nabi SAW. Supaya tidak ganggu yang lainnya. Loh Ustaz, bocahku wis 5 tahun masa digendong Ustaz? Bukan digendong, disuruh berdiri di samping Anda itu loh. Jadi jangan merasa, wah nyungus, penak oleh sholat. Iya, jangan penak, sih lihat di sini mburi. Makanya terus terang saya itu sering kalau sholat habis ngimami gitu pas terawih yang lainnya saya langsung ke belakang. Tanggung jawab. Tanggung jawab mencari orang Quran aku tok. Ya cari yang lain-lainnya yang pada kelayaban kemana-mana. Bolak-balik turun, naik turun ke tempat wudhu. Tunggu nih nanti rampung. Ki kayak anakku apa ya? Sebelumnya kan aku wong liya. Lu ramane nang endi? Tanggung jawab dong. Ya. Bawa anak harus apa? Tanggung jawab. Gak boleh kita cuek seperti itu. Ya. Inilah yang namanya semangat dibarengi dengan ilmu. Ya, gak cukup hanya sekedar semangat. Semangat harus dibarengi dengan ilmu. Nah, ketika mengingatkan anak, itu juga jangan cara kita mengingatkan malah memecah konsentrasi orang banyak. Misalnya lagi pengajian seperti ini. Ya, lagi pengajian seperti ini. Atau lagi orang sholat, anak kita lagi main-main. Loh, itu membuat orang jadi pada perhatian semuanya. Anda itu kayak ingin menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Ingat anak-anak bukan kayak gitu. Itu namanya membuat konsentrasi satu masjid pecah semuanya. Terus gimana Ustaz? Menyat. Anda berdiri, mana anaknya pegang, cek, tarik gitu ya. Enggak perlu pakai suara keras, anak-anak itu cukup cekel tangane. Udah dicengkiwing. Cekel tangane gawa, itu cukup seperti itu. Ya, enggak perlu teriak-teriak, enggak perlu. Itu malah nanti ngerusak orang salatnya orang satu masjid. Jadi tolong ya latihan untuk peduli dengan anak-anak kita. Ya namanya bocah ya semaksimal kita menjaga wis kon ngadeg nang pikir ujug-ujug apa? Kita lagi sujud pinter ya, kaburnya pas lagi sujudnya. Kita lagi sujud dong, bus. Wah, hilang. Terus gimana Ustaz? Cari lagi. Habis sholat cari lagi. Cekel maning. Ya itulah namanya praktek sabar dalam mendidik anak. Jadi apa intinya? Tanggung jawabnya. Sekarang bapak-bapak yang bawa anak, ayo pada mundur semuanya. Ya, cari anaknya. Ya, cekeli kabeh. Ya, ya, pegang semuanya, suruh sholat di sampingnya. Ya, suruh sholat di sampingnya. Termasuk ibu-ibu sama. Ya, ibu-ibu tolong banyak keluhan dari jamaah bahwa anak-anaknya ini rame. Ya, kalau panjenengan bawa anak tanggung jawab. Ya, ayo ibu-ibu yang bawa anak mundur, cari anaknya, suruh sholat di sampingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Tetap kelembutan harus kita kedepankan. kelembutan tetap harus kita kedepankan supaya anak-anak kita tidak kapok untuk berangkat kemana? Ke masjid. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala kurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
8: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
9: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi, sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik Orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamdalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. kita, wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah, wahai hambalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji. Tergerak untuk bertaubat kepada, kembali kepada agama Allah. Dan nasian, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan, maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Qur'an, malas melaksanakan sholat sunnah dan lain-lain? Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu. Maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah. Mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar. Dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim. Dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifz, menghafal, hafalkan dan memurojaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk, kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
11: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia, lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat, berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepada

صحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإسلام أعزكم الله وإياكم، apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang salat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat, alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan sholat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk sholat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, lepas diri daripada haul, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah, alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis, kemudian dia merasa dirinya merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum,

0: Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya, di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Apakah setelah malaikat mati mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku ya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak. Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat. Enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan. Dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab, merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpamai dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, gak ada kelemahan, gak ada kendala. Manusia menjadi digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat gak butuh uang, gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan gak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehen. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita tuh. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكر فراغ إلى أهلي فجاء بإجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Di toel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan, gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega yang bisa begitu. Atuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما

وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.

وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم

وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa' أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

Allahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fain asdaqal kalami kitabullahi ta'ala wa akhiral huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Adhani Allahu wa iyyakum minad dalalati wa minan nar. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ajma'in, walhamdulillah nashkurullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala dan meninggikan kalimatullah, di mana dengan nikmatnya lah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keimanan, memberikan kepada kita keislaman, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan kepada kita untuk mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan anugerah yang begitu agung, anugerah yang begitu besar, yang jangan sampai luput dari diri kita untuk kita syukuri atas anugerah tersebut dengan syukur yang terbaik, dengan persembahan-persembahan ketakwaan, keimanan, ketaatan yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan karena anugerah Allah, kalau bukan karena nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka sebagaimana kita lihat ya, betapa banyak manusia yang Allah kehendaki untuk berada di atas keburukan. Walhamdulillah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan saling menasihatkan, kita akan saling mengingatkan, dan kita akan mengangkat sebuah pembahasan di mana ada salah satu perkara yang mesti kita khawatirkan. Ada satu hal yang sudah sepantasnya sebagai seorang muslim ini menjadi perkara yang paling kita takutkan, paling kita tidak harapkan terjadi kepada diri-diri kita. Kalaulah sekarang kita dalam kehidupan dunia, kita berusaha menghindari berbagai macam keburukan-keburukan. Kita khawatir ada hal yang membuat diri kita merasakan tidak nyaman. Kita khawatir kehilangan sebagian dari kebaikan. Kita khawatir terkena kezaliman, terkena keburukan-keburukan apapun itu, sehingga kita berusaha sekuat tenaga, kita mencari cara agar kita bisa terhindar dari keburukan-keburukan tersebut. Akan tetapi tidak jarang pula di antara kita justru lupa akan satu keburukan, akan satu kesengsaraan, satu kerugian yang sangat-sangat besar, yang sangat-sangat menghinakan, menghancurkan, membinasakan, adalah ketika seorang manusia dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang ahli neraka. Ketika seorang hamba Allah tabaraka wa ta'ala tidak menghendakinya untuk melimpahkan rahmat kepada dirinya agar ia masuk ke dalam rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya yang begitu besar di dalam surganya, maka
dengan seseorang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang penduduk neraka, inilah puncak dari kesengsaraan. Inilah puncak dari keburukan. Para jemaah sekalian, di dalam kehidupan kita di dunia, keburukan apapun yang akan kita hadapi, penyakitkah itu, musibahkah itu, himpitan ekonomi misalnya, buruknya berbagai macam keadaan, adanya kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh sebagian manusia, itu semua tidak ada apa-apanya. Itu semua bukanlah suatu hal yang besar jika dibandingkan dengan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka-Nya. Oleh karenanya sebagai seorang muslim, hendaknya kita benar-benar memperhatikan dan mengkhawatirkan tentang perkara ini. Inilah yang harus jauh lebih kita khawatirkan. Inilah yang harus jauh lebih kita takutkan menimpa diri kita daripada hanya sekedar kita takut miskin misalnya. Kita takut kehilangan sebagian dari dunia misalnya. Kita takut kehilangan sebagian dari teman, kawan, atau hal-hal yang lainnya, atau hanya sekedar validasi pengakuan dari manusia. Takut kehilangan pujian, takut kehilangan circle pergaulan. Itu mah gak ada apa-apanya para jamaah sekalian. Jauh lebih mengerikan ketika kita kehilangan keselamatan yang betul-betul hakiki. Kehilangan keselamatan dari siksa neraka, ini yang harus kita khawatirkan. Ini yang harus kita perjuangkan agar jangan sampai keselamatan dari neraka itu hilang dari diri kita. Taib. Oleh karenanya para ulama, mereka menulis berbagai macam kitab, mengumpulkan dalil-dalil, mengumpulkan ayat-ayat, hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sifat-sifat dari neraka. Dan di antara sifat-sifat neraka yang Allah tabaraka wa taala kisahkan, beritakan kepada kita adalah tentang sifat sebagian dampak dari azab. Kita enggak berbicara azabnya nih ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah dampak dari azab yang Allah timpakan kepada mereka, para ahli neraka, yang membuat mereka melakukan sebuah perbuatan yang itu betul-betul di luar nalar kita. Ya, yaitu apa? Mereka berteriak, mereka menjerit, mereka merintih, menangis kesakitan. Bukan hanya sakit, mereka sedih dengan sesedih-sedihnya. Mereka putus asa, tidak punya harapan sama sekali. Maka ini diantara dampak dari azabnya. Ya, ini diantara dampak dari azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada para penduduk neraka. Oleh karenanya para jamaah sekalian, berbahagialah. Berbahagialah ketika kita sekarang di dunia harus meneteskan air mata, harus merasakan kesedihan, harus merasakan rasa sakit hati. Kalau ternyata itu karena sebab kita menegakkan al-haq, kalau itu ternyata karena sebab kita mencoba untuk menyampaikan apa kata Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti di dalam neraka akan ada orang yang merasakan kesedihan yang sangat-sangat sedih sekali, puncak kesedihan. Karena sebab apa? Karena sebab dahulu mereka tidak mau mengikuti al-haq. Karena sebab mereka dahulu tidak mau mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab mereka dahulu memilih untuk durhaka, memilih jalan-jalan kekufuran, memilih jalan-jalan yang menyimpang, yang tidak sesuai dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Oleh karenanya, insya Allah akan kita bahas beberapa dalil, ya. Taib, ayat-ayat, demikian pula hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang adanya sifat yang tadi kita sebutkan, rintihan, tangisan, jeritan, ya, teriakan mereka ahli neraka karena sebab azab yang mereka rasakan, karena sebab keputusasaan, kesedihan yang mereka rasakan sebagai penduduk neraka. Ya, lagi-lagi sebelum kita masuk, kita mencoba untuk mengingatkan diri-diri kita, apapun yang sedang kita hadapi sekarang, dari hal-hal yang menyedihkan, dari hal-hal yang menyesakkan dada, itu belum ada apa-apanya. Ya, dibandingkan rasa sakit, rasa sedih yang harus dialami oleh para penduduk neraka. Yang mungkin saja karena sebab sakitnya kita, sedihnya kita,
merasakan hal-hal yang menyempitkan hati kita sekarang di dunia, justru itu sebab Allah tabaraka wa ta'ala nanti akan melimpahkan rahmatnya kepada kita. Tetapi kadang-kadang seseorang sekarang bersenang-senang, berbahagia, mereka tertawa, terbahak-bahak, mereka merasakan kegembiraan yang besar, tetapi kegembiraannya karena sebab mereka menghindari al-haq, karena sebab mereka melawan Allah, melawan Rasulullah SAW, maka inilah pihak-pihak yang nanti kelak mereka akan menangis di akhirat. Waliyatubillah. Taib. Di antara dalil yang akan kita bahas adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Fatir, ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37. Di ayat ke-36 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Di ayat yang ke-36 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan mereka orang-orang yang kufur, orang-orang kafir, lahum naru jahannam, maka mereka berhak untuk mendapatkan neraka jahannam, la yuqdu alaihim fayamutu, mereka tidak akan dibunuh di dalamnya sehingga mereka mati. Apakah ini berarti suatu berita gembira? Ya, nanti kita akan bahas bagaimana mereka berteriak-teriak, memohon, meminta, merintih, ingin supaya dibunuh di dalam neraka. Ya, orang kafir sekarang di dunia, masya Allah, mereka begitu sombongnya berhasil membantai kaum muslimin. Orang kafir sekarang mereka begitu sombongnya berhasil membantai anak-anak di Palestina misalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi sekarang. Kelak mereka akan meminta kepada Allah untuk dibunuh, untuk dimatikan, karena saking sudah tidak kuatnya menerima azab dan siksa di dalam neraka, insya Allah. Ya, oleh karenanya jangan sampai kita memiliki sikap, sifat-sifat yang mirip dengan orang-orang kafir. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, walladzina kafaru lahum jahannam, lahum naru jahannam, orang-orang kafir mereka akan mendapatkan neraka jahannam, la yuqdu alaihim fayamutu, mereka tidak akan dibunuh di dalamnya sehingga mereka mati, artinya tidak akan mati di dalam neraka tersebut. Alladzi yaslan naral kubra la yamutu fiha wa la yahya, orang kalau masuk ke dalam neraka mereka tidak akan mati di dalamnya dan mereka pun tidak hidup, karena hidupnya mereka bukanlah kehidupan yang hakiki. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, demikian pula tidak ada yang namanya peringanan azab, tidak ada yang namanya pengurangan dari azab. Ya, orang-orang, para penduduk neraka, mereka meminta kepada para malaikat penjaga neraka, ud'u rabbakum, mintakan kepada Rabb kalian, yukhaffif 'anna yawman min al'adzab, kata mereka, tolong mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, beri kami libur satu hari saja untuk tidak diazab. Menunjukkan azab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka sifatnya itu adalah secara terus-menerus. Terus-menerus dalam siksa. Ikhwah, ketika kita merasakan hal yang memberatkan, sakit saja misalnya. Sakit ada turunnya enggak gitu ya, penyakit ini ada. Ada meringannya dari setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Apa kata Allah? Inna ma'al usri yusra. Allah ulangi bahkan, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Taib. Ini tidak bisa didapatkan oleh para penduduk neraka. Ya, tidak ada yang namanya peringanan. Terus menerus dalam azab, dalam siksa. Kalau sekarang kita mengeluh capek, mengeluh lelah, mengeluh berat menegakkan agama, berat menegakkan sunnah Nabi Muhammad SAW, gak ada apa-apanya beratnya kita daripada beratnya siksa bagi para penduduk neraka. Bersabarlah. Kita masih bisa libur, kita masih bisa mendapatkan peringanan banyak. Ya, musibah gak terus-terusan Allah timpakan kepada kita. Seringnya justru malah kebanyaknya kebahagiaan, kitanya aja yang jarang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karenanya, hendaknya kita mau lebih berkorban lagi untuk Allah, lebih mau bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak sebagaimana yang terjadi kepada orang-orang kafir, di mana mereka bahkan tidak mendapatkan peringanan azab sedikit pun dari Allah. Kadzalika najzi kullu kafur. Seperti itulah kata Allah, aku akan membalas setiap kekufuran. Taib. Ya, maka
di dalam ayat ini jelas sekali kepada kita ya, penjelasan orang-orang yang berada di dalam neraka, mereka terus berada di dalam azab. Mereka tidak mendapatkan keringanan, mereka tidak meninggal, bahkan tidak diakhiri artinya azab ini ya. Sifatnya bagaimana? Kekal abadi, terus menerus, enggak berhenti. Tayyib. Ya, ini yang terjadi ketika seseorang berhak untuk masuk ke dalam neraka jahannam wal iyad billah. Kemudian di ayat yang setelahnya, surat Fatir ayat yang ke-37, Allah tabaraka wa taala berfirman. Ya, setelah Allah jelaskan bagaimana kondisi azab yang Allah berikan kepada para penduduk neraka yang datang secara terus-menerus, tak berhenti, tidak ada penangguhan, walaupun hanya satu hari, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sekejap, tidak. Mereka terus-menerus berada di dalam azab, berada di dalam siksa. Setidaknya, ya, dari gambaran-gambaran yang datang, mereka berada di dalam kesedihan yang tak ada ujungnya. Berada di atas keputusasaan ya, yang betul-betul membuat mereka sangat-sangat sedih sekali. Para jamaah sekalian, zaman sekarang kalau kita merasakan kegagalan dalam satu hal saja, sedih terasa kan, manusiawi memang. Ya, ketika kita sedang mengejar satu perkara, qaddarullahu ma syaa fa'al, ternyata tidak kita dapatkan apa yang kita harapkan, ada rasa sedihnya. Tetapi seringkali Allah tabaraka wa taala berikan hiburan-hiburan yang lain kepada kita. Ya. Maka tidak demikian para penduduk neraka. Sedihnya mereka, putus asanya mereka, ya, betul-betul melanda mereka, meliputi diri-diri mereka, tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya. Taib. Maka di ayat yang ke-37 Allah jelaskan apa yang terjadi kepada mereka. Wahum yastarikhuna fiha. Karena sebab azab yang tak terputus ini, akhirnya mereka pun yastarikhun. Apa itu yastarikhun? Dari kata as-sarkh. Ya, mereka berteriak. Mereka menjerit. Mereka menangis. Ya. Mereka meminta-minta, mereka berteriak-teriak ke sana kemari. Dan di antara teriakan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana akhrijna," wahai Rabb kami. Mereka datang meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabb kami, akhrijna minha, keluarkan kami dari neraka ini. Ya. Akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Keluarkan kami dari neraka ini, maka kami nanti akan beramal saleh ghaira alladhi kunna na'mal. Kami akan mengamalkan amalan-amalan saleh yang dahulu tidak kami amalkan.

Amalan-amalan tersebut, lihat para jamaah sekalian. Orang yang mati, para penjemput kematian, mereka itu enggak menyesal kenapa ketika hidup tidak mengambil kesempatan untuk ngambil bisnis ini misalnya. Enggak. Mereka itu enggak menyesal kenapa ketika zaman sekolah tidak berhasil ya mendapatkan predikat seperti ini, seperti ini. Enggak, bukan itu yang mereka khawatirkan, yang mereka sesalkan tidak. Mereka tidak menyesal kenapa tidak sempat menjadi pejabat ini, kenapa tidak sempat menjadi pejabat itu, bukan. Yang mereka sesalkan adalah karena mereka gak pernah beramal soleh. Karena uang 1.000 rupiah yang ada di sakunya gak dia sedekahkan ke kenceleng masjid misalnya, atau ke hanya sekedar anak kecil, anak jalanan yang lewat meminta misalnya. Dia menahan itu semua. Setiap detik, setiap waktu, setiap menit yang lewat dari kehidupannya tidak ia pakai untuk membaca Al-Quran, tidak ia pakai untuk melaksanakan sholat sunnah, tidak ia pakai untuk memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka sesalkan, itu yang mereka harapkan bisa kembali lagi ke dunia, dan mereka berharap untuk bisa mengamalkan itu semua. Walaupun apa kata Allah tabaraka wa ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Ucapan mereka ini hanya sekedar omong kosong belaka kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tahu, ingat, Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan segala sesuatu. Di antara tingkatan takdir, yang pertama, Allah itu berilmu. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah tahu apa yang sudah terjadi. Allah tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan Allah tahu apa yang akan terjadi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang tidak akan terjadi. Ya. Dan Allah tahu kalau seandainya yang tidak akan terjadi ini terjadi, seperti apa terjadinya. Contohnya dalam ayat ini. Ada orang yang minta kepada Allah agar hidup lagi, diberi kesempatan kedua. Allah tahu ini gak akan pernah terjadi. Dan Allah tahu kalau seandainya dia diberi kesempatan kedua, kata Allah, dia akan tetap menjadi orang-orang yang zalim, menjadi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam dalil yang lain ini menunjukkan bahwasanya permintaan mereka ini betul-betul permintaan yang tertolak. Permintaan keinginan mereka untuk dikeluarkan dari neraka, untuk dikembalikan hidup di dunia, ini hanyalah sekedar ya bentuk permintaan dari keputusasaan yang mendalam karena merasakan azab yang sangat menyakitkan di dalam neraka. Tayyib. Apa kata Allah di dalam ayat yang sedang kita bahas di dalam surat Fatir ayat ke-37 ini? Kata Allah, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ngapain engkau baru minta sekarang kesempatan untuk beramal?" "Awalam nu'ammirkum," kata Allah Subhanahu wa taala, "bukankah dahulu aku telah memberikan kesempatan kepada kalian umur bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun?" Di sini para ulama berselisih pendapat tentang umur yang Allah tabaraka wa ta'ala jadikan sebagai kesempatan untuk beramal. Taib. Sebagian para ulama ada yang berpendapat bahwasanya ini adalah usia menuju usia remaja. Ya, kesempatan oleh Allah diberi kesempatan untuk berfikir. Sampai dia benar-benar berfikir sebagaimana disebutkan di sini, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkar fihi man tadhakkar. Bukankah aku sudah memberikan umur kepada kalian, kesempatan waktu yang itu tidak sedikit, tidak pendek, panjang, sehingga sudah seharusnya orang-orang yang diberi kesempatan tersebut dia berfikir, dia memikirkan sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Ya, waja'akumun nadhir, bahkan kata Allah telah datang kepadamu para pemberi peringatan. Allah utus kepada kalian para nabi. Allah utus kepada kalian orang-orang yang menyampaikan qala Allah wa qala Rasul. Allah utus kepada kalian orang-orang yang menyampaikan al-haq, kebenaran. Tayyib. Apalagi yang kurang? Kenapa baru sekarang minta kesempatan untuk bisa beramal? Nah, di sini kembali kepada yang kita bahas tadi tentang perselisihan pendapat. Pendapat yang pertama, di antara para ulama ada yang berpendapat ini adalah usia antara 18 sampai 20 tahun. Ya, sehingga kalau seseorang dalam jangka waktu 18 sampai 20 tahun tidak berpikir, tayyib, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang seperti ini. Kemungkinan besar, artinya kalau sudah 20 tahun dia enggak tobat gitu ya. Artinya kemungkinan besar kehidupan selanjutnya adalah kehidupan yang buruk. Ya.
dan berbahagialah orang-orang

Orang yang di usia-usia seperti ini, ternyata Allah sudah mudahkan dia untuk menjadi muslim yang istiqomah, lebih memikirkan akhiratnya, lebih memikirkan kebaikan-kebaikan akhirat daripada kebaikan-kebaikan dunia. Taib. Kemudian sebagian para ulama juga ada yang berpendapat ini adalah batasan sampai usia 40 tahun. Ya, ini adalah batasan usia 40 tahun. Oleh karenanya, ya kita dapati banyak dalil-dalil ya atau penjelasan para ulama yang lainnya ketika seseorang berhasil menjaga kebaikan diri di usia 40 tahun, kemungkinan yang setelahnya maka mereka akan jauh lebih baik lagi. Itu pun berlandaskan kepada ayat ini. Taib. Tetapi wallahu alam, berdasarkan kepada pendapat yang cukup kuat, yang ini pun disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, dan ini disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsir dari ayat ini. Ya, bagi antum yang memurojaah silakan nanti lihat tafsir Ibnu Katsir. Taib. Beliau menyebutkan bahwasanya usia ini adalah sampai usia 60 tahun. Taib. Ketika istilahnya ya makanya kalau orang sudah usia 60 tahun tapi belum tobat, belum ada keinginan untuk memperbaiki diri, ya kalau istilah orang Sunda inilah kacida gitu ya. Sudah usia seperti itu masih saja memikirkan untuk bermaksiat, masih berpikir untuk melakukan keburukan-keburukan. Taib. Nah, maka dari itu ya sebagaimana tadi kita sampaikan, kalau seandainya di bawah usia tersebut sudah ada perbaikan di dalam diri, maka bersyukurlah dan jaga nikmat tersebut agar jangan sampai menjadi lebih buruk lagi. Taib. Kembali kepada ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Fadzuqu fama lidzalimin min nashir." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, rasakan ya, rasakan dari siksa ini, enggak mungkin engkau dihidupkan kembali. Maksudnya dikembalikan ke dunia. Dunia sudah hancur. Ya. Bumi sudah dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, langit sudah dilipat oleh Allah Tabaraka wa taala. Taib, sudah tidak ada lagi tempat untuk beramal, sudah tidak ada lagi ladang untuk kita bercocok tanam, menanam amalan-amalan soleh. Dan bagi kita sekarang yang sedang berada di dalamnya, jadikan ini peringatan ikhwah sekalian. Taib, jadikan ini peringatan. Ketika sudah di akhirat nanti, semua kesempatan yang sekarang ada, kesempatan-kesempatan yang kemarin-kemarin kita lewatkan untuk ibadah, untuk amal soleh, untuk menuntut ilmu agama, taib, yang mungkin beberapa waktu ke depan kita masih punya, kita katakan mungkin. Kenapa? Karena yang namanya umur tidak ada yang mengetahui. Taib. Ya. Maka jadikan ini sebagai peringatan. Kalau sudah habis waktunya, sudah habis kesempatannya, mau merengek-rengek, teriak-teriak, minta-minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesempatan beramal, gak akan dikasih. Ya, tidak ada lagi kesempatan sama sekali. Taib. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fadzuqu, maka rasakanlah, rasakan semua siksa ini, rasakan semua berbagai macam ya azab ini. Wa fama lidzalimina min nasir, maka tidaklah bagi orang-orang yang zalim bisa merasakan yang namanya pertolongan. Tidak ada pertolongan bagi mereka. Taib. Maka ayat yang kita bahas di ayat yang ke-37 dari surat Fatir ini ya jelas yang kita garis bawahi, yang kita jadikan syahid, kenapa kita bahas dalam permasalahan jeritan para penduduk neraka adalah firman Allah, wahum yastarikhuna fiha, ya yaitu ketika mereka yastarikhun, mereka berteriak. Taib, mereka berteriak-teriak di dalam neraka, dan teriakan mereka itu kata Asy-Syaikh Hasan dirahimahullah ya, yatasayyahun wa yastaghithun, mereka ini saling bersahut-sahutan. Tayyib. Layaknya teriak-teriakan mungkin pernah mungkin ya kita sedang berada dalam sebuah perjalanan di satu bis misalnya. Terus tiba-tiba ada gerakan-gerakan bis yang membuat tidak nyaman dan akhirnya secara refleks berteriak para penduduknya, biasanya perempuan yang berteriak tuh ya. Itu saja sudah histeris kan, sudah mengerikan. Atau tiba-tiba misalnya sedang di pesawat, naudzubillah ya, semoga Allah melindungi kita, tiba-tiba terjadi hal turbulensi yang begitu kuat, biasanya ada teriakan-teriakan. Nah, kurang lebih seperti itulah teriakan-teriakan bersahutan mereka para penduduk neraka, satu sama lain saling berteriak ya. Mereka merasakan ketakutan, mereka merasakan kesedihan. Taib. Karena sebab apa itu tadi, azab. Kita gak bicara azabnya loh ya.
Lagi-lagi kita sampaikan, kita sedang berbicara tentang dampak dari azabnya. Azabnya seperti apa, banyak pembahasannya. Tetapi ini menjadikan gambaran bagi kita betapa azab yang mereka rasakan bukanlah azab yang main-main. Azab yang betul-betul membuat mereka kesakitan betul, merintih, berteriak, menjerit. Ya, gara-gara merasakan azab yang tak berujung, yang tak terhenti. Ya, maka lagi-lagi sebagaimana tadi disampaikan di dalam ayat ini, ya, adanya pemberitaan bagi kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala betul-betul memutus kesempatan, betul-betul menghentikan setiap kesempatan-kesempatan bagi manusia untuk beramal saleh. Tidak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk beramal saleh ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan ia sebagai penduduk neraka. Tidak ada kesempatan bagi dia untuk memperbaiki dirinya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah pastikan ia sebagai penduduk neraka. Taib. Bagaimana dengan mereka yang mendapatkan syafaat? Bagaimana bagi mereka yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ini berlaku bagi orang-orang Islam, bagi kaum muslimin. Ya. Dan ini terjadi azab-azab yang sifatnya mutlak gitu ya untuk para penduduk neraka, seperti misalnya dikunci. Di antara azab neraka, Allah Subhanahu wa taala menutup rapat neraka. Kapan ini terjadi? Itu ketika para penduduk neraka yang sebetulnya mereka penduduk surga tapi masih punya dosa. Nauzubillah ya, semoga kita diselamatkan oleh Allah, semoga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi para ahli tauhid yang mereka masih punya dosa, taib, sehingga mereka harus disiksa dulu di dalam neraka, mereka dikeluarkan dulu ya, mereka masuk ke dalam surga, mereka sudah nikmat, sudah enak. Nah, baru sisanya para orang-orang kafir yang ada di dalam neraka. Nah, barulah berlaku sifat-sifat azab yang sifatnya mutlak bagi mereka. Tapi contohnya seperti tadi, permintaan untuk keluar ya, itu sudah betul-betul ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan untuk kembali itu sudah betul-betul ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita bahas nanti yang lainnya. Ya, di antaranya taib, para penduduk neraka, di antara siksa Allah ya bagi mereka, coba bayangkan, di tengah-tengah azab siksa yang tak berujung, yang tak berhenti, yang terus-menerus kepada mereka, Allah perlihatkan kepada mereka para penduduk surga. Penduduk surga bagaimana mereka sedang nikmat-nikmat makan, minum minuman yang lezat ya, makanan yang nikmat, taib, mendapatkan berbagai macam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Wa qala alladziina finnar kata mereka, taib, an afidu alaina minal ma, berikan kepada kami sedikit saja dari air, au mimma razaqakumullah, atau apapun yang Allah berikan kepada kalian, berikan kepada kami sedikit saja. Apa kata para penduduk surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah sudah mengharamkan keduanya, setetes air atau apapun dari kebaikan-kebaikan surga bagi kalian orang-orang kafir. Taib. Bagi penduduk surga jelas ini nikmat. Kenapa? Karena mereka sebagiannya adalah orang-orang yang dizalimi oleh orang-orang kafir ini ketika di dunia dahulu. Ya. Sebagian oleh Allah dibuat mereka faham, kenal, walaupun penduduk neraka itu bentuknya udah enggak kaya bentuk yang utuh ya. Mereka ini cacat dengan secacat-cacatnya. Wa hum fiha kalihun, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah masuk ke dalam neraka, mereka kalihun. Kalihun itu wajahnya cacat. Bagian bibir menjuntai ke bawah sampai ke pusarnya. Bagian bibir atasnya melipat ke belakang sampai ke tengkuknya. Ya. Tapi tetap sebagian di antara mereka dibuat mampu dikenali oleh penduduk surga, khusus bagi orang-orang yang pernah menzalimi mereka. Sebagai apa? Bentuk hiburan bagi para penduduk surga. Taib. Ya, ini menunjukkan ada azab yang sifatnya mutlak, nanti diberikan setelah di neraka ini sudah tidak ada lagi para penduduk surga. Setelah para penduduk surga mendapatkan syafaat, syafaat dari Rasulullah, syafaat dari orang-orang yang beriman, atau ampunan secara cuma-cuma dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya, taib, ya, maka mereka berhenti dari azab neraka, diselamatkan dan masuk ke dalam surga. Sisanya adalah tinggal orang-orang yang terburuk, yaitu mereka orang-orang kafir yang ada di dalam neraka, mendapatkan azab dan siksa yang sedemikian rupa. Taib. Maka ini adalah ayat yang pertama ya, yang kita bahas tentang bagaimana Allah menggambarkan teriakan para penduduk neraka di dalam neraka. Kemudian yang selanjutnya, di dalam surah Hud, ya, di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-106.
Kata Allah tabaraka wa ta'ala, فَأَمَّا الَّذِينَ شَاقُوا فَفِي النَّارَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan adapun mereka, orang-orang yang sengsara, fafinnar, maka tempat mereka berada di dalam neraka. Lahum fiha zafirun wa syahiq. Dan mereka berada di dalam neraka dalam keadaan zafir dan syahiq. Apa ini zafir dan syahiq? Mari kita baca penjelasan dari para ulama tentang hal tersebut. Taib, Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau yang masyhur Taisir Karimur Rahman, kata beliau, ya, fa ammal ladzina syaqu. Adapun balasan bagi orang-orang yang sengsara, ai hasarat lahum syaqawah wal khizy wal fadhiha, yakni orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kesengsaraan, berhak untuk mendapatkan kehinaan, berhak untuk mendapatkan, ya, perendahan serendah-rendahnya. Ingat para jamaah sekalian, kalau kita sekarang dihinakan, kalau kita sekarang direndahkan, ya, itu enggak ada apa-apanya. Kalau hanya karena kita enggak punya harta misalnya, kalau hanya karena kita enggak sekaya sebagian orang-orang, tidak mendapatkan pengakuan sebagaimana beberapa orang, enggak usah khawatir, enggak usah sedih. Ya. Yang lebih harus kita khawatirkan ketika Allah Subhanahu wa taala menghinakan kita sehingga kita berada di dalam neraka sehina-hinanya. Yang ini terjadi ketika kapan? Ketika kita meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mau lagi takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan ketika kita menjadi orang miskin, bukan. Taib. Jangan sampai gara-gara, ya, dalam pikiran kita, kita ini harus kaya, harus kaya, harus kaya. Kan gitu ya orang-orang zaman sekarang. Di pikiran mereka itu gak ada lagi sepertinya harus kaya, harus kaya. Muslim pun harus kaya. Muslim bukan harus kaya, harus takwa. Ya. Seandainya pun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kepada mereka untuk mendapatkan pintu-pintu rezeki, mereka tetap mulia. Mereka tetap terhormat. Ya, karena mereka tidak akan pernah dihinakan oleh Allah sebagaimana dihinakannya orang-orang kafir di dalam neraka. Yang mungkin sekarang orang-orang ini adalah orang-orang yang begitu gemerlap menyilaukan manusia. Orang-orang membahas-bahas terus namanya, si fulan yang punya perusahaan ini, si fulan yang paling kaya di dunia, si fulan yang punya pencapaian begini begitu. La ilaha illallah, untuk apa membanggakan manusia-manusia tersebut kalau mereka enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kita merendahkan saudara kita kaum muslimin hanya karena mereka pekerjaannya mungkin menurut kita enggak mewah, padahal dia adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jangan sampai salah kaprah, ya. Yang terhinakan adalah mereka yang tidak punya keimanan. Jangan sampai kita senang untuk mengikuti jalan-jalan kehidupan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan dibuat kaum muslimin menjadi budak-budak dunia. Jangan sampai kita diperbudak oleh perkara yang kata Nabi bahkan tidak lebih berharga daripada, ya, sekepak dari sayap nyamuk. Dunia ini kata Rasulullah SAW, kalau berharganya sama dengan satu kepak sayap nyamuk, bukan dua loh ya, setengahnya gitu, cuman satunya, Allah gak akan beri dunia ini kepada orang kafir kalau memang seberharga itu. Artinya sehina itu dunia, ya, lebih hina daripada hanya sekepak sayap nyamuk sampai Allah berikan hal ini kepada orang-orang kafir. Dan kita sekarang seperti seorang yang kelaparan sekali terhadap dunia ini, iya kan? Kita tinggalkan amal soleh, kita tinggalkan ibadah kepada Allah, kita tinggalkan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan menuntut ilmu agama hanya karena dunia sibuk, sedang bekerja, sedang begini, sedang begitu, sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Padahal mereka, ya, yang terhinakan justru adalah orang-orang yang enggak mau ikut terhadap jalan-jalan yang sudah Allah tetapkan, yang sudah Allah haruskan kepada kita untuk kita mengikutinya. Taib. Maka fa'amal ladzina syaqu. Adapun mereka orang-orang yang terhinakan, ya, fa finnar, maka inilah orang-orang yang ada di dalam neraka. Munghamisuna fi adzabiha. Mereka inilah yang kelak akan tenggelam di dalam azab neraka. Mushtaddun 'alaihim iqabuha. Ya, kemudian iqab, hukuman bagi mereka itu akan sangat-sangat berat sekali. Ikhwah, sekarang kalau kita meninggalkan sebagian dari bagian-bagian dunia karena sebab akhirat, karena kita ingin masuk surga, apa hukumannya? Sebesar apa sih hukumannya bagi kita? Ya.
paling mungkin diomongin tetangga misalnya, diomongin keluarga besar, ya, atau apapun itu, betul itu berat, ya, nggak bisa dipungkiri itu adalah satu hal yang berat. Tetapi ada yang jauh lebih berat, ikhwah. Ada yang jauh lebih berat daripada itu. Hukuman Allah ketika Allah menilai kita tidak cukup sebagai seorang hamba yang bersyukur kepada-Nya. Ketika Allah menganggap kita tidak cukup sebagai seorang hamba yang benar-benar bertakwa, ya, ini jauh lebih berat. Neraka, azab neraka, siksa di dalamnya jauh lebih berat, ikhwah. Taib. Kenapa kita ragu untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil? Ya, kalau seandainya hukuman karena kita tidak mengucapkan yang hak itu hak, yang batil, itu adalah neraka. Ini menunjukkan orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, orang-orang yang menyembunyikan al-haq, orang-orang yang lebih gemar untuk menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan keumuman manusia, sekalipun itu menyelisih al-haq, artinya mereka tidak takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan atau mungkin sudah mereka dapatkan tapi mereka tutup matanya. Sehingga mereka rela untuk menyesatkan umat, membawa manusia kepada keburukan. Taib, di mana rasa takut mereka terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala? Padahal neraka ini begitu mengerikan, ya. Taib. Hukuman neraka sekali lagi tak bisa kita bandingkan dengan hukuman-hukuman dunia. Hukuman-hukuman dunia sebesar apapun itu enggak ada bandingannya, ya, dengan hukuman neraka. Kata Allah, lahum fiha, maka mereka berada di dalamnya. Ya, tafsirannya min syiddati ma hum fi, dari apa yang sudah begitu berat yang mereka hadapi, zafirun wa syahiq. Mereka itu sampai melakukan yang namanya zafir dan syahiq. Ya, kata Ibnu kata Syekh Sa'di di sini, wa huwa asna'ul aswat wa aqbahiha. Zafir dan syahiq ini adalah gambaran dari suara yang terburuk yang keluar dari seseorang. Ini gambaran penduduk neraka ketika mereka merasakan siksa dan azab itu sampai merasakan zafir dan syahiq, merintih, melengking suara mereka. Iya. Melengking kesakitan karena sebab siksa, karena sebab azab tersebut. Mereka merasakan kesakitannya. Inilah zafir dan syahiq. Taib. Ya, maka disebutkan oleh Ibn Abbas dalam tafsir Mukatsir, ya, tentang zafir dan syahiq ini, kalau Ibn Abbas berkata, Ibn Abbas, az-zafir fil halq. Adapun yang namanya az-zafir itu adalah suara yang keluar dari kerongkongan seseorang. Ya, keluarnya dari kerongkongan. Wa syahiq, adapun syahiq fil sadr. Ya, adapun syahiq itu ada pada dada, keluar dari dada. Ai tanafasuhum, tanafusuhum zafir. Maknanya, kata Ibn Katsir di sini, ketika mereka mengambil nafas itu disebut dengan zafir. Taib. Wa akhdhuhum an-nafas syahiq. Taib. Afan, ketika mereka membuang nafas itu zafir, ketika menghirup nafas itu syahiq. Ya, jadi mereka itu membuang nafas dulu baru menghirup nafas, gambarannya. Dan para ulama banyak yang menjelaskan, termasuk dalam hadis, nanti akan kita bacakan hadisnya. Yang seperti ini itu adalah hewan yang disebut dengan himar atau keledai. Para jamaah pernah melihat keledai, bagaimana, nanti coba di searching, ya, bagaimana mereka ketika bersuara, suaranya buruk sekali. Taib. Sebagian dalil menyebutkan seperti itulah suara syaitan. Ya. Dan ternyata disebutkan dalam dalil-dalil itulah suara lengkingan rintihan para penduduk neraka ketika mereka bernafas. Menyakitkan, bayangkan ikhwah. Bernafas saja dengan kesakitan. Nafas yang sekarang kita ada di dunia, bernafas dengan begitu nikmatnya. Bernafas dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, entah berapa nafas yang tidak kita syukuri nafas tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang sekali kita bersyukur kepada Allah dari nafas yang begitu mudah ini. Adapun mereka, para penduduk neraka, jangankan nafas dengan lancar, nafas dengan nikmat, yang mereka hirup rasa sakit, merintih, kesakitan sampai berteriak, ya. Taib, itulah syahiknya mereka. Dan zafirnya mereka ketika mereka menghempaskan
yang mengeluarkan itu pun dengan suara rintihan, menyakitkan. Bernafas saja sakit. Taib. Bernafas saja sakit. Udara di dalam neraka itu bukan udara yang nikmat, bukan udara yang enak. Ya, panas, racun di dalamnya, bau-bau yang begitu busuk. Itu yang ada di dalam neraka. Sekarang kita di dunia, ya, ada bangkai sedikit saja, wah sudah kita protesnya segala macam. Taib. Kita mencium bau cucian piring di rumah belum dicuci saja kita marah sama istri kadang-kadang, kan begitu ya. Taib. Betapa sombongnya kita kepada sebagian kaum muslimin yang lainnya. Dan mereka para penduduk neraka, jangankan ingin bernafas yang lancar, yang nikmat, yang enak sebagaimana yang kita rasakan sekarang di dunia. Taib. Nafas mereka penuh dengan siksa. Nafas mereka pun itu merupakan bagian siksa bagi mereka. Lahum fiha zafirun wa syahiq. Itulah gambaran ya bagaimana zafir dan syahiq. Dan di sini kalau diibaratkan dengan suara himar tadi, dengan suara keledai, tapi para jamaah sekalian akan mendapati bagaimana ini suaranya memang melengking. Keledai itu kalau ketika bersuara itu melengking. Ya. Dan jelek sekali, ya buruk sekali suaranya. Nanti searching lah bagaimana suara keledai ketika mereka mengeluarkan suaranya. Mereka terlebih dahulu akan membuang nafas baru menghirup nafas, ya. Oleh karenanya zafir itu membuang nafas, syahik itu adalah menghirup nafas. Lahum fiha zafirun wa syahik. Taib, keledai ini kalau di tengah-tengah bangsa Arab itu hewan paling buruk, ya. Jadi mereka itu kalau mau mengejek satu sama lain maka dengan ucapan apa? Dengan ucapan keledai, ya. Taib. Jadi sangat-sangat gambaran yang sangat-sangat buruk sekali lah. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para penduduk neraka itu dengan apa? Dengan keledai ini. Coba disamakan dengan keledai. Nauzubillah. Ya, nauzubillah. Jangan sampai kita menghinakan diri kita dengan kita tidak taat kepada Allah. Jangan sampai kita menghinakan diri kita dengan kita tidak bertakwa kepada Allah. Jangan sampai hanya karena kita mengharapkan ya penghormatan, pujian dari manusia, taib, kita hinakan diri kita di hadapan Allah. Ya. Hanya karena ingin ikut kebanyakan orang-orang, taib, kita enggak mau mendakwahkan al-haq, tidak mau menyampaikan kebenaran, ya, sehingga kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya, Allah menghinakan orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Ya Allah, jadikan mereka seperti keledai sebagaimana disebutkan dalam ayat yang sedang kita bahas. Taib. Kemudian ya, yang selanjutnya Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan. Ya, Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan. Ayat yang ke-12. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ra'athum min makanin ba'id, sami'u laha taghayyudan wa zafiran." Taib. Di ayat yang ke-12 ini gambaran kalau tadi zafir ya, suara keras rintihan yang datang dari penduduk neraka. Nah, sekarang suara ini pun muncul dari neraka itu sendiri. Taib. Suara ini pun muncul dari neraka itu sendiri dan bentuknya bukan neraka kesakitan, bukan ya. Tetapi neraka ini membentak sekarang. Suara-suara keras, teriakan-teriakan. Para jamaah sekalian, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita jangan suka berteriak-teriak ya. Nabi memperingatkan kepada kita jangan senang mengangkat suara. Taib. Jaga ketenangan apalagi ketika di masjid. Ketika di tempat-tempat yang seharusnya kaum muslimin mereka hudu tenang ya. Ketika tawaf di Masjidil Haram misalnya. Kan kebayang ya kalau tawaf di sana kita enggak dengar suara orang teriak-teriak tuh ya di sekitaran kita, itu nikmat sekali. Ketika kita sa'i misalnya. Ya. Tapi itu terasa nikmat dan ternyata memang berteriak-teriak. Ya, ini merupakan amalannya para penduduk neraka. Ini amalan mereka, kelakuannya mereka. Dan kalau penduduknya sebagaimana tadi kita gambarkan, mereka berteriak karena kesakitan, karena ketakutan, karena merasakan kesedihan ya, karena merintih, merasakan rasa sakit yang begitu luar biasa dan seterusnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menggambarkan neraka ini berteriak. Di antaranya apa yang dibahas di sini? Kata Allah tabaraka wa taala, "Idza ra'athum min makanin ba'id." Ketika neraka melihat para penduduk neraka. Nah, di sini. Ya, di sini ada dalil bahwasanya neraka ini bisa melihat dan ternyata di sana ada dalil, ya.
hadis yang disahihkan oleh sebagian para ulama tentang adanya sifat mata bagi neraka. Nanti kita bahasnya. Al-muhim idza ra'athu min makanin ba'id, ketika neraka melihat para penduduk neraka dari jarak yang begitu jauh, sebagian ada mengatakan jarak 100 tahun. Bayangkan, bukan dekat ini, jauh sekali. Tayyib. Sami'u laha taghayyudha. Para penduduk neraka baru melihat neraka, melihat mereka itu sudah mendengar, sudah terdengar teriakan neraka kepada diri-diri mereka. Tayyib. Wa zafiran, dan bagaimana melengkingnya teriakan tersebut kepada mereka, membentak mereka. Ya, sekarang teriakan ini muncul dari nerakanya itu sendiri. Tayyib. Kemudian ya, di dalam ayat yang setelahnya, wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika thubura. Kemudian wa idza ulqu minha, ketika para penduduk neraka didekatkan kepada neraka, ya, makanan dayyiqan, mereka ditempatkan di tempat yang sangat sempit. Ini gambaran neraka yang selanjutnya. Gambaran neraka sebagaimana disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala ketika Allah subhanahu wa taala yauma naqulu li jahannam halim talat wa taqulu hal min mazid, ya, hari di mana Allah subhanahu wa taala berkata kepada neraka jahannam, apakah engkau sudah penuh? Tapi kata neraka, apa, memangnya masih ada tambahan wahai Rabb? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Allah meletakkan kakinya di dalam neraka. Ya, Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka. Fayanzawi ba'duha ila ba'd, sehingga neraka menjadi penuh sesak. Sampai kata neraka, qattun qattun bi'izzatika wa karami, cukup cukup wahai Rabb. Ya, ini kata neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ya, ketika sudah demikian, maka ini dia tersifat neraka. Neraka itu penuh sesak. Ya, artinya penduduknya pun banyak. Lalu bagaimana dengan surga, kata Nabi? Wala yazalu fil jannati fadl. Beda dengan surga. Di surga itu banyak tempat kosong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta yunshi Allahu laha khalqan, sampai Allah menciptakan makhluk yang baru. Fayuskinnahum fadlal jannah, dan Allah tempatkan di tempat, di tempat-tempat kosong yang ada di dalam surga. Ya, makanya jangan aneh. Pembawa kebenaran itu lebih sedikit daripada pembawa kebatilan. Makanya jangan aneh ketika seorang membawa al-haq yang melawannya ribuan manusia jauh lebih banyak lagi. Kenapa? Karena ahli surga ya berbanding sedikit sekali dibandingkan dengan ahli neraka. Tayyib. Nah, di sini pun demikian gambarannya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan ayat yang ke-13-nya, makanan dayyiqan, di tempat yang begitu sempit. Sudahlah sempit, muqarranin, mereka itu diikat satu sama lain. Dibelenggukan satu sama lain. Ya, beberapa dalil menjelaskan bahwasanya ikatan ini akan dibarengkan. Misalnya ahli maksiat, peminum khamr akan dibarengkan dengan peminum khamr. Akan dibarengkan juga dengan syaitan yang ketika itu membuat dia minum khamr. Ya. Demikian pula pasangan suami istri yang di dunianya saling menjerumuskan ke dalam keburukan, mereka akan dibarengkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka, naudzubillah. Oleh karenanya, ya, jangan menjadi pribadi-pribadi yang saling menjerumuskan dengan pasangan, naudzubillah. Taib. Demikian pula ya, orang-orang akan dibarengkan. Ya, mereka akan muqarranin, akan diikat satu sama lain, dibarengkan ya sesama pelaku kemaksiatan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, da'u hunalika thubura. Dalam keadaan seperti itu, mereka meminta, mereka berteriak. Apa yang mereka minta? Thuburan. Mereka meminta kebinasaan. Taib. Iya, kita baca tafsiran dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Da'u ala anfusihim bithubur wal khizy wal fadhiha wa 'alimu annahum zalimun mu'taddun. Iya. Ketika sudah berada di dalam neraka, dalam kondisi sudah betul-betul putus asa, dalam kondisi sudah benar-benar gak bisa lagi, gak kuat lagi, tapi gak akan mati mereka ini, ya. Sehingga akhirnya mereka meminta apa? Thuburan. Thuburan ini kata Syekh Sa'di, ya, al-khizm, meminta untuk direndahkan, meminta untuk dihinakan, meminta untuk dibinasakan, minta mati. Jadi, minta mati, coba bayangkan, ada orang minta mati zaman sekarang, ya, pengen dihabisi gitu. Justru yang ada, kebanyakan manusia berusaha berlomba-lomba untuk menghindarkan dirinya dari mara bahaya, ya. Kalau sudah di dalam neraka karena ada yang jauh lebih menyakitkan dari mati, itu masalahnya.
yang mereka rasakan itu jauh lebih menyakitkan daripada hanya sekedar mati. Tayyib. Ya, apa kata mereka? Ya. Ya laitani kuntu turaba. Ketika Allah memperlihatkan hewan oleh Allah Subhanahu wa taala diselesaikan urusan antara mereka, ya. Hewan ketika ada kezaliman di antara mereka kemudian diselesaikan, hewan yang enggak punya tanduk ditanduk oleh hewan yang bertanduk, kemudian diselesaikan tuh yang enggak punya tanduk tadi diberi tanduk oleh Allah, kemudian disuruh membalas ya ketika di dunia, di akhirat nanti. Ini ditonton oleh seluruh umat manusia termasuk orang-orang kafir. Setelah selesai, hewan-hewan ini berubah menjadi tanah. Apa kata orang-orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Seandainya saja aku pun seperti hewan itu menjadi apa? Menjadi tanah. Tayyib. Bayangkan ya, orang-orang kafir, orang-orang yang sekarang mungkin dipuji-puji itu, orang-orang hebat, orang-orang besar, nanti mereka berharap ingin jadi hewan ketika sudah di akhirat. Tayyib. Oleh karenanya bagi seorang muslim, jangan pernah ya, jangan pernah kita terlalu tersilau-silau oleh mereka. Jangan sampai kita terlalu terkagum-kagum ya oleh para penduduk neraka yang sekarang ada di dunia. Biarkan Allah berikan kepada mereka kemegahan, kemewahan dunia. Allah Subhanahu wa taala sempitkan sebagian dari kaum muslimin. Kita bersabar. Kita ridha terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang penting jangan sampai Allah murka kepada kita. Jangan sampai Allah marah kepada kita. Kita berharap, berusaha agar selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taim ya. Maka kata Syekh Sa'di selanjutnya ya, wa alimu annahum zalimun mu'taddun. Ketika itu mereka sudah sadar bahwasanya mereka dahulu adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas. Taib, qad adala fihimul khaliq, dan Allah Subhanahu wa taala sudah benar, sudah adil kepada mereka. Ya, di dalam menetapkan hukum di mana mereka masuk ke dalam neraka Jahannam. Haitsu anzalahum bi'amalihim hadzal manzil, di mana Allah tabaraka wa taala telah menundukkan mereka pada kedudukan yang sesuai dengan amalan mereka ketika mereka hidup di dunia. Taib. Walaysa dzalika du'a al-istighatsah bin nafi'ah lahum wala mughniyah min adzabillah. Dan doa tersebut bukanlah doa sebagaimana kan dikatakan wada'u hunalika thubura. Ya, mereka meminta. Taib. Ini gambaran teriakan yang selanjutnya sebetulnya. Sebagian ahli tafsir menggambarkan ini teriakan-teriakan mereka. Mereka minta untuk mati, ingin mati, ingin mati. Ya, ketika sedang berada di dalam neraka. Taib. Dengan kalimat da'u ini pun dimaknai sebagai doa permintaan. Kan doa itu artinya permintaan ya. Nah, tidak bisa disamakan dengan permintaan seperti seseorang meminta pertolongan, seperti seseorang meminta ampunan ya, meminta sesuatu yang bermanfaat, enggak. Taib. Ini hanya sekedar bentuk gambaran keputusasaan. Ya. Doa ini adalah gambaran keputusasaan dari para penduduk neraka karena mereka tidak bisa lepas dari siksa dan azab neraka tersebut. Dan sama sekali permintaan mereka tidak ada satupun permintaan ahli neraka yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahli neraka ketika sudah di dalam neraka, mereka pengen ini, pengen itu, minta begini, minta begitu. Itu tadi diantaranya, minta libur satu hari saja, yukhaffif anna yauman minal adzab, kata mereka. Itu enggak dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta setetes air, bayangkan setetes air. Yang mungkin sekarang mereka minum berbagai macam minuman, minuman yang mereka mau, enggak peduli halal haram, mereka minum semuanya. Taib, nanti di neraka setetes air saja Allah enggak kasih buat mereka. Ya, kebayang bagaimana mengerikannya siksa di dalam neraka. Taib, sehingga akhirnya mereka meminta thuburan, mereka meminta untuk mendapatkan kebinasaan. Apa kata Allah di ayat yang ke-14-nya? La tad'ul yauma thuburan wahida. Jangan kalian minta satu kebinasaan. Ya, jangan kalian minta satu kebinasaan, jangan minta satu kematian. Wad'u thuburan katsira, minta kematian yang banyak. Azab kalian ini enggak akan cukup hilang dengan satu kematian saja, minta yang banyak. Ya, ini pun merupakan azab sebetulnya. Karena sudah pasti mereka itu permintaan apapun tidak akan diberikan oleh Allah. Ya, ini merupakan bentuk cercaan bagi mereka. Ini merupakan bentuk deraan tambahan siksa bagi mereka. Ya. Kita kan kalau dibeginikan sama orang kita rasanya sakit hati ya. Ini dibeginikan oleh para malaikat penjaga neraka yang mereka jauh lebih bengis daripada orang terburuk di dunia. Para malaikat penjaga neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dicabut sifat rahmah dari diri-diri mereka. Mereka ini begitu bengis, sadis ya. Dan itulah yang berbicara kepada
para penduduk neraka. Waliyatubillah. Taib. Ya, maka ini pun sekali lagi menjadi dalil akan keberadaan ya orang-orang yang mereka ini ketika berada di dalam neraka, keadaan mereka berteriak, keadaan mereka ya menjerit, merintih, kesakitan dan seterusnya. Taib. Kemudian yang terakhir adalah tentang keadaan al-buka, ya, tangisan. Apakah para penduduk neraka pun menangis? Ya. Taib. Dalil yang kita dapatkan tentang hal ini, sebetulnya semua dari yang tadi kita sebutkan, sangat mungkin di tengah-tengah teriakan mereka, di tengah-tengah rintihan mereka, ada tangisan di teriakan-teriakan mereka tersebut. Tetapi di sana ada dalil yang lain, sebuah hadis. Hadis ini disandarkan kepada Rasulullah SAW. Tetapi yang lebih kuat bahwasanya hadis ini adalah athar, ucapan sahabat, ucapan dari seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Qais atau yang lebih masyhur dikenal dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Dikatakan inna ahlan nar layabkun, sesungguhnya mereka para penduduk neraka, mereka ini menangis. Ya, mereka ini menangis dengan tangisan yang bukan main-main. Hatta lau ujriyati sufun fi dumu'ihim lajarat. Sampai kalau seandainya ya saking derasnya air mata mereka, kalau seandainya ada perahu-perahu yang akan dilayarkan di atas air mata mereka, niscaya perahu-perahu tersebut pun akan mampu berlayar, ya, saking banyaknya air mata para penduduk neraka. Wa annahum la yabkun ad-dam. Taib, yakni makan ad-dum. Dan di antara mereka pun ada yang air mata yang keluarnya itu berupa apa? Darah. Saking sedihnya yang keluar dari mata-mata mereka ini apa? Darah. Ya, ini dalil yang lebih tegas lagi tentang adanya tangisan para penduduk neraka. Tadi kita sebutkan yang lebih kuat sanad yang sampai kepada kita yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ini merupakan ucapan dari siapa? Abdullah ibn Qais atau Abu Musa al-Ash'ari ya radhiyallahu taala anhu. Tapi perlu diketahui kalau para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka berbicara tentang perkara akhirat, maka istilahnya lahu hukmu rafa', dia memiliki atau dihukumi sebagai ucapan nabi. Kenapa? Karena para sahabat itu mereka sudah taib mendapatkan lisensi lah ya, Allah langsung yang merekomendasikan mereka radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka semua ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang akan berdusta. Seorang manusia ketika sudah mendapatkan derajat suhbah sebagai seorang sahabat, ini adalah derajat yang sangat tinggi sehingga hadisnya pasti diterima. Jadi mereka enggak mungkin berdusta. Ya. Jadi kalau mereka meriwayatkan sifat seperti ini, berarti mereka mendapatkannya dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang gaib enggak mungkin mereka berbicara tentang hal yang gaib melainkan dari sumber yang meyakinkan, yaitu siapa? Ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi sekalipun sebagaimana tadi kita sebutkan penyandaran kepada Nabi, ya, dari ucapan tadi memang sanadnya lemah, tetapi penyandaran kepada Abu Musa al-Ash'ari itu kuat, dan penyandaran kepada Abu Musa artinya itu pun adalah penyandaran kepada Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, lagi-lagi yang tadi kita sampaikan di akhir bahwasanya ini menjadi dalil akan adanya tangisan bagi para penduduk neraka. Ya, menangis terkadang kalau kita sekarang di dunia kadang-kadang menangis itu nikmat, ya. Bentuk kita mengekspresikan kesedihan kadang-kadang meringankan, ya, tangisan ini kadang-kadang meringankan. Jangan pikir seperti itu kalau di neraka, ya, menangis justru tambahan siksa, tambahan azab, tambahan hal yang menyakitkan, ya. Maka berada di dalam neraka tidak ada kebaikannya sama sekali, ya. Berada di dalam neraka itu betul-betul adalah sebuah kehinaan, adalah sebuah kerendahan, ya, adalah sebuah prestasi terburuk yang didapatkan oleh seorang manusia. Sekalipun ketika di dunia dia dipandang seorang yang begitu tinggi, tapi kalau dia tidak mampu menghindarkan dirinya dari azab neraka, menghindarkan dirinya dari kekekalan api neraka, artinya dia adalah seorang yang sangat-sangat buruk sekali prestasinya di dalam kehidupannya. Taib, ya, para jamaah sekalian, maka itulah mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Taib, hadza ma yata'alluqu bid-dars, wallahu a'lam bis-shawab.
Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ikhwah ada yang bertanya? Baik.

ada pertanyaan di sini, lafaz apa saja yang bisa menghapuskan dosa sesuai tuntunan sunnah, mengingat kita hanya manusia biasa yang terus dikalahkan berbagai urusan. Ya, sebetulnya semua permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa, ya, itu adalah permintaan yang insyaallah bisa diterima. Ya. Taib. Walaupun di sana seperti ada doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, ya. Taib. Kemudian kita meminta ampun, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaihi, inni tubtu ilallah. Ya, kalimat-kalimat seperti ini, maka ini adalah bentuk yang bisa membuat kita mendapatkan pengampunan dosa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terpenting adalah hati yang kita bawa ketika kita membacakan doa-doa tersebut. Taib. Adakah orang muslim yang selamanya di neraka, ataukah semua muslim pasti akan masuk surga setelah diadili sesuai dosa? Ya, semua muslim akan masuk surga. Ya, al-Islam itu menjamin seseorang dari kekekalan api neraka dengan dia bertauhid, dengan dia mati dalam keyakinan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selamat dari kekekalan api neraka. Tetapi jangan pernah menganggap remeh dari yang namanya siksa neraka walaupun hanya sedikit. Ingat, siksa neraka yang paling ringan itu sudah ada yang mengambil. Siapa itu? Abu Talib. Ya, ahwanu ahlin nar azaban Abu Talib. Manusia yang paling ringan azabnya di neraka itu hanya Abu Talib saja. Bagaimana azabnya? Memakai sendal yang saking panasnya sendal tersebut, jangankan anggota tubuhnya, otaknya yang di kepala di atas mendidih. Ya, itu azab yang paling ringan dan itu sudah diambil sama Abu Talib. Sisanya bagaimana? Berarti lebih berat daripada itu. Bedanya kalau Abu Talib kekal di neraka, ya. Tapi seorang muslim bisa saja merasakan azab yang lebih berat, tetapi mereka tidak kekal berada di dalam neraka. Mereka akan selamat. Oleh karena itu jangan pernah menganggap remeh. Ya, tetap kita berusaha. Jangan maulah pokoknya, jangan mau untuk masuk neraka dulu. Jangan sampai terbersit, ah gak apa-apalah masuk neraka dulu, yang penting Islam, yang penting saya mah muslim lah, biarin maksiat juga. Ya toh yang namanya muslim nanti ujung-ujungnya bakal selamat. Iya, kalau mati dalam keadaan Islam. Gimana kalau ternyata maksiat itu mendarah daging? Ingat, yang namanya maksiat mengurangi keimanan. Ya, yang namanya maksiat membuat seorang akan condong kepada kekufuran lebih kuat. Gimana kalau dia mati dalam keadaan kufur? Mati dalam keadaan dia pernah ngomong semua agama sama bagusnya misalnya. Nah, hati-hati, ini kekufuran ini. Ya. Mati dalam keadaan pernah membela kekufuran, pernah melakukan hal-hal yang sifatnya kufur. Ingat, kufur itu bukan hanya musyrik. Ya. Mengatakan ajaran Nabi enggak cocok aja, ini kekufuran. Taib. Mempertanyakan ajaran Rasulullah, kok ajaran Nabi kayak gitu sih? Nauzubillah, ya, jangan sampai terucap ini. Ini adalah kekufuran. Ya, gimana kalau mati dalam keadaan seperti itu? Ini bisa jadi karena sebab maksiat yang dianggap remeh. Ya, karena sebab maksiat yang dianggap remeh, akhirnya dia mati dalam keadaan kufur. Ya sudah, kalau mati dalam keadaan kufur, dia kekal di dalam neraka. Nauzubillah. Taib. Masyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Saya seorang akhwat, belum menikah. Saat ini sedang proses ta'aruf dengan seorang ikhwan. Ya, bagaimana cara mengetahui dan meyakini bahwa orang ini adalah jodoh yang baik untuk saya atau tidak? Ya. Melenceng sekali ya dari tema kita hari ini. Tayyib. Ya. Yang pasti, kalau ingin tahu jodoh kita yang terbaik atau tidak, lihat diri kita. Apa kata Allah? At-tayyibatu lit-tayyibin. Ya. Al-khabithatu lil-khabithin wa tayyibatu lit-tayyibin. Perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Ya. Kalau ingin mengharapkan laki-laki yang baik atau jodoh yang baik, sama bagi para ikhwah yang belum menikah pun sama. Jangan terlalu terfokus untuk menilai orang lain. Fokuslah untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Ya. Taib, itu satu hal, itu satu prinsip yang utama, itu satu prinsip yang utama. Taib. Sehingga nantinya kalau seandainya memang qadarullah sudah diketahui, ternyata ikhwahnya bagus nih, tapi kok ternyata enggak jadi, ada satu dan lain hal yang membuat tidak lanjut gitu ya prosesnya. Berarti ya kita belum selevel dengan kebaikannya dia. Taib. Kalau ternyata
qadarullah masyafal terputus, tapi ternyata ada aib-aibnya, oh mungkin memang Allah menyelamatkan kita dari keburukan seseorang. Intinya serahkan semuanya kepada Allah. Ya, serahkan semuanya kepada Allah. Yang nomor satu yang dilihat adalah din. Ya, yang nomor satu yang dilihat adalah agamanya. Bagaimana dia memegang agamanya? Taib. Apakah dia seorang yang betul-betul berpegang teguh dengan agama? Jika perlu buat perjanjian. Ya, jika perlu buat perjanjian. Apakah rumah tangga akan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Kalau seandainya rumah tangga melenceng dari Al-Quran dan Sunnah, apa yang akan kita lakukan? Berpisahkah? Ya, sehingga kita berpisah karena apa? Karena Allah. Berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Tegaskan ini dari awal. Ya, jadikan ini prinsip. Taib, jangan dulu baper di awal-awal mah ya. Langsung tegaskan, kita harus apa? Harus benar-benar berada di atas kebaikan. Ya, wallahu alam, mungkin itu yang bisa ditempuh ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh yang terbaik kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat. Taib, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Adapun ana, maka ana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa laqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus, kering, tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempari. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buahe? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari, dilempari, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka

Semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing endi? Arep dadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing endi? Sing apik ora dipataki, ora nanak. Lho Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah. Sering dirasani. Sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri. Banyak orang yang hasad. Banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang anak sing mataki, arep diireni apane? Lah wong orang anak apike. Orang enggak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipataki kok beruntung. Beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain. Tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus, kering, tidak ada buahnya, cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus. Buahnya ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya, dia akan memberi manfaat kepada orang lain. Walaupun dipataki. Dan saking baiknya, dipataki malah bales dengan kebaikan. Orang nak ceritane, pelem dipatak anggo watu semene, baline apa? Watu sing gede ana ana. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Usahamu dipataki oleh manfaat. Manfaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirah. Di dunianya, perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu, jatuh. Tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah, akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering, tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat napa Ustaz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan semakin besar. Dan dosanya akan semakin berkurang. Kok enak banget gue, tabungan pahalanya tambah akeh, tabungan dosanya tambah entah, hebat, senang sekali. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Hasan Al-Basri. Sinten namine? Imam Al-Hasan Al-Basri. Suatu hari
ada orang datang ke beliau. Nek jane dhewek siki ya, "Ustaz, ustaz. Wahai imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan." Apa? Ngerasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita meng dhewek kaya kuwe, kira-kira bagaimana respon kita? Sapa wonge? Bedi sison. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. "Oh, Masya Allah, siapa gue?" "Oh, si Fulan." Tunggu sebentar. Terus masuk rumah, jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. "Ki tulung ya, tulung banget ki. Tulung ki dikirimakan menganah." Duh, dirasani malah aweh kurma sih kepriwe. Apa alasannya? Dia titip pesan ya, "Tulung ucapkan matur nuwun." Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ra bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-anak. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani. Kalau saya bales ngerasani, pahalaku kurang, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman.

manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat. Ya, cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa, itu anak kurma liwat mengpondok. Maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak. Itu juga lewat. Ada orang, tolong dilewatkan, dibagikan kepada orang lain. Akhirnya lewat pondok. Jadi jangan dipikir, wah pondok kayak sugih banget gue. Saya sampai sekarang belum punya rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang. Tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen, ya, bukan 007 ya. Cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahala nih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Ini juga ada orang peduli. Saya kirimi foto, kedening masjidnya apik, tapi dalannya pada rusak, karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak. Ya tanggung jawab. Ya, diperbaiki lagi. Ya semampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir, Pak Lurah. Itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan, karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi, ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya, sampingnya jalan ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti, ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang, kayak kalau ketone talute manjen kepriwe nyong bae tak nganu talute. Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana, saya pengin nalut di samping jalan, terus ditutup dengan besi, yeah. Bukan cor. Kalau cor nanti airnya nggak maksimal. Pakai kayak lah ya besi kayak sing nutupi apa jenane? Nutupi kalen yang kayak di mana? Kayak di pom bensin itu kan kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau diperkenankan. Pripun parang mboten parang. Boleh, alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, Kang Kanaman. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampahnya itu naudzubillah min zalik. Ya. Sampah plastik, sampah nggih Pak Kamdeng nggih. Sampah popok, ana popok seplastik bayangkan. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salah kan endi wong nyatane dhewek nang ngisor, wong buange Kang dhuwur ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih.

0: atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super ya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya ke sana tuh. Wali kota ke sana. Gubernur ke sana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, gitu ngantuk. Iseng-iseng main game. Cenghar. Sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Oke, lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Mati kelaparan anak istrinya nanti ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahullahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarruj al-jahiliyah al-ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'u kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, membentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan.

0: Ketika orang memuji kita, kita berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan tiga ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa ini? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok. Ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan tiga ikatan, tiga tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika laylun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu keresak-keresak azan, mau bangun, lah nembe azan, urung qomat. Begitu kita dengar qomat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esi nyandak. Akhirnya bablas. Tidak sholat, subuh. Kemudian, bagaimana cara supaya tiga simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa inistaiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah.

0: Jika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan, dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa dua tali. Fa in tawadda'an halat 'uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang tangi maca donga ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun dia segera berwudu. Maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa satu. Tali yang terakhir Nabi SAW katakan fa in shalla in halat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat salat. Salat apa? Salat subuh. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awaknya seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal soleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Ora gampang kesuan, ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan. Wong-wong sing ra tau subuhan, kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline ora ujul? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pirang jajal kowe? Teluping 300 swidak ping 50 kayak gue ngitungi setiap malam itu talinya ya. Gue kira-kira bisa diujuli apa ora ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang malas untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami, tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja gak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran, ora ungap, angup. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan. Sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: إذا الشمس

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الرحمن الرحيم.
1: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا

الله الرحمن الرحيم.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazidan. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pemirsa radio Tarbiyah Sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian syarah hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-40. Hadis ini adalah salah satu hadis yang sangat penting dalam membentuk cara seseorang muslim memandang kehidupan dunia ini. Karena seringkali masalah kita bukan karena kita tidak tahu bahwa akhirat itu ada. Kita tahu bahwasanya kita akan mati. Kita tahu bahwa setelah kematian itu ada alam barzakh. Kita tahu bahwa akan ada hari kebangkitan. Kita tahu bahwa ada surga dan neraka. Tetapi masalahnya adalah kita sering hidup seolah-olah akan tinggal di dunia ini selama-lamanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang mukmin memandang dunia ini. Disebutkan di dalam hadis yang ke-40, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai kepada keduanya. Qala, dia berkata, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Faqala, lantas beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah engkau adalah orang asing atau hanya sekedar seorang musafir. Wa kana Ibnu Umar dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu, berkata, idza amsayta fala tandaridi sabaha. Apabila engkau berada di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu datangnya pagi. Wa idza asbahta fala tantadiril masaa. Dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu datangnya sore. Wa khudh min sihhatika lima radika. Maka manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini hadis Ibnu Umar dan juga wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Dengan pesan ini, dengan wasiat ini, mestinya seseorang itu hidup hatinya. Dan dengan pesan ini, mestinya seseorang itu tidak tertipu dengan dunia ini. Dengan masa muda, atau tertipu dengan kesehatannya, tertipu dengan umurnya, atau
tertipu dengan apa-apa yang ada di sekitarnya. Ibnu Umar mengatakan, akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Ini menunjukkan perhatian yang besar terhadap Ibnu Umar. Padahal ketika itu Ibnu Umar sebagai atau berumur hanya 12 tahun saja, tetapi perhatian betul. Dan ini adalah bentuk pendekatan. Pendekatan ya. Sebelum memesankan suatu wasiat atau pesan, yaitu dengan menyentuh bagian tubuhnya. Mungkin apa yang disebut dengan love language atau bahasa kasih sayang, yaitu dengan memegang bagian tubuh yang itu merupakan hal yang wajar ya, kepada anak dari sahabatnya, yaitu anak dari Umar ya. Dengan begitu, dengan menyentuh bagian tubuh tersebut yang wajar, lalu tersampaikanlah pesan-pesan tersebut. Dan ini adalah merupakan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan perhatian walaupun kepada anak kecil. Kun fid dunya ka'annaka ghorib, pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadilah di dunia ini seolah engkau adalah orang asing atau abirus sabil. Iya. Atau hanya melewat saja. Ya. Hanya melewat saja, seorang musafir. Ini adalah di antara seagung-agung wasiat yang sangat cocok dengan waqi, kenyataan, kalau orang-orang berpikir atasnya. Karena seorang insan memulai kehidupannya itu adalah di surga, kemudian turun ke bumi ini sebagai bentuk ibtila, ujian, bahkan bala ya. Maka seluruh manusia di sini adalah gharib, orang asing di muka bumi ini, atau hanya melewat saja ya. Seperti orang yang melewat ya, ada orang asing datang ke negeri kita, atau orang kota lain ke kota kita, hanya orang asing ya. Seperti itu. Karena sesungguhnya tempat Adam, bapak moyang kita, dan orang-orang yang mengikuti atas keimanan dan ketakwaannya dan tauhid kepada Allah dan selalu mengikhlaskan kepada Allah adalah surga, bukan dunia. Hanyalah Adam dikeluarkan dari surga hanya bentuk ibtila, ujian, balasan, balasan atas kemaksiatannya. Nah, apabila seorang hamba yang muslim memperhatikan perkara ini, maka dia itu akan mendapatkan hakikat kehidupan, mendapatkan, dan dia itu akan sadar tempat tinggal dirinya yang sebenarnya, dan dia akan berusaha untuk kembali kepada tempatnya yang asli, yaitu di surga, bukan dunia ini ya. Ini dunia hanya tempat tinggal sementara, hanya negeri ujian, dan dia itu dalam keadaan asing, atau dia hanya melewat saja, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada pesan-pesan dari para ulama ya, nah, seperti Ibnu Qayyim tentang apa? Tentang
kerinduan seseorang ke surganya itu, tentang harapan seseorang itu ke surganya, karena surga itu adalah tempat tinggalnya. Dan juga kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana apa yang juga disampaikan oleh sebuah syair, naqqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa, mengembaralah hatimu, berpindahlah hatimu di mana, kemana saja engkau inginkan dari hawa nafsumu. Mal hubbu illa lil habibil awwali, tidaklah kecintaan itu kecuali kepada kecintaan yang pertama, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Berapa tempat di muka bumi yang seorang pemuda dicintainya, sedangkan kembali ke kecintaan yang abadi kepada awal tempat tempat tinggalnya, yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang kehidupan, pesan di dunia ini. Bagaimana juga para penyair yang mengungkapkan tentang kecintaannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, mengungkapkan kecintaannya kepada tempat tinggalnya yang awal, yaitu ke surga. Dan ini hanyalah bisa didapatkan oleh orang-orang yang selalu berinabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang terkait hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penuh rasa cinta, penuh harap, penuh rasa takut, dan selalu melakukan ketaatan, selalu terkait hati-hati mereka kepada darul karamah, tempat kemuliaan, yaitu surga. Mereka beramal adalah untuk surga, seolah-olah surga itu ada di pelupuk matanya, sedangkan di dunia mereka itu seperti orang asing saja, atau seperti orang yang melewati suatu negeri saja. Maka barang siapa yang keadaannya seperti ini, yaitu seperti orang asing atau melewat saja atau musafir, maka sesungguhnya dia itu tidak akrab, tidak betah dengan tempat tinggalnya sementara karena asing, ya. Hanyalah dia akrab, hanyalah dia rindu kepada keluarganya, ya. Hanya itu tempat, hanya melewat saja, hanya bekerja saja, maka hidupnya seadanya. Mungkin hanya berkemah saja atau kos saja, ya, tidak perlu. Atau mengendarai mobil juga sewaan saja, tidak menghias-hiasi rumahnya dan sebagainya. Lihatlah orang asing, para turis seperti itu, kan keadaannya seperti ini, membawa pakaian seadanya, ya, tidak untuk bermewah-mewahan di negeri kita. Karena selalu orang yang hanya melewat saja, orang yang musafir, yang utamanya adalah akan kembali ke negeri asalnya. Dan itu adalah kerinduan kepada tempat asalnya, itu adalah kerinduan kita sebagai seorang muslim, yaitu rindu kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat dunia adalah seperti itu, hanya tempat tinggal sementara saja. Walaupun ada sebagian anak Adam yang tinggal 950 tahun, kan ada, sebagaimana dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fala bisa fihim alfa sanah illa khomsina aman. Ini Nabi Nuh, 950, ya, 1000 kurang 50 dalam Al-Ankabut, kemudian berlalu, berakhir, kan gitu, ya. Ya, bersama kaumnya, dan telah berlalu dan telah berakhir seperti itu. Adapun kaumnya ada yang 100 tahun, ada

Maka oleh sebab itu ini pesan mengingatkan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu. Ya. Allah memang tidak mengatakan dunia ini tidak boleh dinikmati, tetapi Allah mengingatkan bahwa dunia ini adalah sementara. Maka jangan sampai sesuatu yang sementara ini membuat kita melupakan sesuatu yang kekal. Kemudian selanjutnya adalah dilanjutkan oleh dengan pesan Ibnu Umar yang meriwayatkan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, "Idza amsayta falatandari sabah." Jika engkau berada di waktu sore, janganlah engkau menunggu pagi. Maksudnya bukan berarti kita tidak boleh berharap hidup sampai pagi, tetapi jangan menunda amalan, ya, segera saja. Kalau hari ini ada kesempatan berbuat baik, lakukanlah hari ini. Kalau hari ini bisa bersedekah, jangan tunggu besok. Kalau hari ini harus bertaubat, jangan juga tunggu tua. Kalau hari ini harus meminta maaf, jangan tunggu hubungan semakin rusak, semakin jauh, ya, semakin kacau. Kalau hari ini harus mengajarkan anak Al-Quran, jangan berkata nantilah, ya, nanti aja nak, ya, nanti sudah gede dan sebagainya. Kalau kita tidak pernah tahu, karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih mempunyai hari esok atau tidak, ya. Kemudian Ibnu Umar juga melanjutkan, "Wa idza asbahta fala tantadhiril masa." Apabila engkau berada di waktu pagi, janganlah engkau menunggu waktu sore. Ini pendidikan agar kita menjadi manusia yang jangan menjadi manusia yang gemar menunda, menunda-nunda. Ada orang yang mengatakan, nanti saya akan berubah, nanti saya akan belajar agama, nanti saya akan mempelajari Al-Quran, nanti akan memperbaiki sholat, nanti kalau sudah pensiun mungkin, ya, ada orang yang seperti itu. Okay. Nanti pensiun lah, fokus ibadah mah, ya, ayo nama neangan duit terus kan seperti itu. Tidak kenal majlis taklim, tidak kenal ini dan itu. Padahal kematian tidak menunggu masa pensiun. Kematian juga tidak menunggu kita kaya. Kematian juga tidak menunggu anak-anak kita selesai sekolah. Ada anak-anak SD meninggal, SMP meninggal, ya, SMA meninggal, kan gitu, ya. Ya, kematian tidak menunggu cita-cita itu, anak itu belum tercapai lah gitu. Kalau ajal sudah datang, ya selesai seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun." Apabila ajal mereka telah datang, maka tidak dapat diundurkan, ya, sedikit pun, dan tidak pula dapat dimajukan. Tidak mau bisa mengundurkannya dan tidak bisa memajukannya, dalam surat Al-A'raf ayat 34. Wahud min sihatika lima radika, kata Ibnu Umar selanjutnya. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ini nasihat yang luar biasa. Ya. Ketika tubuh kita sehat, kita sering merasa kesehatan itu ya biasa saja. Bisa berjalan, bisa berdiri, bisa sujud, bisa membaca, bisa berbicara, bisa bekerja, bisa mengajar, bisa menghadiri kajian. Tetapi ketika sakit datang, kita baru menyadarinya. Ternyata kesehatan itu adalah nikmat yang luar. Kata Ibnu Umar pesannya, "Wa min hayatika

Dimautika dan manfaatkanlah hidupmu sebelum kematianmu. Inilah inti dari semuanya. Hidup adalah modal, dan modal itu sedang berkurang setiap harinya. Kalau seseorang itu mempunyai uang 1 miliar misalkan, kemudian uangnya itu berkurang 1 juta tiap hari, tentu dia akan memperhitungkan bagaimana ini menggunakan uang tersebut, gimana caranya. Tetapi manusia sering tidak memperhitungkan usianya, pada usianya itu berkurang, bukan bertambah tuh, hanyalah angkanya saja, padahal hakikatnya adalah berkurang. Padahal usia itu lebih mahal daripada uang. Uang mah hilang mungkin bisa dicari kembali, tapi waktu yang hilang tidak akan pernah kembali. 1 menit yang telah berlalu tidak mungkin kita bisa

0: beli lagi. Ya, tidak bisa kita membeli. Satu hari yang telah lewat tidak mungkin kita ulang. Maka orang yang cerdas bukanlah orang yang paling banyak hartanya, tetapi orang yang cerdas, al-kayyisu, itu adalah orang yang paling baik dalam tujuan yang jelas. Yaitu apa? Dia tahu kemana dia itu pergi. Begitu pula seorang mukmin, tujuan akhirnya adalah ridha Allah dan negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia boleh kita bangun, tetapi jangan sampai kita lupa membangun akhirat. Rumah boleh kita juga membangunnya, tetapi jangan lupa membangun rumah di surga. Anak kita boleh disekolahkan setinggi-tingginya, tetapi jangan lupa mendidik mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita juga boleh mengajar kesuksesan, tetapi jangan sampai kesuksesan itu, kesuksesan dunia, membuat kita gagal di akhirat. Maka jamaah pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ke-40 ini, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Kita bukan penduduk dunia yang akan tinggal selamanya. Kita adalah musafir, dan setiap musafir pasti akan sampai pada tujuan, yaitu tujuannya apa? Tujuannya adalah kembali kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka perbaikilah agama kita, perbaikilah salat kita, perbaikilah amal-amal yang lain, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditunda-tunda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah, man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya, kita enggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin, sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya' bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi khamsi mi'ata 'am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya enggak ada, outputnya juga enggak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dhuthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim, au bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah. Mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat. Sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian enggak bisa ngejar orang miskin, ya kalian enggak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram, sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya. Atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang, tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi. وَمَنْ تَبِيَنْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Iya. Tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial.
6: Iya.
5: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
6: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna lawmata laim, tidak takut celaan cacian orang sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Nggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam membaur menjadi bagian mereka. Bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
7: Terus ini juga ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu kadang-kadang di kalangan umat bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu. Menurut ustaz gimana?
6: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain. Itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi, Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, gak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini, insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya, ya cukup. Ya,
8: terlahir Ustaz, terlahir ya, kes- ya. Pesan ya. Dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang... muda-muda ini.
6: Ya.
8: Awam ini gimana, Ustaz?
6: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitab tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablek-tablek kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun gak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya.

0: ya okay lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah, ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok gak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskannya. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, roja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketika

0: tidak sukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua, yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini, terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai, peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik, harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustadz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memponis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya, lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga. Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga: mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhuluna al-jannah, mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali, yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali.
4: tidak masuk surga dari awal, berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti

0: dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Maka ini yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Kandung yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan senja hari ini kita akan bersama-sama menyimak pengajian tentang sifat serta karakter lelaki yang sejati. Perlu kita ketahui bersama bahwa sifat kelelakian, sifat lelaki sejati itu adalah sifat yang teramat sangat terpuji. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tema tentang sifat dan karakter lelaki sejati ini perlu untuk senantiasa diangkat dan disampaikan, karena mengingat banyak sebagian kaum muslimin mengalami degradasi, penurunan, dan banyak di antara kita yang kehilangan sifat serta karakter lelaki yang sejati ini. Adapun kelelakian itu secara bahasa artinya adalah al-quwwah. Secara bahasa lelaki bermakna al-quwwah, yaitu kekuatan. Wa minhu sumiyatir ar-rijlu liquwwatiha 'alal mashyi. Maka dari itu kaki di dalam bahasa Arab itu disebut dengan ar-rijlu, yang masih satu akar kata dengan ar-rajulu. Ar-rajulu seorang lelaki, ar-rijlu adalah kaki. Kenapa kaki itu dinamakan dengan ar-rijlu? Liquwwatiha 'alal mashyi. Karena dengan kaki seseorang akan kuat melakukan aktivitas berjalan. Sehingga kaki itu adalah merupakan salah satu unsur kekuatan pada diri seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang sifat dan keutamaan dari kelelakian ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Disebutkan di dalam kitab Aisarut Tafasir jilid yang pertama halaman 213, takriru siyadatir rajuli 'alal mar'ah. Ayat ini menjadi penetapan atas kepemimpinan lelaki bagi wanita. Lima wahabahullahu min mizatir rujulah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan lelaki dengan sifat dan karakter lelaki sejati. Al mafqudati fil mar'ati. Di mana sifat dan karakter lelaki sejati ini tidak didapatkan pada diri para wanita. Kemudian di dalam surat Yusuf ayat 109, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau hai Muhammad melainkan para lelaki sejati. Jadi para nabi dan para rasul, mereka seluruhnya adalah para lelaki yang menghiasi dirinya dengan akhlak, dengan sifat, dengan karakter lelaki yang sejati. Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas di dalam Majmu' Fatawa mengatakan, wa a'ta nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi dhalika min kamalir rujulah. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada nabinya sifat kelelakian yang sempurna, wal quwwati 'alal qiyam bi amri zaujat. Dan Allah menganugerahkan kekuatan kepada nabi agar mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami terhadap istri-istri beliau, wa huquqihinna, dan untuk menjalankan, untuk memenuhi hak-hak istri beliau, malam yu'tihil kathir mimman qablahu, yang tidak diberikan kepada banyak orang sebelum beliau. Walaysa hadza bimustankarin fil anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Sifat karakter lelaki sejati yang Allah berikan kepada nabi dan rasul ini tidak diingkari. Fa innahum akmalur rijali rujulatan. Karena para nabi, para rasul, mereka adalah para lelaki yang paling sempurna sifat kelelakiannya. Sifat dan karakter lelaki sejati ini dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an menggunakan bahasa rajul, lelaki sejati, dalam konteks-konteks yang positif dan baik. Jadi kalau disebut kata-kata rajul atau rijal, itu ayat mesti sedang berbicara dalam konteks yang positif. Ya, dalam konteks agama, akhlak yang baik. Tetapi saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hak-hak warisan yang berkaitan dengan urusan keduniaan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah dzukur, sama-sama lelaki. Atau kalau boleh kita terjemahkan, dzukur itu lelaki, kalau ar-rajulu lelaki yang sejati. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, dan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus senantiasa memupuk sifat kelelakian di dalam diri kita dan menghindari segala perkara, sifat, hal-hal yang bisa menciderai sifat kelelakian kita. Di dalam kitab Dirasah Maudhu'iyah Lil Ha'iyati wa Lum'ati Li'tiqad, jilid yang ke-6, halaman ke-6, penulis mengatakan al-adabut tasi', adab yang ke-9, at-tamattu'u bi khisalir rujulah, adab dan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh para penuntut ilmu adalah at-tamattu'u bi khisalir rujulah, menghiasi diri dengan sifat-sifat kelelakian. Tamattu'un bi khisalir rujulati minas syaja'ah, menghiasi diri dengan sifat kelelakian berupa sifat pemberani. Jadi pemberani itu merupakan ciri khas para lelaki yang sejati. Wa syiddatil ba'si fil haqqi, dan dia kuat, teguh, kokoh di dalam membela kebenaran. Wa makarimil akhlak, serta akhlak yang mulia. Wal badli fi sabilil ma'ruf, dan mengerahkan segala daya dan upaya, semua potensi yang dimiliki untuk merealisasikan kebaikan. Hatta tanqati adunaka amalur rijal, sampai musuh-musuhmu itu merasa berputus asa dari menjatuhkan engkau. Sehingga sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus mengetahui mana yang menjadi karakter lelaki yang sejati, mana perkara-perkara yang bisa menciderai kelelakian kita. Ini sifat lelaki, ini bukan sifat lelaki, patokannya bukan perasaan, tapi yang jadikan standar itu adalah dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kita akan menyaksikan ada satu perkara yang disangka itu menjadi simbol kelelakian, simbol kejantanan, padahal hakikatnya perkara ini kalau kita lakukan justru lama kelamaan dia akan menciderai sifat kelelakian dalam diri kita. Dan sifat lelaki ini tidak hanya terbatas pada sifat-sifat fisik semata, kuat, kemudian suka berteriak, ya, suka memukul, bukan seperti itu sifat seorang lelaki. Seorang bijak mengatakan kalau kelelakian itu diukur dengan suara yang lantang, dengan suara yang senantiasa membentak, maka anjing adalah pemimpinnya para lelaki sejati. Karena anjing kalau menyala itu nomor satu. Dan seandainya kecantikan seorang wanita itu diukur dengan ketelanjangan, maka kera itu adalah makhluk paling cantik. Tapi bukan itu ukurannya. Kita tidak boleh menyikapi sifat kelelakian, mengukurnya dengan hati dan perasaan kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, Berikutnya kita akan menyimak bersama beberapa sifat kelelakian yang selainnya kita menghiasi diri dengan sifat-sifat tersebut. Yang pertama adalah dan yang utama. Yang pertama dan yang utama, al-istiqamatu ala tauhid, yaitu istiqomah, eksis, senantiasa berpegang teguh dengan ajaran tauhid. Karena tauhid adalah merupakan inti sari ajaran Islam. Tauhid menjadi sebab diciptakannya dunia dengan seluruh isinya. Untuk merealisasikan tauhid ini, Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab dari langit. Semuanya dilakukan oleh Allah agar tauhid ini menjadi tegak. Kata Allah Subhanahu wa taala, minal mu'minina rijalun, di antara orang-orang yang beriman itu terdapat para lelaki sejati. Sadaqu ma ahadullah alaihi, mereka jujur, mereka setia terhadap perjanjian yang Allah ambil dari mereka. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir, di antara mereka ada yang sudah wafat, ada juga yang masih menunggu. Di dalam kitab Aisarut At-Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, itu di antara metode menafsirkan Al-Qur'an adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Di dalam kitab At-Tafsirul Qur'ani lil Qur'an, tulisan Syekh Abdul Karim Yusuf Al-Khatib, jilid ke-11, halaman 680, beliau mengatakan, wa fi qawlihi ta'ala rijalun, di dalam firman Allah Ta'ala disebut kata-kata rijal, di antara orang-orang yang beriman itu ada para lelaki yang sejati. Isyarah, ini merupakan bentuk isyarat, ila annahum unasun qad kamulat rujulatuhum, bahwasanya mereka yang disebut oleh Allah sebagai para lelaki sejati adalah para lelaki yang telah sempurna sifat kelelakian mereka. Wasalimat lahum insaniyatuhum, sifat kemanusiaan mereka selamat. Fakanu rijalan haqqan, sehingga mereka adalah para lelaki yang sesungguhnya, lelaki yang tulen, lelaki yang sejati. Lam yantaqis min insaniyatihim syai'un, di mana sifat kemanusiaan mereka tidak berkurang sedikit pun. Fal kufru wasyirku wan nifaqu wadh'ful iman, maka kekufuran, kesyirikan, kemudian kemunafikan dan lemahnya keimanan, kulluha amradun khabithah, seluruhnya adalah merupakan penyakit yang buruk, yang busuk, taghtalu insaniyatal insan, yang bisa menghilangkan sisi kemanusiaan manusia, watafqiduhu ma'nar rujulati fih, dan bisa melenyapkan sifat serta karakter lelaki sejati pada diri seseorang. Kesimpulannya adalah para lelaki yang sejati adalah orang-orang yang setia bersumpah di hadapan Allah, bersumpah setia beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Kemudian mereka setia terhadap ajaran tersebut sampai ajang datang menjelang. Dan makna kesyirikan, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Kesyirikan adalah menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini sebagai Rabb memiliki sifat-sifat ketuhanan yang tidak boleh disematkan kepada makhluk. Di antara sifat ketuhanan adalah menerima peribadahan makhluk. Sehingga kita hanya beribadah kepada Allah semata. Peribadahan kepada selain Allah ditinggalkan semua. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi Rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku, hidupku dan matiku seluruhnya aku pasrahkan. Aku persembahkan untuk Allah semata, Sang Penguasa alam raya. Itulah orang yang bertauhid, para lelaki sejati. Maka kita perlu mengetahui apa itu ibadah. Disebutkan di dalam kitab Al-Ubudiyah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah. Satu ungkapan yang lengkap yang digunakan untuk menyebut seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Minal aqwali, berupa ucapan, wal af'ali, dan perbuatan, adh-dhahirati wal batinah, yang lahir maupun yang batin. Dan ibadah yang paling penting adalah doa. Barang siapa di hari ini berdoa kepada Allah, kemudian besok hari dia meminta rizki, meminta kesembuhan, meminta panjang umur, meminta diangkat musibah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dan akan runtuhlah sifat-sifat kelelakian pada dirinya. Dan kelak dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian pula ibadah yang lain. Tawakal, ya, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian takut yang mengakibatkan ketundukan. Innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya itu adalah setan yang menakuti wali-walinya. Fala takhafuhum. Jangan kalian takut kepada setan. Wa khafuni. Takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin. Jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Jadi boleh enggak kita takut kepada setan? Al-jawabullah, tidak boleh kita takut kepada setan. Apalagi kita ini kalau sudah berbicara setan, kreatifnya luar biasa. Kebablasan kita kalau bicara setan ini. Sehingga kita menciptakan varian-varian setan yang beraneka macam. Apa nama setan di Bandung ini? Setiap wilayah kita memiliki setan-setan khusus. Setan endemik. Yang tidak dimiliki di tempat lain. Benar apa tidak? Ada jurik kalau di sini. Ada jurik, ada pocong. Teman-teman perlu tahu bahwa saya pernah diberitahu. Teman-teman perlu tahu bahwa saya pernah diberi tahu oleh seseorang yang memberitahu. Di tahun 1950-an ada berita seorang bule, dia mengadakan sensus hantu di negeri kita ini. Dengan cara apa? Dia mewawancara orang-orang. Di Pulau Jawa ditanya, apa nama hantu di Pulau Jawa ini? Di absen sama satu. Ada namanya kuntil anak, cirinya seperti ini, suaranya seperti ini. Ada wewe, gombel. Wewe itu dibagi menjadi beberapa varian. Ada wewe gombel, ada wewe putih. Terus didata demikian juga di luar Jawa. Di tahun 50-an itu didapatkan ada 120 spesies hantu di tempat kita ini. Dan 100 spesies hantu ini bertambah terus seiring waktu berjalan. Benar apa tidak? Adakah hantu-hantu milenial yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada? Ada tidak? Ajibu, jawablah. Jangan pura-pura tidak tahu ya. Ada kolor hijau. Dulu tidak ada, waktu saya kecil hantu kolor hijau tidak ada. Ada suster ngesot. Itu harusnya Persatuan Suster Indonesia menggugat orang yang menciptakan hantu suster ngesot. Pelecehan itu namanya. Kalau tidak nanti lama-lama ada hantu dokter ngesot. Nanti lama-lama ada ustad ngesot. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa hantu ini awalnya tidak ada, sekarang menjadi ada? Karena diada-adakan oleh kita. Dan itu tidak menambahi apa-apa kecuali hanya rasa takut. Maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi para lelaki yang sejati. Ada seorang suami yang gagah perkasa, tinggi besar. Dia sudah punya cucu, usianya menjelang 50. itu kalau mau pipis di malam hari, dia minta diantar sama istrinya. Takut dicegat sama jurik. Na'udzubillahi min dzalik. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Orangnya kesini gak ini? Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dan urgensi tauhid pada diri seseorang. Namun teramat sayang, beribu-ribu kali sayang, ada sebagian oknum umat Islam yang mentah dari sisi ilmu, mentah dari sisi usia, memahami ketauhidan dan kesyirikan ini dengan pemahaman yang muhdats, pemahaman bid'ah yang tidak pernah dikenal oleh para ulama ussalaf. Mereka mengatakan bahwa kesyirikan jimat, kesyirikan berupa dukun, kesyirikan berupa ketakutan terhadap angka-angka tertentu, takut terhadap kejadian-kejadian tertentu, rumus-rumus tertentu, hari-hari tertentu, itu adalah kesyirikan jadul, kesyirikan kuno yang tidak ada wujudnya di zaman sekarang, kata para pemuda ini. Tapi kesyirikan yang ada di era sekarang yang menggurita di berbagai negeri adalah kesyirikan hakimiyah. Dan mereka menggembar-gemborkan tauhid hakimiyah. Setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang musyrik. Adapun dukun sudah tidak ada, pesugihan sudah tidak ada, kata mereka. Padahal para ulama kita tidak ada satupun yang mendefinisikan adanya tauhid hakimiyah, tauhid kekuasaan. Sehingga doktrin ini hanya muncul pada diri para pemuda yang mentah usianya, mentah ilmunya, dan ujung dari dakwah yang mereka sampaikan adalah ingin meruntuhkan dan memberontak kepada penguasa kaum muslimin. Dan biasanya orang-orang mentah, para pemuda ini, mudah sekali untuk dicuci otaknya. Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizahullahu ta'ala, insyaallah beberapa bulan ke depan beliau akan berkunjung ke negeri kita ini. Beliau pernah menyampaikan dalam pelajarannya bahwa beliau pernah ditemui seorang pemuda yang terpengaruh pemikiran radikalisme, pemikiran khawarij. Dia membawa sebilah belati ke hadapan Syekh. Lalu mengatakan, "Wahai Syekh, saya sudah bertaubat dari pemikiran sesat ini. Belati ini di pagi hari saya pakai buat motong bapak saya. Di sore hari saya pakai buat memotong ibu saya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa engkau melakukan itu? Karena aku membaca firman Allah Ta'ala, 'La tajidu qauma yu'minuna billahi wa malaikatihi wa rasulihi yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum.' Engkau tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka ini berkasih mesra kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka itu ayahnya sendiri. Ayah saya itu orang kafir, maka saya potong lehernya. Demikian pula ibu saya di sore hari saya potong. Na'udzubillahi min dzalik." Dengan doktrin yang hanya 5 menit, 10 menit, 15 menit, seorang pemuda itu bisa berubah menjadi pemuda yang brutal. Dengan membaca satu ayat, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Lihatlah negara kita, tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau ada orang mencuri, tidak dipotong tangannya. Kalau ada orang berzina, tidak dirajam. Berarti negara kita ini negara kafir yang harus diruntuhkan. Itu kata mereka. Dan doktrin ini tidak hanya berhenti sebatas teori semata, tetapi mereka benar-benar terjun untuk merealisasikan akidah mereka dan meledakkan diri mereka di berbagai kota, di berbagai wilayah. Semua bermula karena mereka menyimpang dari manhaj salaf, dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Mengambil potongan ayat, lalu difahami secara global, dan diyakini bahwa itulah jaminan surga yang harus dilakukan. Syekh Ali bin Hasan pernah berdialog dengan seorang pemuda yang mengkafirkan kaum muslimin. Ditanya, apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang kafir. Kata Syekh, tetapi di sana ada ayat mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa'ulaika humudzalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang zalim, tidak kafir, tapi zalim saja. Kata pemuda ini, seluruh kata zalim di dalam Al-Quran maknanya adalah kesyirikan dan kekufuran. Jadi kalau ada kata-kata zalim di dalam Al-Quran sama dengan kafir dan syirik. Ditanya sama Syekh, mana dalilnya? Dia membaca ayat, inna syirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sehingga zalim sama dengan syirik. Syirik sama dengan zalim. Lalu Syekh membacakan ayat lagi. Lantas bagaimana dengan ucapan Nabiullah Yunus saat beliau ditelan oleh ikan? Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan engkau wahai Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tadi kamu mengatakan zalim sama dengan syirik, sama dengan kafir. Nabi Yunus menyebut dirinya, inni kuntu minadh-dhalimin. Saya ini termasuk orang-orang yang zalim. Apa kata pemuda tadi? Memang Nabi Yunus sudah murtad ketika itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ada para pemuda yang masih muda belia, ingusan usianya, ingusan ilmunya, mengkafirkan secara serampangan, bahkan yang dikafirkan adalah para nabi. Bahkan ada di antara mereka tuh mengkafirkan diri mereka sendiri. Gimana ceritanya? Kalau negara ini negara kafir, masyarakatmu masyarakat yang kafir, umat Islam itu dilarang hidup di tengah orang-orang kafir. Kenapa kamu masih hidup di Indonesia? Astagfirullahaladzim. Karena untuk sementara ini saya belum punya kekuatan untuk meninggalkan negeri ini. Jadi untuk sementara ini saya kafir dulu. Nanti kalau sudah saya jadi orang kaya, saya akan hijrah meninggalkan ini, gabung kepada ISIS. Coba bayangkan, ngeri apa tidak itu? Para pemuda yang jauh dari bimbingan para ulama, mereka memahami Al-Quran dengan pemahaman yang gharib, yang asing. Seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam saat menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Makna al-kafirun di sini adalah kufrun duna kufrin, kufrun la yanqulu anil millah. Siapa yang menafsirkan itu? Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Dan penafsiran Ibnu Abbas ini dinukil oleh seluruh kitab tafsir yang ada di dunia Islam, kecuali satu kitab tafsir, yaitu tafsir fi dhilalil Quran, tulisannya Sayyid Qutb. Kita ingin mengikuti seluruh ulama ahli tafsir yang ada di era dulu sampai era sekarang, atau kita ingin mengikuti satu kitab tafsir yang ditulis di zaman sekarang, di mana penafsirannya itu menyimpang dan berbeda dengan seluruh kitab tafsir yang ada. Gitu. Jadi jangan memahami Al-Quran hanya berbekal terjemahan saja. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama jika tidak mengetahui. Dan kita perlu mengetahui, mempelajari prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh syubhat, kemudian doktrin-doktrin sesat yang di era sekarang ini dia menyebar di internet secara masif dan tidak terkendali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Adapun kenyataannya yang namanya kesyirikan itu tetap ada sampai hari kiamat. Kalau dikatakan kesyirikan jimat sudah tidak ada, dia kurang piknik. Kesyirikan berupa ketakutan terhadap angka-angka tertentu itu tidak ada, dia kurang piknik. Di hotel-hotel, ya orang-orang kaya yang punya hotel itu takut memberi angka 13 di kamarnya. Sebagian hotel seperti itu. Karena saya pernah dapat jatah kamar nomor 213. Dikasih kuncinya. Saya naik ke atas. Karena liftnya penuh. Naik tangga 1, tangga 2, tangga 3. Ini kunci nomor 213. 13. Ini kamar 211, 12, terus 14. Lah iki kuncine nggo apa iki sampeyan iki? Akhirnya saya turun lapor ke resepsionis, malah saya dimarahi. Kan Bapak udah dikasih kuncinya, kan tinggal buka apa? Kamare ora ono dul, saya bilang gitu. Kamar 13 enggak ada. Oh iya, saya lupa Pak, mohon maaf ya Pak. Coba. Ini para pemilik hotel yang mereka bertitel tinggi, harta banyak, tetapi takut dengan angka 13. Takut dengan bulan Suro. Takut dengan hantu-hantu hasil kreativitas yang sebenarnya enggak ada itu. Ya. Buktinya di luar negeri itu enggak ada, WW enggak ada. Apakah di Inggris ada WW gombel atau kuntil children? Enggak ada. Di Eropa hanya ada dua hantu, Dracula dan Casper. Kita saja yang terlalu kreatif menciptakan berbagai macam ragam hantu. Sehingga tugas kita adalah mempelajari tauhid serta memperingatkan diri dan keluarga kita dari berbagai macam kesyirikan yang menyebar luas di tengah masyarakat kita. Bahwasannya kita hanya beribadah kepada Allah, takut, harap, cemas, berdoa, pasrah, beribadah, seluruhnya kita pasrahkan kepada Allah semata. Maka akan menjadi tentramlah kehidupan kita. Dan kita akan menjadi para lelaki yang sejati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, sifat serta karakter lelaki yang sejati adalah senantiasa menjadi pembela dakwah ahli sunnati wal jamaah. Memposisikan diri kita sebagai pengawal dan pembela dakwah Islam. Itu merupakan ciri dan karakter lelaki sejati. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Yasin nomor 20 ayat 20. Waja'a min aqsal madinati. Yang sering yasinan hafal surat Yasin. Benar tidak? Waja'a dan datanglah min aqsal madinati dari ujung kota. Rajulun, seorang lelaki sejati. Kalau sekedar lelaki, dzukur. Tapi di sini disebutkan rajulun. Ya saat dia berlari. Kola dan mengatakan, ya kaum, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah ajaran para rasul salawatullahi alaihim ajma'in. Imam Ibnu Asyur di dalam tafsir Ibnu Asyur jilid ke-22 halaman 366 mengatakan, wa wusifar rajulu bisa'yi. Sang lelaki sejati yang disebut di dalam surat Yasin tadi diberi sifat oleh Allah bisa'yi, dia itu lari. Yufidu, itu memberikan petunjuk, memberi faedah. Annahu ja'a musri'an, bahwasanya itu dia datang dengan cepat, tidak lambat. Wa annahu balaghahu hammu ahlil madinati, dan sang lelaki sejati ini mendengar kabar bahwa penduduk kota memiliki keinginan birrajmir rusuli wa ta'dhibihim. Para penduduk kota itu memiliki keinginan untuk merajam rasul dan menyiksa rasul. Fa arada an yansahahum. Kemudian sang lelaki sejati ini berlari cepat ingin menasihati penduduk kota. Khasyatan 'alaihim wa 'alar rusuli. Karena sang lelaki sejati ini khawatir, mengkhawatirkan nasib penduduk kota dan mengkhawatirkan nasib para rasul. Kenapa penduduk kota yang ingin merajam rasul kok dikhawatirkan nasibnya? Apa sebabnya? Bagaimana nasib orang yang ingin membunuh rasul, ingin menyiksa rasul, sedangkan penduduk Taif yang mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam, melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu sampai berdarah saja, malaikat Jibril datang kepada

dua gunung yang besar ini akan aku cabut dari akarnya, akan aku pukulkan ke negeri Taif agar mereka musnah dari dunia ini. Itu mereka baru mengusir Nabi. Ini penduduk Madinah ini yang disebutkan di dalam surat Yasin, mereka berbondong-bondong ingin membunuh Rasul yang diutus kepada mereka dan mengazab mereka. Sehingga sang lelaki sejati mengkhawatirkan keselamatan penduduk kota dan juga mengkhawatirkan nasib para Nabi dan Rasul. Sang lelaki sejati diberi gelar oleh Allah sebagai lelaki sejati karena dia menghibahkan jiwa dan raganya untuk membela dakwah ilallah. Senantiasa berbuat, berperilaku dengan perkara dan hal-hal yang bisa memuluskan dan melancarkan dakwah ilallah. Itu adalah ciri dan karakter lelaki yang sejati. Menolong dakwah sesuai dengan kemampuan kita, dengan suara kita, dengan lisan kita, dengan tenaga kita, dengan fikiran kita, dengan harta kita, dengan kedudukan kita. Seluruh potensi yang kita miliki, kita kerahkan untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul. Kalaupun kita ini termasuk orang yang bebal, karena 24 jam yang Allah anugerahkan kepada kita, semuanya digunakan untuk mengurusi anak istri, tidak pernah terbetik sama sekali keinginan untuk menolong dakwah. Minimalnya jangan pernah mengganggu dakwah ilallah. Kalau kita mengganggu jalannya dakwah, berarti kita sedang memposisikan diri sebagai musuhnya para nabi dan rasul. Man kana aduan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa memposisikan dirinya sebagai musuh Allah, musuh malaikat, musuh rasul, musuhnya Jibril, musuhnya Mikail, maka Allah akan menjadi musuhnya dia. Dan dia termasuk orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza tsana'un 'ala hadzal rajuli. Gelar lelaki sejati yang Allah berikan kepada lelaki dalam surat Yasin tadi adalah merupakan pujian Allah kepada lelaki ini. Yufidu, memberi faidah. Annahu mimman yuqtada bihi fil isra'i ila taghyiril munkar. Memberi faidah dan pelajaran bahwa sang lelaki sejati ini patut dijadikan suri tauladan. Di dalam sikap beliau bersegera untuk merubah kemungkaran, bersegera untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka masing-masing kita hendaknya introspeksi diri, apa yang sudah aku persembahkan bagi dakwah Islam ini. Tenaga apa, fikiran apa, ide apa, kedudukan apa, harta yang mana yang telah aku kerahkan untuk membantu menggelindingkan roda dakwah yang terasa semakin berat dari hari ke hari. Ataukah kita termasuk orang-orang yang justru menjadi duri di dalam dakwah ini? Na'udzubillahi min dahlik. Pada beberapa referensi yang lain dikisahkan bahwa lelaki sejati, sang lelaki sejati yang dipuji oleh Allah di dalam surat Yasin tadi bernama Habib An-Najjar. Bukan seorang pejabat, bukan seorang yang kaya raya. Seorang lelaki bernama Habib yang memiliki profesi sebagai seorang tukang kayu. Lelaki biasa. Min aqsal madinati. Dia berada di ujung kota. Dia itu orang yang berasal dari tempat yang jauh, tempat yang terpencil. Tetapi kemiskinannya, keterbelakangannya, kekurangannya tidak menghalangi dia untuk menjadi seorang lelaki yang sejati dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'a annahu laisa minal anbiya'i war rusul. Padahal beliau tidak termasuk nabi dan rasul. Tukang kayu pun bisa memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah kalau dia mengerahkan daya dan upaya yang dimiliki untuk menolong dakwahnya para nabi dan rasul, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia berakhlakul karimah, mengajak manusia memberi manfaat kepada Islam dan kaum muslimin, bukan malah membunuh dengan cara ngawur. Jihad itu, Mas, ada aturannya. Kita harus minta

0: izin kepada waliul amri, penguasa. Yang kedua, kita minta izin kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita minta izin kepada orang yang menghutangi kita. Ini tiga ini harus dan tidak bisa tidak. Itu aturan dalam jihad. Pak, kenapa? Saya pengen berangkat jihad. Lah kalau jihad terus gimana? Ya bisa jadi saya pulang lagi, bisa jadi saya mati. Bapak ini ngomong, lah kalau mati nanti utangmu gimana yang 10 juta? Lah itu masalahnya. Makanya saya datang ke sini. Ya, kalau saya mati ya sudah. Yang nyaur siapa? Yang enggak ada. Oh, enggak bisa. Kamu lunasi dulu utangmu baru kamu mati. Itu syarat di dalam jihad fisabilillah. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inni uridul jihad ma'aka. Wahai Rasul, aku ingin berjihad bersama engkau. Satu pasukan jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi. Namanya apa? Satu pasukan jihad yang dipimpin langsung oleh Nabi. Ada yang tahu? Ghazwah. Ya kalau Nabi tidak ikut di situ disebut Sariyah. Pasukan jihad yang dipimpin oleh Nabi langsung itu jaminan mesti jihad 100%. Kata Nabi, apa kamu masih punya orang tua? Masih, sudah tua. Kata Nabi, kembali kepada orang tuamu, berjihadlah kepada keduanya. Berbaktilah, urusi itu orang tuamu. Begitu. Dan jihad itu minta izin kepada penguasa kaum muslimin yang sah. Kalau penguasa melarang, tidak boleh berangkat jihad. Jihad itu tidak boleh membunuh orang tua, wanita, dan anak-anak. Itu aturan di dalam. Tidak boleh merusak tanam-tanaman. Itu aturan yang mulia di dalam jihad. Membawa kemaslahatan dan kebaikan. Saya yakin tindakan terorisme itu tidak minta izin kepada orang tua. Benar apa tidak? Kalau minta izin ke orang tua, mak, saya mau meledakkan diri, mak. Kasih izin enggak mama kita? Oh, bocah stres. Mesti orang tua kita marah. Kemudian yang menjadi sasaran kematian siapa? Apakah dipilih? Laki, wanita, tua, muda. Menjadi korban pengeboman. Itu bukan jihad. Meskipun orang satu dunia mengatakan itu sebagai bentuk jihad. Tapi tidak ada Nabi mengatakan, memberikan aturan jihad seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meski akhirnya Habib An-Najjar ini harus kehilangan nyawa. Demi untuk mengawal dan membela dakwahnya para rasul. Dia tidak takut dan tidak gentar sama sekali. Itulah sifat dan karakter sang lelaki yang sejati. Senantiasa memposisikan dirinya sebagai pembantu dan pengawal bagi dakwah yang diusung oleh para nabi dan rasul. Salawatullahi alaihim ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat lelaki yang sejati. Yang berikutnya adalah zikrullah. Senantiasa berzikir kepada Allah. Wa iqamus salah. Dan senantiasa menegakkan salat. Wa tarku ma yulhi anha. Dan meninggalkan seluruh perkara yang bisa melalaikan seseorang dari zikrullah dan dari salat. Terutama salat-salat yang wajib. Marra Amr bin Dinar. Amr bin Dinar pada satu hari pernah berjalan. Wa ma'ahu Salim bin Abdullah. Dia diikuti oleh Salim bin Abdullah. Qala, dia mengatakan, kuntu ma'a Salim ibni Abdullah. Dahulu aku pernah berjalan bersama Salim bin Abdullah. Wa nahnu nuridul masjid. Waktu itu kami sedang berjalan menuju masjid. Famarorna bisuqil Madinah. Lalu kami melewati pasar kota Madinah. Wa qad qamu ila shalah. Dan seluruh penghuni pasar, pedagang-pedagang pasar itu mereka telah pergi menunaikan salat di masjid. Wa khammaru mata'ahum. Kemudian mereka menutupi barang-barang dagangan mereka. Panadhara Salimun ila amti'atihim. Kemudian Salim bin Abdullah memandang kepada barang dagangan di di pasar. Tidak ada satupun tersisa orang di pasar. Barang dagangan semua ditinggal. Pedagang semua melaksanakan sholat. Laisa ma'aha ahadun. Tidak ada satupun yang menunggui barang dagangan itu. Fatala hadhil ayat. Kemudian Salim membaca ayat ini. Saat melihat barang dagangan di pasar ditinggal seluruhnya oleh penghuni pasar menuju masjid untuk sholat, Salim membaca ayat ini. Rijalun. Mereka adalah para lelaki. La tulhihim tijaratun. Yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan. Wala bay'un. Tidak pernah dilalaikan oleh jual beli. An zikrillah. Dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada enggak waktu kita pergi ke pasar, kemudian adzan dikumandangkan, seluruh penghuni pasar meninggalkan barang dagangannya, semuanya sholat. Ada? Ada di negeri kita? Belum ada. Mari kita ciptakan keberadaan pasar tersebut. Nyicil, mencicil ya. Bukan mencicil. Kalau mencicil itu mau pingsan itu mencicil. Mencicil, mulai dari diri kita. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika memiliki toko kecil-kecilan di rumah atau toko besar-besaran di luar rumah, saat adzan berkumandang, kita tutup sejenak. Wallahi itu tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika azan dikumandangkan di hari Jumat, bersegeralah menuju salat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Tidak akan mengurangi jatah rezeki kita, karena masing-masing kita sudah ditetapkan jatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berkurang hanya gara-gara kita menutup toko untuk menghadiri salat Jumat. Mereka adalah para lelaki yang sejati. Tidak dilalaikan oleh perniagaan. Tidak dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak kondisi umat Islam dulu di saat hidupnya susah. Ya makanya Senin sama Kemis. Ya, dia senantiasa diliputi kesedihan. Tidak doyan makan saking sedihnya kecuali nasi dan lauk pauk. Kemudian dia meminta berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalau saya ini kaya, saya akan khusyuk beribadah kepada engkau. Saat diberi kekayaan, janjinya itu hanya tinggal janji. Maka para ulama kita itu memperingatkan kita dari nazar orang-orang yang bakhil. Nazar orang-orang yang bakhil. Bagaimana nazar orang yang bakhil? Ya Allah, kalau sawah saya ini laku dijual seharga 1 miliar, nanti saya akan puasa Senin Kemis sebanyak 1 pekan ya Allah. Ditunggu, karena sawah saya enggak jadi laku, ya sudah saya enggak jadi puasa Senin Kemis. Ya Allah, kalau kuliah saya lancar, lulus, saya mendapat nilai yang bagus, saya akan sholat duha 1 kali ya Allah. Tapi karena saya enggak lulus-lulus, ya udah saya enggak jadi sholat duha. Itu nazarnya orang-orang yang bakhil. Ya Allah, kalau si fulanah itu kelak jadi istri saya, ya Allah, maka saya akan bersedekah kepada 1 anak yatim. Ternyata dia disamber orang lain. Ah ya, sudah ya Allah, dia enggak jadi milik saya enggak jadi ngasih makan orang yatim, anak yatim. Itu namanya nazar orang yang bakhil. Jangan dilakukan itu. Tapi kalau sudah terlanjur, maka harus wajib untuk dipenuhi. Terus nazar yang baik itu bagaimana? Yaitu orang yang mewajibkan satu ibadah tertentu tanpa mengaitkan dengan rizki dan pemberian Allah. Insya Allah sebelum Ramadan ini, setiap bulannya saya akan khatam 1 kali. Syaratnya apa? Enggak pakai syarat. Nah itu nazar yang bagus, yang dipuji. Bukan nazarnya orang-orang yang bakhil. Sehingga kita menjadi para lelaki yang sejati. Para ummahat, mbak-mbak, adik-adik, remaja putri yang hadir di masjid ini, bantulah, tolonglah ya suami Anda sekalian, saudara, ya, kemudian anak yang laki-laki, untuk menjadi para lelaki yang sejati. Jangan malah menggembosi sifat kelelakian pada diri suami-suami Anda, pada diri ayah-ayah Anda, pada diri anak-anak Anda. Itu. Pak, bapak pulang kerja bawa duit berapa? Enggak usah ngomong, udah kelihatan dari mukanya. Mesti 50 ribu lagi. Suami kok kayak gitu. Sehingga suaminya terdorong untuk melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang haram. Sehingga lunturlah karakter dan sifat lelaki yang sejati pada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Itu beberapa sifat. Dan tidak semuanya, namun saya sebutkan beberapa yang terpenting. Tetapi ada juga sifat-sifat yang tampak secara lahiriah yang disebutkan oleh dalil. Di antaranya adalah al-lihyatu, yaitu memanjangkan jenggot. Menurut syariat Islam, ya, memanjangkan jenggot itu merupakan salah satu sifat dan karakter seorang lelaki. Disebutkan di sini anna rajulal mu'fi dhaqanuhul muttasimu bisamtil anbiya'i, bahwasanya para lelaki yang memanjangkan jenggotnya dan dia menghiasi diri dengan sifat para nabi, seluruh para nabi, seluruh sahabat nabi, semuanya memanjangkan jenggot. Mana dalilnya di dalam Al-Qur'an? Nabi Harun mengatakan kepada Nabi Musa, la ta'khudhu bi ra'si wala bi lihyati. Wahai Nabi Musa, jangan kamu marah kepadaku lalu kamu menjambak jenggotku. Kata Nabi Harun kepada Nabi Musa. Seluruh para nabi dan rasul semuanya memanjangkan jenggot. Seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum memanjangkan jenggot. Dan itu merupakan sifat para nabi dan rasul. Begitu. Memang jenggot yang panjang itu tidak bisa menjamin kebaikan seseorang. Ada enggak perampok berjenggot? Ada. Ada enggak penipu yang berjenggot? Ada enggak penjual madu yang suka menipu berjenggot? Ada. Ada enggak orang sholat mencuri? Ada. Apakah kita enggak usah sholat? Percuma sholat juga mencuri. Lebih baik enggak sholat tapi tidak mencuri. Mana yang lebih baik? Tidak sholat tapi tidak mencuri, atau sholat tapi mencuri? Mana yang terbaik? Yang terbaik adalah sholat dan tidak mencuri. Kenapa pilihan kok tidak apple to apple? Ya. Sesuatu yang baik itu bandingannya kebaikan. Gitu. Huwa ar-rajulul 'aqilul akhidhu bisamtil karim. Para lelaki yang memanjangkan jenggotnya, mereka meneladani para nabi dan rasul. Mereka adalah para lelaki sejati yang berakhlak dengan akhlak yang mulia. Li'anna hadhihi al-lihyah, karena keberadaan jenggot ini, ya a'zamu ma yatamayyazu bihi adh-dhakaru 'anil untha. Dia salah satu pembeda yang asas yang membedakan antara lelaki dan wanita. Fahalquha, maka membersihkan total, wal firaru minha, dan melarikan diri dari jenggot ini, firarun min karamir rujulati wa syarafidh dhukurah, itu merupakan bentuk menjauhkan diri dari sifat lelaki sejati dan kemuliaan seorang lelaki. Ila unusatil khunutah, menjauh dari sifat lelaki kemudian lebih mendekat kepada sifat kewanitaan. Yuridu an yatashabbaha bil unta, sehingga sadar atau tidak sadar seseorang itu sedikit ataupun banyak dia mulai menyerupakan dirinya dengan para wanita. Wa hadza syaramun wa karamun wa jamalun fi wajhihi, ya, jenggot itu merupakan kemuliaan, kemudian ketinggian dan keindahan yang bertengger di wajahnya. Wa mizatun li fuhulatihi wa dhukuratihi an khunuthatil unta, dan dia merupakan pembeda yang asas yang membedakan dirinya dengan para wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya yang mulia, jazzus syawariba wa'ful liha khaliful majus khaliful yahud. Potonglah kumis dan biarkan jenggot. Selisihlah orang Yahudi, selisihlah orang-orang Majusi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang kedua adalah ta'adduduz zaujat, yaitu memiliki istri yang lebih dari satu, atau istilah kita sekarang adalah poligami. Khusus untuk poin kedua ini, saya tidak berani berbicara lebih banyak. Karena saya tidak lebih pandai, tidak lebih bisa mengamalkan jika dibandingkan dengan Pak Agus Gunawan, ya. Tapi saya bacakan saja nukilan pernyataan dari para ulama di dalam kitab Sahihul Athar wa Jamilul Ibar min sirati khairil bashar. Pelajaran yang bisa dipetik dan keindahan-keindahan yang bisa kita jadikan pelajaran dari sirahnya Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Disebutkan di sana, katsratun nikah, banyak menikah itu sifatu madhin indal Arab, adalah sifat yang terpuji di kalangan bangsa Arab. Lidalalatihi ala kamalir rujulah, karena banyaknya istri itu menjadi salah satu indikasi kuat kesempurnaan sifat lelaki pada diri seseorang. Wa ma'a hadza lam yushghilhu dhalik an ibadati rabbih azza wajal. Di samping itu, di luar itu, banyaknya istri tidak menyibukkan seseorang dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga poligami yang terpuji, poligami yang menjadi sifat dan karakter lelaki sejati adalah poligami yang tidak melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak melalaikan seseorang dari berbuat adil. Tidak melalaikan seseorang dari memberi nafkah kepada seluruh istri-istrinya sesuai dengan kebutuhannya. Adapun jika seseorang berpoligami menjadi acak-adut, enggak karu-karuan, maka itu tidak mencerminkan sifat dan karakter lelaki yang sejati. Sampai di sini saja saya tidak berani berbicara lebih banyak berkaitan dengan hal ini, karena saya tidak lebih baik daripada antum, ya. Kulluna muwahhidun, masing-masing kita ahli tauhid. Istrinya baru satu, ya. Yang keberapa? Yang ketiga. Kana Umaru, adalah Umar ibn al-Khattab, idza masya, apabila beliau berjalan, asra'a, cepat, seperti menuruni bukit. Wa idza takallama asma'a, jika beliau berbicara lantang. Wa idza daraba auja'a, dan jika beliau memukul, auja'a. Daraba memukul. Kul auja'a, pukul, jatuh. Itu namanya auja'a. Auja'a yuju. Jadi kalau memukul itu bertenaga. Ya, memiliki kekuatan. Itu siapa? Umar ibnul Khattab. Pernah ada seorang itu menampakkan dirinya sebagai ahli ibadah. Lalu dia berjalan pelan. Ya, berzikir ngomongnya lirih. Seolah-olah sedang khusyuk berzikir. Itu dibantah oleh seorang ulama salaf. Umar ibn al-Khattab itu ahli ibadah. Tapi kalau berjalan dia cepat. Kalau bersuara lantang. Dan kalau memukul itu bikin kelenger. Pes, jatuh kelipak itu. Apa namanya? Uppercut apa-apa? Saya kurang tahu. Ya. Itu diantara sifat dan karakter lelaki yang sejati. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga disebutkan Nabi itu kalau berjalan seperti menuruni bukit. Jadi kita para lelaki wabil khusus, ya, diusahakan kalau sedang ingat itu jalannya yang tegap, ya, lalu cepat, nyak nyak nyak nyak gitu. Jangan toleh, ya, diam. Ketika bergerak ngentekne kabeh. Jangan begitu, ya. Tetapi masing-masing kita memiliki derajat dan apa ini namanya persentase yang berbeda di dalam mewujudkan sifat dan karakter lelaki yang sejati ini. Manusia yang paling sempurna sifat kelelakiannya adalah para nabi dan rasul. Dan mumpung Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan hidup, mari kita tumbuhkan sifat dan karakter lelaki sejati dalam diri kita. Ya, dia menjadi salah satu obat yang manjur untuk membentengi diri kita dari berbagai penyimpangan. membentengi anak dan istri kita dari berbagai penyimpangan. Ya, Syekh Muhammad Said Raslan mengatakan, jika seorang suami itu menjadi lelaki, maka istrinya pun akan menjadi seorang wanita. Maksudnya, jika seorang suami menghiasi dirinya dengan sifat dan karakter lelaki sejati, istrinya pun akan menjadi wanita tulen. Tapi kalau para suami ini mengesampingkan sifat-sifat lelaki yang sejati ini, maka lambat laun istrinya akan berubah menjadi lelaki sejati. Lalu sang suami ini menjadi sapi perah. Ayo kerja, ATM-nya sini dulu. Lah nanti kalau saya beli bensin gimana? Tulis proposal sama aku. Nanti kalau tak AC saya tak kasih. 1 liter saja, biar kamu gak kelayapan kemana-mana. Siap, laksanakan tugas. Gitu. Suaminya, ada suami begitu? Ada. Ada gak? Kesini orangnya. Seorang suami butuh berbakti kepada orang tuanya. Seorang suami dia butuh bersedekah tanpa harus minta izin kepada istrinya. Istri yang harus minta izin kepada suaminya saat dia ingin membelanjakan uang suami. Begitu, jangan kebalik. Begitu. Tetapi itu pun masih dilegalisasi dengan satu teori. Tidak ada, Ustaz. Suami yang takut kepada istri itu enggak ada. Yang ada adalah suami yang menghormati istri. Oke, saya bilang begitu. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'a dzirah. Silahkan beralasan, silahkan beralibi. Dan manusia yang mengetahui jati dirinya masing-masing, meskipun lisannya mengemukakan alasan. Tidak usah kita memvonis orang lain, oh kamu bukan lelaki sejati. Bukan. Lelaki sejati itu enggak suka memvonis orang lain. Tapi menilai dirinya sendiri. Kalau Anda mengatakan orang yang tidak takut dengan istri, silahkan. Yang tahu adalah diri kita dan juga Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah afatur rujulah. Perkara-perkara yang bisa merusak sifat kelelakian pada diri seseorang. Ya. Dzambul khutunati fi haqqir rijal. Islam itu teramat sangat membenci dan mencela sifat kewanitaan pada diri seorang lelaki. Disebutkan dalam satu riwayat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannatina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Melaknat itu menjadi salah satu indikasi kuat bahwa satu perbuatan itu berstatus sebagai dosa besar. Di antara indikasi ini dosa kecil apa dosa besar, jika perbuatan tersebut dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang dilaknat oleh Rasul? Al-mukhannathina minar rijal, yaitu para lelaki yang menyerupai wanita. Wal mutarajjilati minan nisa, dan para wanita yang menyerupai laki-laki. Bapak-bapak, mas-mas, kalau keluar ya, perkara yang menyerupai wanita itu banyak. Mulai dari perilaku, suara, kemudian baju, pakaian, termasuk sendal. Mosok karakter lelaki sejati kok sendalnya Hello Kitty. Warnanya pink. Atau apa namanya? Gambar apa itu namanya? Bunga-bungaan. Ya, sendalnya itu. Tidak boleh. Tetapi kalau kita ada di dalam rumah, boleh gak kita pinjam sendal istri kita? Kata Syekh Masyur, boleh. Yang tidak boleh adalah saat kita keluar rumah, kita berdandan, berperilaku mirip, menyerupai kaum wanita. Maka kita akan menerima laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga perilaku. Sehingga kita hendaknya membiasakan diri, memaksa diri kita untuk bersikap dan berperilaku seperti layaknya lelaki. Ya, pembicaraan, gaya jalannya kita, ya, kemudian gerak-gerik tangan kita, ya begini, termasuk megang golok saat kita menjadi jagal. Dalam dunia penjagalan, menggorok apa namanya, menyembelih sapi itu ada dua metode. Metode tarik dan metode dorong. Jadi handle goloknya tuh pegangnya begini. Ini leher terus ditarik begini. Atau begini. Ya. Tidak ada jagal megang goloknya begini. Itu jagal apa? Jagal cap apa itu ya? Ya. Ditusuk gini. Jadi perilaku kita hendaknya juga menampilkan sebagai sifat lelaki. Kemudian baju, celana, kemudian aksesoris yang kita pakai. Saya termasuk orang yang lumayan beberapa kali mendaki gunung. Saat berada di gunung, matahari kan panas. Lalu kulit ini mengelupas. Sehingga mengelupas dan terasa perih. Kata teman saya, Ustadz, sampean pakai apa itu namanya seperti krim untuk melindungi dari sinar matahari. Oh iya, saya mau. Datang teman saya, jangan Ustadz, kenapa? Mosok kita kaum lelaki pakai pupur gitu. Oh iya bener, dah gak apa-apa. Wis. Naik gunung itu mangkat ganteng, mulih ireng, saya bilang gitu. Berangkatnya kita ganteng, pulangnya kita hitam meskipun kulit harus mengelupas. Gitu. Tapi saya tidak sedang mengatakan bahwa tabir surya itu hukumnya haram. Itu untuk saya sendiri. Kalau teman-teman mau pakai, boleh gak apa-apa. Asal jangan pakai bedak. Pakai bedak pemerah bibir, jangan. Itu adalah karakternya para wanita. Berikutnya, al-ikhtilat. Percampuran lelaki dan wanita dalam satu ruangan tanpa ada hijab yang memisahkan. Itu menunjukkan lemahnya sifat kelelakian pada diri seseorang. Kenapa? Karena para wanita yang keluar rumah tanpa memakai hijab dan mereka berikhtilat, itu menjadi tanggung jawab suami-suami mereka. Menjadi tanggung jawab ayah-ayah mereka. Saat para suami membiarkan istrinya keluar tanpa hijab. Saat para ayah membiarkan putri-putri mereka berikhtilat di ruangan tanpa dipisah. Menunjukkan sang suami dan sang ayah itu telah kehilangan satu bagian di antara sifat dan karakter para lelaki yang sejati. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata dayyus. Tidak akan masuk surga para lelaki dayyus. Para lelaki yang membiarkan aurat istrinya dilihat oleh orang banyak. Para lelaki yang membiarkan putrinya mengumbar aurat, membiarkan anak dan istrinya berikhtilat. Kalau di era salaf yang belanja suami, yang nganter suami. Bukan istrinya disuruh pergi keluar kota sendirian. La yadkhulul jannata dayyus. Kemudian karena waktunya hampir habis, saya lanjutkan lagi. Yang kedua, khusus bagi para lelaki. Tasrihu sya'ari kulla yawm. Yaitu menyisir rambutnya setiap hari. Mau pengajian, sisiran. Pakai helm. Nanti naik motor, copot helm, sisiran lagi. Masukkan lagi. Nanti habis dari toilet ada cermin, sisiran lagi. Jadi kemana-mana bawa sisir. Wa minal adillati ala annahu la yudawamu ala tarjil. Di antara dalil yang menyatakan tidak menyisir itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Haditsu An-Nasa'i. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam nahas sahabah. Bahwasanya Nabi melarang para sahabat. An yamtashitu kulla yaum, dari bersisir setiap hari. Terus bagaimana Ustaz kalau enggak disisir? Cukup pakai jurus harimau gini, Pak. Sudah cukup. Enggak usah pakai sisir. Kalau sesekali boleh, tapi kalau setiap hari sisiran itu merupakan sifat dan karakternya para wanita. Kalau lelaki enggak usah setiap hari sisiran. Ya. Nanti acak-acakan gimana? Malah keren. Ya, lelaki sejati begitu, set gitu ya rambutnya. Makanya jangan panjang-panjang supaya enggak sisiran tiap hari. Ya. Dan belum ada ulama ahli sunnati wal jamaah yang mengatakan bahwa menggondrong rambut itu sunnah, belum ada. Saya belum nemu maksudnya. Tapi bukan berarti menggondrong rambut tidak boleh. Menggondrong rambut boleh jika masyarakat kita tidak memandang miring kepada lelaki yang berambut panjang. Selama dia mengurus rambutnya, ya, diminyai dan diurus, tidak dibiarkan seperti gerandong ataupun menyisir setiap hari, maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika yambaghi lil insan, maka dari itu selayaknya bagi seseorang idza kana walabut, jika dia itu memang harus bersisir, dia bersisir sehari dan meninggalkan sisir di hari berikutnya. Syarah Zadul Mustaqni li Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinqiti, jilid 1 halaman 31. Yang ke berapa ini? 4. Lelaki menggunakan perhiasan dari emas. Itu juga menjadi salah satu hal yang menciderai kelelakian seseorang. Kata para ulama, karena emas itu memiliki sifat lembut. Kalau seorang lelaki menggunakan emas lama-kelamaan, itu akan berpengaruh kepada diri dan pribadi seseorang. Yang keempat, fenomena para wanita yang memimpin lelaki, terutama tidak usah jauh-jauh di pemerintahan, di keluarga kita. Ya, mana yang lebih dominan? Kita apa istri kita? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Bukan dibalik, para wanita adalah pemimpin bagi lelaki. Tidak seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tato. Nah, tato ini adalah satu perkara yang tadi saya isyaratkan di awal. Di awal kali muncul, dia dianggap sebagai simbol kejantanan. Orang yang bertato itu kelihatan sangar, jantan, gentle. Dan seolah-olah dia menjadi lelaki sejati yang kuat. Padahal sejak ribuan tahun lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ya bahwasanya Allah melaknat ya para wanita yang bertato dan yang minta untuk ditato. Menunjukkan tato di zaman Nabi itu adalah pekerjaan para wanita. Itu pun dilarang dilakukan wanita, apalagi dilakukan oleh para lelaki. Dan ini berbeda dengan pacar, apa namanya yang para wanita suka melukis tangannya itu, namanya apa itu? Apa? Hah? Ina. Hena. Hena itu bukan macan itu ya. Yang seperti macan itu. Yang dia tinta dipakai untuk melukis. Itu kata para ulama boleh, syaratnya dia bukan tinta yang permanen. Kemudian yang kedua, tidak ada gambar makhluk hidup di dalamnya. Ya. Tidak ada melambangkan simbol-simbol kekufuran. Nanti kalau mau wudu, dia bisa dihapus. Karena kalau tinta yang permanen, dia bisa menghalangi sampainya air di permukaan kulit seseorang. Dan beberapa hal lain yang bisa menciderai kelelakian seseorang. Terakhir, perkara-perkara yang disangka menciderai kelelakian padahal tidak sama sekali. Yang pertama adalah menawarkan anak wanita kita kepada lelaki yang soleh. Mas, saya punya putri. Cantik jelita, muda belia, solehah, sweet 17. Kamu mau enggak jadi mantu saya? Saya itu kalau menawarkan anak saya malu saya. Di mana muka saya ditaruh? Saya kan seorang lelaki yang sangar, yang maksud saya menawarkan anak-anak saya kepada lelaki yang untuk dinikahi orang baik. Nanti kan menciderai kelelakian saja. Keliru itu. Karena syariat Islam membolehkan bagi seorang ayah untuk menawarkan anak wanitanya agar dinikahi oleh laki-laki yang baik. Kemudian menangis. Seorang lelaki yang menangis, kamu kok laki-laki kok nangis, sudah kayak cewek saja. Keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpinnya para lelaki sejati. Tapi beliau banyak sekali menangis. Tapi dilihat apa yang kita tangisi. Rasulullah menangis karena teringat negeri akhirat, ngerinya siksa neraka. Ya. Kalau kita ingin meneladani Nabi, maka kita memperbanyak menangis. Lau ra'aitum ma ra'aitu labakaitum katsiran wala dhahiktum qalila. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikutnya menggendong anak-anak, sayang kepada anak-anak dan menciumi anak-anak. Meskipun badan kita tinggi besar, sangar, brewok, serem, tetapi kita dituntut untuk sayang kepada anak-anak. Dan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kita menggendong anak-anak kita masih kecil. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Al-Barra, beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: wal hasanu salawatullah alaihi ala atiqihi wa huwa yaqulu allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah.
0: Aku melihat Rasul dan cucu beliau Hasan ada di atas pundak beliau. Sembali menggendong cucunya, Nabi mengatakan, ya Allah, aku mencintai cucuku, maka cintailah ia. Ini menjadi sunnah yang banyak ditinggalkan oleh para ayah. Gendonglah anak-anak kita, ciumilah mereka. Nabi mencium anak cucunya. Lalu ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, atuqabbilu nasibyanakum. Wahai Nabi, apakah engkau menciumi anak-anakmu? Ama ana fala uqnuqabbiluhum. Adapun saya punya anak 10, tidak ada satupun yang saya cium. Faltafata ilaihi Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya dan bersabda, awa amliku laka innaza'allahu min qalbikar rahmah. Saya tidak punya daya apa-apa kalau Allah mencabut kasih sayang dari dirimu. Sehingga ramah, senyum kepada anak-anak, menggendong mereka, menyalami mereka, menciumi anak cucu kita adalah merupakan sifat asli dan karakter tulen dari para lelaki yang sejati dan tidak sedikit pun menciderai sifat kelelakian pada diri seseorang. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu yang bisa disampaikan. Dan ini ada pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara mendidik anak laki-laki sejak kecil agar menjadi laki-laki yang sejati? Ya, kita didik sesuai dengan arahan para ulama. Bacalah buku-buku tentang metode pendidikan anak yang sesuai dengan fitrahnya. Ya, sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anak laki kasih mainan laki-laki, kalau anak wanita dikasih mainan, layaknya anak wanita ya berikan dia kesempatan untuk berkreasi. Dan kalau kita mulai melihat tanda-tanda yang aneh dari anak kita, segera kita beritahu dan arahkan. Dan jangan lupa senantiasa mendoakan anak-anak kita di waktu yang mustajabah. Apakah seorang yang sudah terlahir Islam masih harus syahadat lagi? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Tidak. Seorang yang terlahir Islam, dia tidak usah mengulang syahadatnya lagi. Pun kalau kita sholat kan setiap hari kita bersyahadat, benar tidak? Saat kita membaca tasyahud, bukankah kita bersyahadat? Ya. Ini yang mengatakan kalau syahadatnya ini belum disaksikan oleh amir, belum disaksikan oleh alimamul a'zam, maka keislamannya tidak sah. Itu merupakan salah satu indikasi. Ya, ada orang-orang yang mendekati kita dan ingin menarik kita kepada pemikiran-pemikiran sesat. Ya, jadi makna amir, alimamul a'zam itu adalah pemerintah di negeri kaum muslimin. Bukan pemimpin sekte, bukan pemimpin aliran, bukan pemimpin ormas. Ya, makna amir itu dijelaskan oleh banyak para ulama. Di antaranya Syekh Abdus Salam Barjas di dalam kitab Al-Amru Biluzumi Jama'atil Muslimin. Bahwa yang disebut dengan amir, penguasa itu adalah penguasa kaum muslimin. Demikian juga Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sifariniyah. Beliau mengatakan, Al-Imamatu Nau'ani. Kepemimpinan itu ada dua. Imamatun fit tanzimi wat tadbir wa imamatun fit dini. Kepemimpinan di dalam negara dan kepemimpinan di dalam agama. Kemudian beliau mengatakan, kepemimpinan di dalam negara itu adalah kal imamil a'zam. Kal imamil a'zam, seperti imam yang besar. Awil khalifah atau khalifah. Awil muluk atau kepemimpinannya para raja. Awir ru'asail jumhuriyah, kata beliau. Atau para presiden. Wa man dunahum, dan orang yang ada di level bawahnya. Minal umara, dari kalangan gubernur-gubernur. Wal wuzara, dan para menteri-menteri. Itu bisa dicek di dalam kitab Syarah Aqidah As-Sifariniyah. Apakah Imam Ibnu Utsaimin tidak mengetahui sistem demokrasi? Beliau mengetahui. Meskipun begitu, beliau mengatakan bahwa kepemimpinan yang terlahir, ya, dari kepresidenan itu menjadi kepemimpinan yang sah. Gimana demokrasi tidak sesuai Islam, kok hasilnya kok menjadi sah? Bagaimana bisa seperti itu? Bisa. Karena memang dalil yang memerintahkannya. Dalil yang memerintahkannya. Pemberontakan itu boleh enggak? Seseorang merebut kekuasaan yang sah dari penguasa sebelumnya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Dinasti Abbasiyah, ya, mengambil kekuasaan dari dinasti Umayyah. Kan itu tidak boleh. Tetapi saat berhasil
1: maka kepemimpinan mereka sah. Dan saya belum menemukan ada ulama mengatakan bahwa kekuasaan dinasti Abbasiyah itu tidak sah gara-gara dia mengambil kekuasaan dari pemerintah sah yang sebelumnya. Kita tidak mendukung pemerintah, tidak mendukung pemberontakan. Kita tidak mendukung cara-cara yang culas. Tapi manakala mereka berhasil, maka kepemimpinan mereka pun sah. Ya, berdasarkan apa yang difatwakan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Dan ada pembahasan lebih rinci berkaitan dengan hal ini. Saya menasihatkan untuk membaca kitab Thali'atul Hiwarid Dariz Baina Sunnati wal Khawarij. Tulisan Syekh Abdul Malik Ramadhani yang membahas tentang 75 syubhat tentang seputar kekuasaan, kekhalifahan, dan juga bayat. Ada 75 syubhat yang dijelaskan oleh beliau di dalam kitab tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah, atau oranye, atau hijau, supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenar. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Ada. Orang yang tenar privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan, dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia. Padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz ini yang benar aja, emang Ustaz pernah lihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu, kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Ya. Keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahukalah antait, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi SAW, ma min mawdi'i arba'ati asabi', setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah? 6 senti kah? 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari, kata Nabi SAW, illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat yang mana malaikat itu meletakkan kepalanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah tingkat keberatan penghuni langit. Jadi setiap jarak 4 jari ada satu penghuni. Bayangkan seluas langit yang ada di muka yang ada di atas kita ini. Setiap jarak 4 jari ada satu malaikat. Bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di bumi ini. Cari pemukiman perkampungan yang paling padat. Di mana coba? Di Jakarta? Di mana coba? Cari ada pemukiman yang ditinggali oleh setiap 4 cm ada satu manusia. Tidak ada. Jalannya yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkampungan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Ya. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat, Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat, akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah, Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah Jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillahi at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Di antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh. Di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, perbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard. surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit

Kan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was samaa'a banainaaha bi aydi wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna la musii'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma'ata ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahanam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am,

0: maka dia mengatakan bakhin-bakhin. Kata sahabat ini bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat," ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, "Hal ra'aita na'iman qat?" Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, "La wallahi ma ra'aitu na'iman qat." Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal ra'aita bu'san qat?" Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? "La wallahi ya Rabbi,

0: raaitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman kadang-kadang ketika melihat artis fulan atau pemain bola fulan atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu. Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi tis'atan wa tis'ina asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
2: Ustaz, ya. Apakah hidayah itu seperti rezeki? Kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya. Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallahu khair.
3: Iya. Hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya, ya. Makanya Allah dan Rasul-Nya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua qawlan sadida, ucapan yang baik. Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh, ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi SAW menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu, ya. Jadi iya, harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
4: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam. Rufi al-qalam ana thalathin. Diangkat qalam, qalam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya, ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal, tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Hayakumullah ya ayyuhal ikhwah. Al-yawm yawmus sabt. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 Jumadal Ula 1441 Hijriah, di tempat yang Allah muliakan, di Masjid Besar Cipaganti, Bandung, Jawa Barat. Semoga Allah memberikan manfaat dalam majelis ini. Bersyukur kita kepada Allah yang dengannya ya Bandung bebas dari banjir ya. Kecuali mungkin beberapa titik yang sudah menjadi adat. Adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ya, seutama-utama orang yang beriman adalah dia yang memiliki akhlak yang baik. Orang yang memiliki akhlak baik itu tempat duduknya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Nanti di hari akhirat. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini hasan. Sesungguhnya di antara yang paling aku sukai, aku cintai di antara kalian, dan paling dekat dari aku duduknya pada hari kiamat, adalah di antara kalian yang paling baik akhlaknya. Lihat, paling baik akhlaknya duduk dengan siapa tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia saja, orang kalau duduk dengan tokoh, ya misalnya dengan presiden, sangat senang sekali. Bagaimana kalau duduknya dengan Nabi nanti di hari kiamat? Dekatan. Yaitu syaratnya harus punya akhlak yang baik. Telah ditunjukkan nas-nas dari syara, ya, dari agama ini, hadis-hadis yang menganjurkan, mendorong kita untuk berakhlak baik dan memperingati kita untuk menjauhi, untuk menghindari, tidak melakukan akhlak yang buruk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengikrarkan dirinya. Tujuan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, juga Imam Bukhari di dalam Adab Al-Mufrad, Al-Adab Al-Mufrad, Nabi bersabda, innama bu'istu li'utamima salihal akhlaq. Dalam riwayat lain, innama bu'istu li'utamima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik. Inilah ya ikhwah, Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak, menunjukkan agungnya, muhimnya, pentingnya akhlak ini. Kita saksikan ya di sub terdepan, kalau akhlak kaum muslimin itu buruk, jelek, bagaimana dampaknya buat kaum yang lain? Kaum yang ingin mempelajari Islam, bahkan kaum yang ingin masuk Islam, melihat wakilnya, kenyataannya kalau akhlak kaum muslimin jelek, buruk, mereka akan menjauh. Adat istiadat pun menginginkan kebaikan akhlak. Membenci pelaku yang mempunyai akhlak buruk. Ini adat istiadat dalam masyarakat. Jadi merupakan akhlak baik adalah hal yang agung, hal yang penting dalam agama kita ini. Namun pada hari ini kita akan mengetahui kebalikan daripada akhlak yang baik, husnul khuluq tersebut. Lawannya, su'ul khuluq, fenomena akhlak-akhlak buruk. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi itu tentang fadilah-fadilah, tentang keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan, agar dia bisa beramal dengan kebaikan tersebut. Namun ada juga sahabat yang menanyakan tentang keburukan, menanyakan tentang kejelekan agar bisa menghindari, agar terhindar dari keburukan tersebut. Naam, ayuhal ikhwah. Fenomena su'ul khuluq. Ta'rif su'ul khuluq. Pengertian su'ul khuluq. Asu ya. Alif lam sin waw hamzah. Asu'u ma'khuz minal fi'li sa'a yasu'u su'an. Diambil dari fi'il, kata kerja, sa'a yasu'u su'an. Dan maknanya, artinya itu adalah kejelekan, al-qabh. Su itu jelek, buruk. Didul husn, lawannya kebaikan. Berkata sebagian bahwasanya su itu adalah al-fujur wal munkar. Ya, kemungkaran, kefasikan. Kalau antum ingin melihat ya takrif definisi, bisa dilihat di dalam mu'jam ya, kamus bahasa Arab ya. Salah satunya yang terkenal tadi itu Lisanul Arab, juga ada mu'jam Maqayis Al-Lughah li Ibn Al-Faris. Dalam Maqayis Al-Lughah, Ibn Al-Faris mengatakan rojulun aswa, ay qabih, laki-laki yang jelek, laki-laki yang buruk. Imra'atun sawa, kalau rojul aswa, imra'ah sawa, artinya qabihah, jelek, buruk. Didul husna, lawan kebalikannya daripada kebaikan. Ya. Bukan asu apa ya? Karena kadang terdengar ya. Asu, umpatan-umpatan seperti itu ada ya. Orang Jawa kalau enggak salah. Asu. Mungkin dia tahu dalam bahasa Arabnya jelek gitu. Kemudian ayuhal ikhwah. Kalimat akhlak itu jamak dari al-khulqu. Al-khuluku, ya. Kha lam qaf khulkun atau khulukun. Dia ini adalah tabi'ah wasahiyah, tabiat, karakter, watak. Ya, akhlak itu adalah karakter, tabiat. Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab tatkala turun apa mengomentari tentang ayat yang turun, wa innaka la'ala khulqun 'adzim, dan sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai akhlak yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Jahiz berkata, al-khulqu wa huwa halun nafsi biha yaf'alul insan af'alahu bila rawiyah wala ikhtiyar. Al-khulqu atau al-khulqu itu keadaan, keadaan jiwa yang dengannya dia mengerjakan, ya, manusia mengerjakan tanpa ada pemikiran, tanpa ada pilihan. Ya, ini kata al-jahil. Maka al-khuluq terkadang itu terjadi pada sebagian manusia secara naluri, tabiatnya. Juga terjadi pada sebagian mereka, ya, harus dengan riyadhah, dengan latihan, dengan ijtihad sungguh-sungguh. Ya, memang dari sananya dia diciptakan akhlak yang baik, akhlaknya santun. Ya. Tapi ada yang kebalikannya tidak, namun dia bisa berubah dirinya dengan latihan, dengan kesungguh-sungguhan ingin merubah akhlaknya yang buruk. Hewan saja bisa dilatih, ya. Kuda yang tadinya liar bisa jinak. Kucing yang tadinya buang airnya sembarangan diajari ke hamam, ke WC, bisa benar. Manusia ini lebih utama untuk dia bisa berubah akhlak yang buruknya. Itulah takrif daripada al-khuluq, ya. Su'ul khuluq berarti akhlak yang buruk, akhlak yang jelek. Di dalam Madarijus Salikin, ya, kitab karangan siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Mungkin saja, ya, keadaan akhlak buruk itu bisa dengan ini. Kalau husnul khuluq badrul jamil wa kaful qabih. Ya, husnul khuluq itu dia menuruti kebaikan, menahan keburukan. Maka su'ul khuluq kebalikannya, badul qabih wa kaful jamil. Akhlak buruk itu dia menuruti keburukan, diikuti terus kejelekan itu, dan dia menahan, mencegah kebaikan. Ini dia su'ul khuluq. Atau bisa juga lawan dari husnul khuluq yang tahalli bil fadail wa takhali minar radail. Kalau husnul khuluq, akhlak yang baik, dia itu bermanis-manis dengan fadail, keutamaan-keutamaan. Dan at-takhali meninggalkan radail, kehinaan. Maka su'ul khuluq aks kebalikannya. Su'ul khuluq tahali birradail, bermanis-manis dengan kehinaan. Wa tahali minal fadail, meninggalkan keutamaan-keutamaan. Ini su'ul khuluq. Ada keutamaan dalam sholat berjamaah, ditinggalkan. Dia malah nonton atau main game. Ya. Dia menahan kebaikan. Adanya sedekah, duitnya banyak, ditahan. Dia malah membeli kehinaan. Pergi ke tempat-tempat yang Allah haramkan. Menghambur-hamburkan uang. Nah, ini contohnya. Itu kemungkinan-kemungkinan bisa saja su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Dia menuruti keburukan, menahan kebaikan. Dia bermanis-manis dengan kehinaan. Dia meninggalkan keutamaan-keutamaan. Antum bisa saksikan. Di mana keadaan kita? Atau kita melihat saudara-saudara kita yang di luar, di mana keadaannya? Husnul khuluk atau su'ul khuluk? Agama kita ini sudah meninggikan akhlak yang baik, tentu sangat mencela akhlak yang buruk. Tadi dikatakan adat istiadat saja dalam masyarakat benci mereka dengan adanya orang-orang yang berperangai buruk, akhlak buruk. Naam ayuhal ikhwah. Ya, maka betapa sempitnya orang yang hidup yang dia mempunyai akhlak yang buruk. Beratnya musibah orang yang mempunyai akhlak buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membencinya. Kalau tadi hadis di awal mengatakan orang yang paling baik akhlaknya akan bersama duduk dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat, maka aswa'ukum akhlaqo, orang yang paling buruk akhlaknya itu jauh dari Nabi SAW di hari kiamat. Kata Nabi, wa inna abgadakum illayya wa ab'adakum minni fil akhirah ay yaumal kiamah aswa'ukum akhlaqo asarsagrun al-mutafaihikun wal-mutashaddiqun. Sesungguhnya yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh dari aku pada hari kiamat, di akhirat kelak nanti, aswa'ukum akhlaqo, yang paling buruk akhlaknya. Asarsarun. Sahabat tahu kalau asarsarun. Qad alimna asarsarun. Wamal mutafaihikun. Apa itu mutafaihikun? Asarsarun ini adalah orang yang suka banyak bicara, berceloteh. Apa istilah kita? Omong besar. Asarsarun. Sedangkan al-mutafaihikun ini al-mutakabbirun. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Dan al-mutasyaddiqun, orang-orang yang sesumbar dalam bicaranya. Itu ayol ikhwah. Kalau orang yang paling buruk akhlaknya, orang yang banyak omong, yang gak ada manfaatnya, ya, orang yang angkuh, orang yang sombong, itu akan jauh dari Nabi SAW pada hari kiamat. Berkata Ahnab bin Qais, Alla ukhbirakum ya bi adwa idda, maukah kamu diberitahu penyakit yang paling berbahaya? Qalu bala, iya. Ya, ini penyakit yang berbahaya itu, kata Al-Ahnab ibn Qais, Al-khulqu dani wal lisanul badhi. Akhlak yang hina, lisan yang keji. Itu adalah penyakit yang paling berbahaya. Akhlak rendahan, lisannya keji. Nanti akan diterangkan fenomena, bentuk-bentuk daripada su'ul khuluq itu. Berkata yang lain, al-hasanul khuluq min nafsihi fi rahah. Akhlak yang baik, ya, itu dari jiwa yang lapang. Wan nas minhu fi salamah. Dan orang yang memilikinya, ya, berada di dalam keselamatan. Wasai'ul khuluqin nas minhu fi bala. Dan orang yang buruk halak, apa, buruk akhlaknya itu, dia itu adalah tertimpa musibah. Ya, dia mempunyai musibah. Wa huwa min nafsihi innau, dan dia berada jiwanya dalam kesakitan. Akhlak yang buruk. Bahkan ayuhal ikhwah, lantaran akhlak yang buruk itu akan menyebabkan hancurnya umat ini. Lantaran akhlak yang buruk akan merobohkan ya masyarakat. Benarlah apa yang dikatakan oleh Syauqi. Syauqi ini penyair. Dikatakan oleh Syauqi, wa idza usibal qaumu fi akhlaqihim fa aqim alaihim ma'taman wa awila. Apabila ditimpakan suatu kaum oleh akhlak buruk mereka, maka siapkan kuburan buat mereka. Ini ya, ada satu, dua, atau sekelompok orang yang berakhlak buruk, maka akan hancur. Bersamaan ini ya ikhwah, bersamaan dengan keagungan akhlak yang mulia, ya, maka kita harus lebih mengedepankan. Karena sebagian kaum muslimin yang berakhlak buruk ini akan menjadi orang lain lari, orang lain menjauh dari agama Islam ini. Terlebih kita ini yang sudah mengenal manhaj haq, manhaj salafus saleh dalam beragama, dalam bersikap. Ya, jangan mentang-mentang sudah dapat ilmu yang hak, sudah tahu yang rajih yang mana, ya, ada orang lain yang belum mendapatkannya, ya, disikapi dengan kaku, bermasyarakat menyendiri. Jangan. Ini akibatnya mereka akan semakin jauh dari manhaj yang hak ini. Naam. Apa saja akhlak-akhlak buruk tersebut? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hammad dalam kitab Su'ul Khuluq ini. Fenomenanya, sebab-sebab dan pengobatannya, yaitu ada sekitar 36. Nyampe gak ya? Ya, kita cicil. Mudah-mudahan ada waktu lagi terus kita bahas kitab ini. Karena sangat penting buat kehidupan kita. Yang pertama, al-awwal. Al-gilzah wal-fadhazah. Kekerasan dan kekasaran. Tuh, akhlak buruk. Yang pertama, apa tadi? Kekerasan dan kekasaran. Antum bisa lihat, ya, bisa saksikan manusia yang dia punya kasar, keras, fadhlan ghalidh, gak punya keramah tamahan. Tapi selama ana di Bandung, masya Allah ya, penuh senyum ya, penuh senyum. Tapi ada juga yang merengut. Ya, kalau enggak dikasih uang parkir ada yang merengut. Mengkerut ada. Ada yang tidak ya, wilujeng ya, gitu masyaallah. Ya ini mungkin kultur dari Bandung, Jawa Barat khususnya ya. Keumumannya atau Bandung khususnya. Tapi kalau antum hidup mungkin di Jabodetabek yang kehidupannya masyaallah. Ya, ya harus pandai-pandai. Orang yang keras, kasar, dia gak punya keramah tamahan. Gak punya kelemah lembutan. Maka ada kisah nih, kisah tapi gak sahih. Perlu diceritakan tidak ya? Ya mungkin ada manfaatnya. Pensiunan. Preman yang pensiun. Yang satu, preman pensiunnya dua-duanya juga ini dagang cilok, udah pensiun kan. Yang satu, preman pensiunnya sudah hijrah. Sudah kenal manhaj yang hak. Ya, datang ke kajian yang judulnya hijrah. Anda mau hijrah kan banyak sekarang tuh didatengin. Apalagi ngelihat ustadz-ustadznya jenggotnya panjang-panjang. Sampai-sampai dia akhirnya memelihara jenggot. Ya, dia menjual dagangannya tentu dengan ilmu, ya, dengan akhlak yang baik, ramah tamah. Tapi yang satu ini preman pensiun, dagang cilok tetapi masih memasang preman aktif. Enggak ada satupun yang datang. Ya, masih bermuka masam keras, ya, kasar. Ya, bagaimana ada konsumen yang mau datang? Ya, inilah gambaran sedikit bahwasanya akhlak baik itu akan mendatangkan rezeki. Akhlak buruk, ya, jauh, ya, dia dari rezeki. Banyak sekali orang yang keras kasar lantaran juga godaan setan. Dan dia tidak mau menerima al-haq, kebenaran. Nabi SAW yang dia itu mursalun, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu dari Allah. Ya. Dengan lantaran itu juga Nabi Muhammad SAW ya, membawa al-huda, petunjuk kepada agama yang benar. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya? Ya, mungkin bisa dikatakan inilah nasihat Allah kepada nabinya. Allah berfirman menggambarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini agar menjauhi kekerasan, kekasaran. Kata Allah dalam surah Ali Imran 159. Walau kunta faddan ghalidhul qalbi dan faddu min haulik. Sekiranya kamu kasar dan keras hati, lam faddu, benar-benar mereka akan lari dari sekelilingmu. Ini nasihat yang juga bisa kita ambil. Firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan ini merupakan kepada hamba-hambanya juga. Gak boleh kita keras, kasar. Da'i harus mempunyai kelemah lembutan. Ya. Kita semua diusahakan untuk mengajak orang kepada al-haq. Namun bila mana masih keras, masih kasar, jangan harap orang mau mendekat. Yang ada mereka akan jauh, mereka akan lari. Itu dia yang pertama. Tsanian, yang kedua, di antara fenomena akhlak buruk, ubusul wajh wa taktibul jabin, bermuka masam, berkerut dahi. Ya, ya, ini tadi dikisahkan ya, kalau sales penjual itu enggak mungkin bermuka masam. Sales, marketing, penjual pasti mereka masang muka yang manis, muka yang ceria. Ya. Sampai kalau enggak jadi tuh si pembeli, mereka harus mempunyai senyum yang manis. Ya, jangan bergerutu karena ya, dalam hadis riwayat Abu Daud itu, kalau pembeli enggak jadi membeli barangnya, ya, maka kalau si penjualnya itu menerima, maka akan diampuni dosanya di hari kiamat. Ya. Nah, jadi pembeli jangan gerutu ya. Antum kalau pedagang ya, ataupun apapun antum mencari customer, kalau enggak jadi harus menerima ya dengan ikhlas, dan itu akan berbuah dosa diampuni pada hari kiamat. Berapa banyak manusia yang ya dilihat mukanya masam, dahinya berkerut, la ya'rif tabassum, enggak mengenal senyum. Wah, masam mukanya kaku, enggak ada senyum-senyumnya. Atau orangnya mahal senyumnya. Senyumnya mahal. Dan dia juga enggak punya kehalusan, enggak punya keramah tamahan. Tidak ada kegembiraan pada dirinya. Bahkan ya, nampak dilihat orang yang bermuka masam sering mengkurutkan dahinya, dia itu sering marah. Akhirnya berdampak menjadi akhlak buruk yang lain. Inilah ayyuhal ikhwah, akhlak yang bermuka masam, yang dahi mengkerut, ini beriringan nanti dengan sifat al-kibr, sombong. Beriringan dengan sifat angkuh, sombong. Keras tabiatnya. Maka dia itu terkadang merendahkan manusia, merendahkan orang-orang lain. Dan merendahkan orang lain bisa menjadi seseorang itu ujub terhadap dirinya. Ujub, merasa bangga apa-apa yang dimiliki dirinya. Tidak memandang orang, meremehkan orang. Orang lain gak diberi penghargaan olehnya. Ya, tidak menganggap orang. Maka akan timbul lagi penyakit lain, sifat buruk yang lain, akhlak buruk yang lain, yaitu ujub. Sedikit senyum. Ya, kalau ketemu saudara-saudara enggak mau senyum. Mengucapkan salam saja ya di antara teman pengajian ya. Tidak ada sesama muslim atau yang kenal maupun tidak kenal, itu kita sangat dianjurkan. Ya, mencari pahala kan mudah. Tebarkan salam sebanyak-banyak ya. Pergi ke pasar ya, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Pahala didapat. Ya. Mungkin ada yang mengatakan majnun, gelo tuh orang assalamualaikum, assalamualaikum terus. Ya. Tapi inilah kadang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita hidupkan. Banyak orang yang merasa asing. Inilah akhir zaman yang kita harus kuat untuk menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izin ya, minum dulu ah. Maka orang yang bermuka masam, ya, dia itu jiwanya sebenarnya labil. Ini menunjukkan kerdilnya jiwa tersebut. Adapun an-nufusul kabirah, jiwa yang besar, dia akan diliputi oleh jaul sakinah.

Maka orang bijak ini berkata, man 'asyara an-nasa bi'ubusi wajh wastatala 'alaihim bi nafsi. Orang yang berinteraksi kepada manusia dengan bermuka masam dan dia jauh ya dari mereka, itulah orang yang paling sempit jalannya manusia dan paling sedikit temannya. Mukanya masam, mana ada yang mau berteman dengannya. Ya, maka sering-seringlah bersenyum. Tabasum li akhika sadaqah. Enggak punya duit kita sedekah dengan apa? Senyum. Ya, senyum, senyum. Wah, semuanya disenyumin. Dianggap aneh lagi. Wah, ini kenapa nih, gila kayak senyum-senyum mulu. Itulah menghidupkan sunnah. Terkadang dianggap asing lagi. Ya, sabarlah diri kita, ya. Naam, ayo al-ikhwah. Yang ketiga, di antara fenomena akhlak buruk adalah sur'atul ghadab. Apa ini? Sur'ah al-ghadab. Cepat marah. Mudah marah. Ya. Dikelitikin sedikit marah. Dicuel sedikit marah. Ini orang gampang marah, ya. Gak boleh disenggol dikit marah. Dan ini adalah jalan yang tercela di dalam syariat ataupun secara akal sehat. Ya, dialah sebab terjadinya perkara yang menjadi tidak terpuji akibatnya. Berapa banyak ya yang dihasilkan dari cepat marah ini, sifat buruk ini, ya terjadi apa? Qatl, pembunuhan. Terjadi apa lagi? Perceraian. Lantaran mudah marah. Maka dicek ayol ikhwah yang masih apa? Jomblo. Lihat nih calonnya nih. Gampang marah gak? Ya, harus dikorek-korek, diteliti, dicari-cari. Ya, karena memang mau menikah. Boleh. Kalau mengorek, kalau kita mencari-cari apa sifat-sifat yang ada pada calon. Kalau gampang marah, hati-hati. Ya, jangan, lebih baik. Bahkan di antara manusia, apabila dia marah, ya, marahannya yang sangat luar biasa, sampai orang yang gak membuat dia marah, dimarahin. Ya, dikerutkan. Ya, dijadi sasaran. Wajah yang marah tentu bisa dilihat merah mukanya. Apalagi yang orangnya kulit putih. Kalau marah ya, akan naik darahnya sampai ke muka, ke wajahnya. Dari kemarahan itu banyak ya timbul lagi masalah-masalah lain. Kalau kemarahannya level atas, yang hilang kontrol kewarasannya, ya bisa-bisa terjadi tadi pembunuhan. Inilah diantara buruknya akhlak, yang mana dia adalah akan menafikan kebijaksanaan. Dia juga akan membuat hati menjadi keras. Akan hilang muru'ah, kehormatan diri. Kalau orang marah, cepat marah, itu muru'ahnya, harga dirinya, kehormatan dirinya akan hilang. Dan juga tidak adil. Memang siapa sih yang paling kuat? Ya, hadisnya sudah masyhur. Yang paling kuat itu bukan orang yang jago gulat, apalagi jago kungfu, karate, bela diri lah. Bukan mereka yang kuat sebenarnya, ikhwah. Jadi siapa yang kuat? Hah? Bisa menahan marah. Gimana hadisnya? Hadisnya, Nabi SAW bersabda, laisa syadidu

0: Bukanlah yang kuat itu bisura'ah. Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang kuat itu adalah orang yang sura'ah, jago gulat. Atau ngangkat barbel yang paling berat. Hanyalah orang yang kuat itu dia bisa menahan dirinya tatkala lagi marah. Mau marah ditahan. Gimana sih nahan marah? Pasti antum bisa. Ya, atau memang perlu belajar. Ya. Gimana caranya? Coba kumpul sama anak-anak ya. Anak-anak kan kadang-kadang bikin jengkel. Nah, itu di saatnya. Disuruh rapi enggak rapi, coba gimana? Ya, biasa ini terjadi pada guru, pendidik kepada anak-anak dasar. Ya. Bisa saja ustadz-ustadz yang besar ya, tatkala disuruh ngajar SD nyerah. Ya, bisa saja karena enggak kuat ya. Enggak bisalah untuk manajemen kelas saja, untuk mengatur anak-anak saja enggak bisa. Ini butuh keterampilan ya, butuh pembiasaan juga. Cepat marah. Orang Arab yang bijak mengatakan, la yahmilul hikda man ta'lu bihi ratabu, wa la yanalul ula man taba'uhu al-godob. Seseorang yang tinggi derajatnya tidak akan memikul kedengkian. Tidak akan tercapai derajat yang tinggi orang yang tabiatnya pemarah. Maka kalau derajatnya mau tinggi, dia harus menahan amarah. Ya, pokoknya jangan cepat marah, itu derajatnya akan tinggi. Berbahaya kalau sedikit-sedikit marah, ya. Belum dibikin kopi mau marah, aduh, sama istri. Ya, biasanya juga ada kopi nih, masya Allah, belum hadir nih. Ya. Jangan cepat marah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, anak-anak yang mereka diajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cepat hafal. Ya, orang mungkin yang di sekolah-sekolah sunnah, sekolah-sekolah dasarnya yang sudah sunnah yang mengajarkan hadis. Ya, dikatakan diajarkan la taqdub apa? Walakal jannah. Jangan kau marah, niscaya surga bagimu. Ya. Seorang ayah yang ingin marah kepada istrinya dicegah oleh anaknya, la taqdub walakal jannah. Ya, sungguh kalau kita sudah mengajarkan hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi kepada anak-anak kita yang kecil, itu bisa membuat pengingatan kita di dalam keluarga. Ya. Ya mungkin anaknya disekolahkan sunnah, tapi ayah ibu ayahnya enggak tahu, baru ibunya saja yang ngaji, ayahnya belum ngaji ya. Letak dop walakal jannah, apaan masih enggak ngerti, masih marahin istrinya. Ini tipe kalau suami atau seorang ayah yang mudah marah. Ya, banyak kan yang mengenal manhaj ini dari istri-istrinya dulu ya. Yang suami-suaminya karena sibuk kerja, ya belum mengenalnya. Tapi ayo alikhwa, itulah yang ketiga, suratul godob, mudah marah. Robian yang keempat, fenomena akhlak buruk adalah al-mubalaghah fil laumi wat taubih. Berlebih-lebihan di dalam mencela dan menjelek-jelekan. Ini terjadi ayo al-ikhwah. Banyak ya di antara mereka yang punya kekuasaan, yang mempunyai kedudukan. Ya. Memimpin suatu perusahaan, mudir, direktur, mu'alim, ya. Pendidik, pengajar, ya guru, al-kafil, orang yang mempunyai apa sponsor suatu perusahaan, al-walid, seorang ayah. Ini bisa terjadi oleh orang-orang tersebut. Berlebih-lebihan dalam mencela, berlebih-lebihan dalam menjelek-jelekan. Intabih ya, kita hati-hati ya, kita seorang bapak. Maka hati-hati. Apalagi anak-anak kita yang mereka terkadang susah nurut. Atau tatkala seorang pendidik mengajar murid yang bisa-bisa, belet banget. Ya. Sampai kalau dia mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang jelek, ya itu kan bisa berbahaya buat kelangsungan jiwanya. Ya. Maka diperlukan kesabaran. Ya itulah contoh kalau orang-orang yang memiliki kekuasaan, seorang ayah, seorang pendidik, bisa saja lepas kontrol karena berlebih-lebihan di dalam dia mencela ataupun dia mengejek. Berkata Mansur ibn Az-Zurqan An-Numra, la'ala lahu uzran wa anta talum wa ruba imri'in qad lama wa huwa malim. Semoga saja dia itu punya uzur, sedangkan kamu mencaci. Berapa banyak seseorang yang mencela, padahal dia orang yang tercela. Ya. Jangan mudah buat kita untuk mencela, menjelekkan orang. Ya, kita nggak tahu orang tersebut ada uzur. Ya. Orang yang mencela, dirinya sendiri adalah orang yang tercela. Itu keempat, hati-hati buat orang yang mempunyai kekuasaan, bisa berlebihan dia dalam mencela, bisa berlebihan dia dalam menjelek-jelekan. Ya. Bisa saja seorang supervisi yang dekat dengan atasan, bagaimana si fulan kerjanya, dia kurang-kurangi, diomongi jelek-jelek, padahal bagus kerjanya. Akhirnya, bisa memudaratkan pekerja itu, pegawai tersebut. Ya. Atau kepala sekolah, ya, yang jarang keliling memperhatikan bawahannya, guru-gurunya. Ya. Bertanya gimana si fulan ngajarnya? Padahal dia enggak ngecek, si fulan berlebih-lebihan dalam menjelekkan. Akhirnya terjadi yang tidak diinginkan, ya. Bisa saja lepas pekerjaannya. Khamisan yang kelima, al-kibru, angkuh, sombong. Fahunaka man yatakabbaru fi nafsih. Di sana ada orang yang mempunyai jiwanya itu sombong, angkuh. Wa yata'ala ala bani jinsah. Dia merasa tinggi dari yang lainnya, dari orang-orang sekitarnya. Fala yara li adin qadran wala yaqbalu min ahadin adlan wala sarfan. Dia tidak memandang ya kepada seseorang tentang kadarnya. Dia tidak menerima nasihat dari seseorang. Ya, dia tidak mau menerima kritikan dari orang. Ini kibar. Wal kibru khoslatun mamqutatun fi syar'i wal fitri wal ukul. Sifat ini, al kibar ini, sifat yang tercela ini dicela secara agama, secara syara', juga secara akal, secara fitrah. Orang yang sombong angkuh ini dicela oleh agama, dicela oleh fitrah, dicela oleh akal yang sehat. Wal mutakabir mamkut indallah. Orang yang sombong ini dibenci di sisi Allah. Orang yang angkuh ini juga dibenci oleh makhluk Allah. Sombong, al-kibar. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk ya ke surga man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya misqala habatin min kibr, ada seberat biji kesombongan. Ya, biji yang kecil. Biji apa yang paling kecil ya? Mungkin atom yang paling kecil. Itu ada kibernya, ada sombongnya. La yadkhulul jannah, kata Nabi tidak akan masuk surga. Qala rajulun, berkata seseorang, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya. Seorang sahabat mengatakan, sesungguhnya orang itu menyukai kalau dia ada saub, pakaiannya itu bagus, indah. Wa na'luhu hasanatan. Sendalnya juga bagus. Bukan itu maksud sombong, ya. Bukan pakai mobil yang mewah bagus, ya. Sendal bagus, jam tangan bagus dan lain-lain bagus. Bukan itu maksud sombong, kata Nabi. Qala, kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Apa jamal? Kalau yuhibbul jamal jadi onta. Yuhibbul jamal, harus dengan mat. Sesungguhnya Allah itu indah, menyukai keindahan. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kata Nabi, al-kibru batrul haq wa gumtun nas. Kibir, sombong itu, angkuh itu adalah batarul haq, radduhu, menolak kebenaran. Wa gumtun nasi, meremehkan manusia. Ya, menolak kebenaran. Ya. Ada orang yang menolak untuk menaikkan sarung atau celananya ke atas mata kaki. Ditolak. Ah, gak apa-apa begini juga. Padahal sudah dikasih dalilnya. Nabi sudah mewanti-wanti. Apa-apa yang di bawah mata kaki, kemana tempatnya? Neraka. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Ya. Seorang ini tidak mau. Lantaran punya kedudukan. Inilah al-kibr, sombong. Batarul haq, menolak kebenaran. Gomtun nas, juga dia meremehkan manusia. Siapa antum? Siapa ente? Ya. Ngomong dalil, belum jadi apa-apa. Ya. Inilah orang-orang yang menolak kebenaran. Ya. Paling banyak terjadi ya orang-orang kafir. Nabi Muhammad adalah utusan terakhir membawa agama yang hak, menutup agama-agama lain. Ya. Menghapus agama-agama lain. Tapi mereka menolak. Ya, orang-orang kafir. Itu ya ikhwah, al-kibru. Akhlak buruk, sombong, angkuh adalah termasuk fenomena akhlak buruk. Sadisan yang keenam, as-suhriyatu bil akhirin, mengejek yang lain. Kahali man yaskhar bi fulan li faqrihi. Seperti keadaan seseorang yang dia mengolok-olok, mengejek-ejek seseorang gara-gara miskinnya, kemiskinannya. Atau karena apanya saja, ya, atau motornya butut, ya, pakaiannya robek, sendalnya lain sebelah, karena memang lagi model ya. Pokoknya dijelekin, diejek-ejek. Atau lebih parah lagi, kalau yang cacat. Ya, jalannya enggak lurus, pincang, ya, dikatain pincang. Badannya gemuk, gede. Dikatain apa? Gendut, sini gendut. Ya, tahu tanya ada sama orang gendut, sebenarnya hatinya sakit apa enggak ya kalau katanya gendut, padahal dia gendut. Ya terus, pokoknya ada kecacatan yang ada dalam dirinya malah diejek. Nah ini orang yang suka mengejek ini adalah akhlak buruk. Mengejek yang lain gak boleh. Mengejek kaum yang lain gak boleh. Perempuan juga demikian. Allah sendirilah yang melarang kita untuk memperolok-olok orang lain. Mengejek orang lain, Allah sendiri yang melarang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakuna khairum minhunna. Surah Al-Hujurat ayat 11. Allah menyeru orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lain. Asa bisa jadi, boleh jadi, an yakunu khairan minhum, bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka. Juga para wanita, jangan memperolok-olok wanita lain, bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ya, mengejek-ejek. Ya, hati-hati, dan ini terjadi ya dengan sadar ataupun tidak sadar. Maka mengejek adalah hal yang agama larang. Sabian, yang ketujuh di antara fenomena akhlak buruk yaitu at-tanabuz bil alqab, panggil memanggil dengan gelaran yang buruk, dengan lakop-lakop gelaran-gelaran yang buruk. Ya hampir sama dengan yang keenam tadi. Ini ya ikhwah adalah Allah larang. Wa adabana bitarkih, dan adab kita untuk meninggalkan panggil memanggil dengan larangan yang atau lakop, panggilan-panggilan, gelar-gelar yang buruk. Sebagaimana Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab bisal ismu fusuqu ba'dal iman, surah Al-Hujurat ayat 11. Janganlah kalian panggil memanggil dengan gelar-gelar yang jelek, ya, dengan sebuah nama yang jelek setelah adanya keimanan. Ya. Apa contohnya di sini? Ya, menyebut suatu kaum, ya, apa ya, banyaklah menyebut mereka karena ciri-ciri mereka akhirnya diejek-ejek, gelaran-gelaran yang buruk. Bersama dengan larangan ini, ya, kita menemukan banyak daripada manusia tidak mengetahui bahwasanya itu merupakan panggilan-panggilan dengan lakop yang buruk. Hal ini terjadi bisa berdampak yang buruk lagi, yaitu adanya apa? Permusuhan. Adanya cekcok dengan panggil memanggil gelar yang buruk bisa jadi permusuhan di antara seseorang maupun suatu kaum. Adanya percekcokan yang tidak ada ujung batasnya. Ya, karena asalnya manusia itu senang dengan panggilan yang bagus, dengan nama-nama mereka atau dengan kunyah mereka yang bagus. Seorang bijak Arab mengatakan, ukniyah hina unadih li ukrimah wala ulakibuh wasau'atul laqabu. Aku memanggil dia dengan kunyahnya li ukrimah, untuk memuliakannya. Wala ulakibuh, dan aku tidak memanggilnya dengan panggilan yang jelek. Maka sudah sepantasnya ya ikhwah, kita memanggil saudara-saudara kita dengan gelaran-gelaran yang membuat mereka senang, ya, mereka gembira, merasa nyaman dengan kita. Ini nasihat juga buat diri Ana ya, karena punya teman yang gemuk besar badannya, terkadang ngikut ya, terkadang ada yang manggil itu akhirnya tertular ya. Ya, saat itulah kita harus ucapkan astagfirullah ya. Manusia tidak akan pernah luput dari dosa. Ya. Naam. Itulah at-tanabuz bil alqab, panggil memanggil dengan gelaran yang buruk. Saminan yang kedelapan, al-ghibah, gosip. Akhwat, sebenarnya bukan mereka saja ya, terkadang yang laki pun, ikhwan pun terkena penyakit atau sifat buruk ini dengan sadar ataupun tidak disadari. Al-ghibah ini adalah perangai yang buruk, yang mana la tasdur illa min nafsin da'ifah, tidak bersumber melainkan dari jiwa yang lemah, jiwa yang rendah dan hina. Ini sumbernya. Ya, sumber ghibah, sumber menggosip itu munculnya dari jiwa yang lemah, jiwa yang rendahan, jiwa yang hina. Masih ada gitu acara begituan? Gosip. Ya. Sempat dilarang tapi masih ada. Ya, ngomongin orang. Apa sih ghibah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Kau menyebut ya, dia itu menyebut seseorang itu saudara kamu yang dia tidak sukai, yang dia benci. Itu ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi. Dan semuanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Itulah definisi ghibah. Ya, kita menyebut-nyebut, membicarakan saudara kita yang saudara kita tidak suka dengan pembicaraan tersebut. Orang penggosip, ya, dia harus mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rafi'ul Khafid, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan petunjuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia yang dia memilikinya. Maka di mana al-mugtab, penggosip ini kedudukannya? Allah mengatakan, wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhih maitan fakarihtumuh. Inilah tempatnya. Wala yaktab, janganlah kalian menggujing ba'dukum ba'da, sebagian lain dengan sebagian lain. Enggak boleh menggujing. Apakah kalian suka ya untuk memakan daging saudara kalian yang sudah mayit, yang sudah mati, bangkai, suka makan bangkai saudara kalian, ya, itu pun kalian jijik ya, tidak akan suka. Ya, maka jangan. Ingat ini. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjelek-jelekan saudara kita, ya, saudara kita yang tidak ada di majelis itu, kita jelek-jelekan. Ingat itu bahwasanya kita sedang memakan bangkai saudara kita. Tentu tidak mau kita. Maka ghibah ya, menggosip ini tercela, fenomena akhlak buruk. Bahkan ya pada masyarakat jahiliyah yang mereka mempunyai kedudukan ya, mereka memuji orang yang meninggalkan ghibah. Wal ghibah la taktasur ala lisani. Dan ghibah itu tidak lihat, tidak dinilai dengan lisan saja. Bisa saja dengan isyarah, isyarat. Dengan mata, dengan gerakan-gerakan. Itu ghibah ya, bukan hanya dengan lisan tapi dengan kedipan, kerutan. Ya, itu ghibah. Demikian ikhwah. Ghibah tidak hanya dengan lisan. Sebab-sebab ghibah itu banyak. Di antaranya at-tashfi minal akhirin. Balas dendam dengan yang lain. Basa-basi dengan teman yang sepadan. Hasad. Bisa terjadi ghibah. Karena hasad kita terhadap seseorang. Kasratul farak. Banyak waktu luang. Sudah beres pekerjaan rumah. Nyuci sudah, ngepel sudah. Wah, di mana nih perkumpulannya? Datang waktu luang. Akhirnya jadi ghibah, gosip. Ya. Atau kedekatan seseorang dengan owner bisa menjadi ghibah. Ya, dalam suatu perusahaan. Di antara sebab ghibah itu adalah ujub terhadap diri sendiri. Wal ghaflah anil tafakkur fi uyubiha. Dia lalai terhadap dirinya sendiri. Orang lain dia tahu, aib dirinya sendiri tidak tahu. Ya. Semut di seberang lautan nampak, gajah di peluk mata tidak nampak. Ya, ini bisa menyebabkan ghibah. Wa a'dhamu asbabiha qillatul khauf min Allah. Sebab terbesar dari ghibah itu sedikitnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomongin terus saudara-saudaranya, ya. Dia bilang apa? Ini bukan ghibah ya, ini. Tapi ngomongin, ceritain temannya. Dia punya penangkalnya dulu, padahal lama-kelamaan jadi ghibah. Ini akhlak buruk ya ayu al ikhwah. Taib. Kemudian an-namimah yang kesembilan, adu domba. Apa itu namimah? Naqlul kalami bainan nas ala jihatil ifsad. Menukil perkataan seseorang, ya, perkataan manusia di antara manusia yang dia hendak, ya, memunculkan kerusakan. Ya, adu domba. Bukan adu domba di Garut, ya ikhwan. Ya, adu domba dia menukil ucapan orang, ya, untuk terjadinya, ya, antara manusia itu, antara orang tersebut, kedua belah pihak terjadinya kerusakan. Maka berapa banyak kerusakan yang timbul lantaran namimah, adu domba ini. Ya, hilangnya persahabatan, terputusnya tali kerabat lantaran namimah, lantaran adu domba. Namimah seperti ghibah, ya. Dari segi bahwasanya dia itu la tasduru min nafsil karimah. Dia itu tidak bersumber dari jiwa yang mulia. Melainkan dia itu bersumber daripada min nafsi mahinah dalilah dani'ah. Dari jiwa yang hina. Dari jiwa yang rendah. Dari jiwa yang kotor. Ya, orang yang suka ghibah, suka namimah, mengadu domba ini berasal dari jiwa yang rendah. Jiwanya hina. Bukan jiwa yang mulia. Amal kiram, adapun orang-orang yang mulia, sesungguhnya mereka menjauhi daripada adu domba, daripada ghibah. Ini orang mulia. Ada orang mau membicarakan orang, ya dia enggak mau. Dia meninggalkan. Ya, inilah orang yang mulia. Ada semakin parah suatu keadaan, ya. yang dia mendengar, ya, mendengar dari telinga ke telinga, sedangkan hatinya itu ikut memperhatikan. Maka siapa saja yang berbisik-bisik dan hatinya turut mendengarkan, ya, dia berbisik-bisik tapi dia dengar telinganya, hatinya mengiyakan, dia telah terjatuh, ya, di dalam dosa. Kata Imam Syafi'i, qabulul si'ayah syarrun min si'ayah. Menerima penyampaian tentang berita adu domba lebih buruk daripada yang memberikan berita adu domba. Ya, ada orang datang memberikan berita tentang adu domba, yang dengar menerima, berarti membenarkan, itu lebih buruk daripada yang menyampaikan. Ya, karena dia membenarkan. Ya, karena si ayah, orang yang menyampaikan berita adu domba ini sebagai petunjuk saja, tapi yang menerima itu dia mendengar itu menerima, membenarkan. Ya, itulah ikhwah, namimah, adu domba adalah akhlak yang buruk. Asyiron yang ke-10, simau kalamin nas ba'duhum bi ba'din wa qabulu dzalika duna tamhisin wa tasabbut. Mendengar pembicaraan orang sebagian terhadap sebagian lainnya dan dia menerima hal tersebut tanpa meneliti, tanpa tasabut, ya, ya ditelan aja, diambil aja perkataan orang itu, nggak dicek and recheck lagi, ya, maka ini pun bisa berbahaya. Maka wajib bagi akal yang sehat untuk kita bertasabut, teliti, meneliti, check and recheck, apalagi ya setiap chatting atau WhatsApp yang datang, jangan langsung share, tapi baca dulu yang benar kalau mau share, ya. Wah, ini bagus nih hadisnya, wah share, nggak tahunya hadisnya lemah, diamalkan sama yang lain dan seterusnya, ya, apalagi perkara agama, ya, hoax disebar-sebar, nggak tasabut. Dan ini terjadi pada zaman sekarang ini yang teknologi informasi sangat mudah. Nah, ya ikhwah, itulah 10 adab-adab, 10 akhlak-akhlak buruk yang mesti kita hindarkan, ya, kita mengetahuinya. Ada lagi su'uzon, buruk sangka, ya. Dan masih banyak lagi. Di sini pun kitabnya menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya akhlak buruk. Ya, mungkin pada lain waktu kita bahas kembali, ya. Dan bagaimana ilatnya, ya, penyembuhan terhadap akhlak buruk. Bisa gak akhlak buruk itu disembuhkan? Ya, tentu lebih bisa, ya, karena hewan saja bisa berubah, ya. Apalagi manusia, ya, yang dengan latihan dan kesungguhan yang tadinya mempunyai akhlak-akhlak buruk bisa menjadi akhlak yang baik. Allahu ta'ala alam. Sampai sini saja kaji kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik. Maafi soal. Ya, enggak ada pertanyaan. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, kaya atau miskin sama saja, itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja, apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin? Kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa, setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud duthuri bil ujur, wahai Rasul." Orang-orang kaya, wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka, ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka, wahai Rasul, bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah, wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah. Mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat. Sedangkan kami tidak bisa, wahai Rasul. Terus bagaimana, wahai Rasul, supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa, wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka, orang-orang miskin, berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berkata, "Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja, sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil." Oh, hati-hati, ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
4: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضُ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah, itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Laulam tuznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wa la ja'a biqaumin yudhnibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Wa innahu la yughanul qalb," sungguh hati saya kadang gundah, "wa inni la astaghfirullaha ta'ala 100 marratin fil yaum," sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama, kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut

Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun, dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya, sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud, sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir, dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa

0: Wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullaha li wa lakum. Wastaghfirullaha al-adhim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Ya mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita, ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, nggak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, enggak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak. Terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram. Berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tidak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai daripada anak ini panjang, gede. Kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak, bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rates, kaluhur. Pasti kahanap, pasti nurun. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pikas sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga, lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu, enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah, ya. Karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah. Dosa besar, ya, dosa besar.
5: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, tidak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya. Karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar. Walaupun orang tidak tahu. Ketika Anda tulus dan ikhlas. Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati, bapak ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Irsad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, zuhud dan kelembutan hati, di mana pada satu bulan yang lalu atau tiga pekan yang lalu kita telah menjelaskan di antara racun-racun yang bisa membuat hati kita ini menjadi sakit adalah banyak berbicara atau berlebih-lebihan dari berbicara. Kenapa berlebih-lebihan di dalam berbicara bisa menyebabkan racun atau yang membuat hati kita itu menjadi sakit. Karena ketika kita banyak berbicara, membuat hati kita itu keras karena terjerumus kepada perbuatan dosa. Ya, perbuatan dosa yang tidak kita sadari. Ya, ketika kita berbicara, banyak berbicara, maka hati kita itu menjadi keras. Kalau seandainya hati kita itu menjadi keras, ibadah pun tidak akan nikmat. Sholat tidak nikmat, baca Al-Quran tidak nikmat, gitu kan. Padahal sebenarnya ibadah itu, ketaatan itu ada kenikmatan, ada kelezatan. Tapi dikarenakan hati keras karena banyak berbicara yang bukan zikir karena Allah maksudnya. Yang bukan zikir karena Allah. Kalau banyak berzikir itu bisa membuat hati kita menjadi lembut. Kalau kita banyak baca Al-Quran, kalau kita banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu akan membuat hati kita lembut. Tapi kalau seandainya berbicaranya yang tidak mengandung zikir, itulah yang akan meracuni hati kita, membuat hati kita itu menjadi keras. Belum lagi hama-hama yang lain, seperti dosa ghibah, menggunjing. Nah, menggunjing itu kan dosa. Dosa. Maka dosa apapun itu bisa membuat hati kita itu menjadi keras. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, ra'aitu dzunubu tumitul qulubu wa qad yurisu dzulla idmanuha. Aku melihat dosa itu bisa mematikan hati. Dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu akan menjadikan hina dina. Watarku dzunub hayatil qulub, dan meninggalkan dosa itu kehidupan hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan sebaik-baik bagi dirimu adalah yang menyelisihi jiwa kita. Karena jiwa kita tuh selalu memerintahkan kepada keburukan. Manakala kita menyelisihi jiwa kita yang selalu menyuruh kepada keburukan, itu lebih baik bagi Anda. Jadi kalau seandainya kita ingin menjadi manusia yang paling dekat dengan Allah, ingin menjadi manusia yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita itu meninggalkan dosa-dosa. Dan dosa-dosa itu banyak. Nah, diantaranya adalah dosa yang dilakukan oleh lisan karena berlebih-lebihan di dalam berbicara, sehingga membuat kita melakukan perbuatan dosa yang meracuni hati kita, yang membuat hati kita itu menjadi keras. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat Abu Hurairah. Ya, sahabat Abu Hurairah. Dan sebelum berpesan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya dulu, siapa di antara kalian yang mau mengambil pesan ini, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain? Nah, yang mengacungkan tangannya yaitu sahabat Abu Hurairah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Abu Hurairah. Setelah itu berpesan. Nah, di antara pesannya ada 5 pesan. Ada 5 pesan. Perlu disampaikan sekarang? Perlu? Iya. Atau pernah mendengar? Belum, ya. Saya sebutkan. 1, ittaqil maharimi takun a'badan nas. Kata Rasulullah kepada Abu Hurairah, hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah Anda manusia yang paling banyak beribadah. Ya. Yang kedua, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, irdha bima qasamallahu laka takun aganan nas. Hendaklah Anda wahai Abu Hurairah ridha atau menerima dengan apa yang Allah anugerahkan kepada Anda. Karena anugerah seseorang itu kan berbeda-beda. Tatkala Anda ridha, qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada Anda, takun aganan nas, jadilah Anda manusia yang paling kaya. Ya. Kemudian pesan yang ketiga, wahai Abu Hurairah, ahsin lijarik takun mu'minan, hendaklah anda berbuat baik kepada tetangga anda, jadilah anda orang yang beriman. Kemudian yang keempat, ahib linnasi ma tuhibbu linafsika takun musliman, cintailah manusia seperti anda mencintai kepada diri anda, jadilah anda seorang muslim. Jadi orang muslim itu tidak cuek. Ketika kita cinta kepada diri kita sesuatu, maka berupaya orang lain juga. Misalnya, contohnya, kita merasakan begitu nikmatnya menuntut ilmu, ya. Jadi enggak diam. Sudah cukup dengan diri saya sendiri yang selalu menuntut ilmu. Itu kan kebaikan, menuntut ilmu itu kebaikan. Maka dia, sebagaimana dia merasakan begitu indahnya, nikmatnya menuntut ilmu, baca Al-Quran, maka kepada saudaranya pun dia ajak, biar seperti dirinya juga. Jadilah anda sebagai seorang muslim. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kelima, pesan yang kelima, wala tuksiru ad-dahk inna kasrata ad-dahki tumitul qulub, janganlah anda banyak tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa membuat hati kita itu menjadi mati. Mungkin di antara antum bertanya-tanya, bagaimana kalau seandainya kita mencairkan suasana ketika kita bergaul dengan manusia? Tidak apa-apa kita banyak senyum manis, mencairkan suasana, jangan diam aja terus. Bahkan itu merupakan akhlak yang baik. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Janganlah anda meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun ketika anda bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Tapi yang dimaksud yang mematikan hati itu adalah yang terbahak-bahak, calangap gitu, sampai kelihatan tapi ketawanya itu. Nah, itu yang tatkala kita banyak terbahak-bahak dan ketawa, itu membuat hati kita itu menjadi mati, membuat hati kita itu menjadi kasar. Kalau hatinya kasar, bagaimana dia bisa menikmati dalam ibadah? Banyak ibadah itu. Berkeluarga ibadah. Karena kasar hatinya, tidak bisa menikmati dalam berkeluarga. Baca Al-Quran ibadah. Tidak bisa menikmati baca Al-Quran, ya kan? Menuntut ilmu itu adalah ibadah. Tidak bisa menikmati untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena banyak dosa yang dilakukan. Di antaranya adalah dosa berlebih-lebihan di dalam berbicara. Kemarin disebutkan bahwasannya berlebih-lebihan dalam berbicara itu adalah melakukan perkara yang sia-sia, betul? Menggunjing, mengadu domba, dan pujian. Pujian itu berbahaya, yang membuat kita ujub dengan amalan kita. Dipuji langsung. Yang memuji berbahaya, yang dipuji juga ada bahayanya juga, membuat dia jadi bergembira dengan amalan yang telah dia lakukan, sehingga bangga diri. Itu juga membahayakan. Itu bahaya dari berbicara, lisan. Nah, kemudian yang kedua, karena kemarin baru kita jelaskan satu poin saja, berlebih-lebihan di dalam berbicara. Jadi berlebih-lebihan di dalam berbicara itu merupakan racun yang meracuni hati kita. Ya. Kemudian yang kedua, racun hati itu berlebih-lebihan dalam pandangan. Berlebih-lebihan dalam pandangan. Karena yang seharusnya kita lakukan, kita itu menundukkan pandangan kepada suatu perkara yang tidak halal untuk dipandang. Nah, tatkala kita membiarkan pandangan kita
7: yang merupakan lawan kata dari menundukkan pandangan, berarti kita telah berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk menundukkan pandangan. Sebagian pandangan, bukan seluruhnya. Kul, katakanlah olehmu Muhammad, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, yaguddu min absarihim, untuk ditundukkan sebagian pandangan mereka. Min, gitu, bagi min, bukan seluruhnya. Jadi tatkala ada sesuatu yang bermanfaat, ya dibuka. Masa ketika kita jalan begitu ditundukkan terus, nanti berbahaya, jadi misalnya jatuh dan lain sebagainya. Sesuatu yang bermanfaat kita pandang, tapi sesuatu yang tidak halal itu yang harus kita tundukkan. Maka dibolehkan kalau seandainya itu adalah maslahat untuk dipandang. Nah, di antara hal yang maslahat untuk dipandang oleh kita semuanya adalah mentafakuri alam semesta. Tapi jangan sampai mentadaburi ibu-ibu. Itu juga memang ciptaan Allah juga, tapi cukup itu untuk istri kita saja. Kalau istri kita boleh-boleh saja gitu, istri kita ditafakuri. Tapi kalau seandainya bukan yang halal, jangan ditafakuri. Yang dimaksud mentafakuri itu adalah misalnya ciptaan Allah Jalla Jalaluh, silih bergantinya malam dan siang. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun ketika sebelum subuh, ketika jam 3, atau ketika bangun, yang beliau lakukan apa? Langsung keluar dan membaca firman Allah dalam surat Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sunya dalam penciptaan malam dan siang dan silih bergantinya malam dan siang. Ini dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Betul-betul merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Siapa orang yang berpikir? Mereka adalah orang yang berzikir. Sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Dan mereka orang yang berpikir itu yang merenungkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan bahwasanya apa yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Kemudian meminta kepada Allah agar dijauhkan atau dijaga dari api neraka. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada hamba-Nya di dalam Al-Qur'anul Karim untuk mengenal Allah dengan dua cara. Cara yang pertama adalah melihat hasil-hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merenungkan hasil-hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim, kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami. Fil afaq, di alam semesta, di penjuru dunia, dan juga dalam diri-diri mereka. Kalau kita renungkan dalam diri kita semuanya, kita tahu betul bahwasanya ada yang menciptakan. Tidak akan mungkin kita itu ada tanpa ada pencipta. Tidak akan mungkin gelas ini secara spontan ada seperti ini. Mesti ada yang menciptakan. Tidak akan mungkin langit dan bumi yang begitu besar dan luas begitu saja spontan ada tanpa ada yang menciptakan. Mesti ada yang menciptakan. Mesti. Tidak akan mungkin tidak ada yang menciptakan. Makanya wa fi kulli syai'in ayah tadullu ala annahu wahid. Dalam segala sesuatu itu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Allah itu adalah satu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada hamba-Nya di dalam Al-Qur'an untuk mengenal Allah dengan dua cara. Itu dengan melihat hasil-hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa keberadaan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang kedua dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Apala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an ataukah hati mereka itu terkunci? Dan banyak-banyak lagi ayat yang menunjukkan bahwasanya tatkala kita banyak merenungkan Al-Qur'an, di mana di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan secara terperinci sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan, yang dengan sebab itu kita tambah dekat dengan Allah, mengenal Allah Jalla Jalaluh, yang menumbuhkan rasa malu kita kepada Allah, keikhlasan kita kepada Allah, kepasrahan hati kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah pengenalan secara khusus. Pengenalan secara khusus yang menumbuhkan nikmatnya beribadah, khusyuknya di dalam melaksanakan sholat. Karena tatkala kita mengenal Allah Jalla Jalaluh, ini adalah faktor utama yang menyebabkan kita itu dekat dengan Allah. Nikmat di dalam beribadah, nikmat di dalam menuntut ilmu, nikmat dalam berkeluarga. Dan hal-hal yang lainnya tatkala kita melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh, yaitu tatkala kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani wa akhawati, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluh, itulah pandangan yang seharusnya kita gunakan untuk merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita itu menjadi mengenal Allah, cinta kepada Allah. Tapi tatkala kita memandang sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah, membuat hati kita itu menjadi keras dan sangat bahaya sekali tatkala kita membiarkan pandangan kita kepada suatu perkara yang tidak dihalalkan. Pertama, bermaksiat kepada Allah itu bahaya sekali. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat daripada melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, ketika kita membiarkan pandangan kita kepada suatu yang tidak halal, berarti menyelisihi perintah Allah. Seseorang itu akan sedih, gundah gulana gitu, dengan sebab menyelisihi perintah Allah. Akan terhalang hatinya antara dia dan antara Allah, tersiksa dengan kemaksiatannya yang dia lakukan. Tapi tatkala pandangan kita ditundukkan, akan mewariskan kedekatan hati kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Kita akan merasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita biarkan pandangan kita kepada suatu perkara yang tidak halal, membuat hati kita itu lemah, membuat hati kita itu gundah gulana, membuat hati kita itu menjadi sedih. Namun tatkala kita tundukkan, hati kita menjadi kuat. Hati kita menjadi bercahaya. Tapi tatkala kita biarkan pandangan kita kepada suatu perkara yang tidak halal, hati kita menjadi gelap. Apabila hati kita gelap, maka awan-awan musibah dan keburukan datang dari setiap penjuru. Sehingga linglung bingung dikarenakan membiarkan pandangannya kepada suatu perkara yang tidak dihalalkan. Allah tabaraka wa taala berfirman, kullil mu'minina yaguddu min absarihim. Katakanlah olehmu Muhammad, bagi orang-orang mukmin itu, yaguddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan sebagian pandangan mereka, wayahfadu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Begitu pula bagi ibu-ibu, kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakanlah oleh Muhammad bagi ibu-ibu wanita muslimah mukminah untuk menundukkan pandangannya. Ya. Ya. Ikhwani wa akhawati, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu diantara bahaya tatkala kita membiarkan pandangan kita kepada suatu perkara yang tidak halal, membuat hati kita itu menjadi gelas, membuat hati kita itu menjadi keras, membuat terhalangnya kedekatan hati kita bersama Allah Jalla Jalaluh. Tapi tatkala kita tundukkan, hati kita akan bercahaya, kita akan nyaman berdekatan dan berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manakala kita merasakan kurangnya nyambung hati kita kepada Allah, berarti ada sesuatu yang telah kita lakukan. Bisa jadi dosa lisan, bisa jadi dosa pandangan, ya, pandangan kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataba ala ibni Adam nasibahu minaz zina. Ditentukan bagi ibnu Adam bagiannya dari zina. Al-aynani zinahuma an-nazar. Dua mata zinanya adalah melihat. Wal-udhunani zinaha al-istima'. Dua telinga zinanya itu adalah mendengar. Kalau mendengarkan Al-Quran, mendengarkan pengajian, itu membuat hati kita menjadi hidup, bercahaya. Tapi kalau seandainya telinga kita dipakai untuk mendengar yang diharamkan oleh Allah, maka hati kita menjadi kasar. Wal lisan zinahu al kalam. Lisan zinanya itu adalah berbicara. Misalnya kita karena senang kepada perempuan, ya akhirnya yang diobrolkannya tentang perempuan aja terus. Ya misalnya. Bukan perempuan lah, perempuan itu memang menyenangkan bagi laki-laki. Sebagaimana bagi ibu-ibu, laki-laki itu menyenangkan ibu-ibu. Ya, insya Allah kalau berbicaranya yang baik-baik, insya Allah menjadi pahala. Tatkala bercengkrama antara suami istri, saling menyenangkan satu dengan yang lain, menjadi pahala insya Allah. Tapi yang dimaksud adalah ucapan yang di sana terkandung dosa seperti yang tadi disebutkan. Itulah yang zinanya lisan. Wal yad zinaha al-batash. Tangan zinanya itu adalah memegang. Kalau ngusap-ngusap yang bukan mahram, bagaimana? Itu zina. Warrajul warrijal zinaha al-khuta. Kaki warrijal zinanya itu adalah melangkah. Kalau melangkah kaki kita itu dipakai kepada kemaksiatan, berarti kaki itu telah berzina. Dan nanti akan yang anggota tubuh kita itulah yang akan berbicara. Mulut pada hari kiamat itu akan diam. Akan direkam semua perbuatan yang kita lakukan. Dan yang bersaksi dan berbicara nanti di hadapan Allah itu adalah anggota tubuh kita. Dulu mata saya dipakai ini, tangan saya pakai mukul orang, kaki saya dipakai untuk berbuat maksiat, berjalan untuk berbuat maksiat, nendang orang misalnya. Dan akan berbicara. Jadi intinya bahwasanya zina pandangan itu, zina mata itu adalah memandang sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara makanan yang beracun bagi hati kita, yang bisa membuat hati kita itu teracuni, adalah berlebih-lebihan di dalam bergaul. berlebih-lebihan dalam pergaulan. Jadi sekali lagi, bahwasanya pergaulan yang berlebih-lebihan itu merupakan penyakit yang kronis yang membawa kepada segala keburukan. Berapa banyak disebabkan pergaulan hilang kenikmatan. Berapa banyak dengan pergaulan tertanam permusuhan dan dendam yang tidak pernah hilang. Makanya ketika kita berlebih-lebihan di dalam bergaul, itu merupakan kerugian dunia kita dan akhirat kita. Jadi nanti tatkala kita saling menyayangi di dunia dalam rangka menunaikan kebutuhan satu dengan yang lainnya, akan berbalik pertemanan itu menjadi permusuhan dan saling melaknat antara satu dengan yang lain. Dan kita pada hari kiamat hanya menggigit jari kita saja. Kenapa saya dulu tidak berteman dengan si Pulan? Kenapa saya bertemannya dengan si Anu yang memalingkan dari mengingat Allah Jalla Jalaluh? Yang ada pada hari kiamat hanya menyesal. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَدْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani anil dhikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Pada hari kiamat orang zalim menggigit jarinya, dia berkata, celaka aku, kenapa aku menjadikan, ya laitani, alangkah menyesalnya aku gitu. Kenapa tidak menjadikan Rasul itu sebagai teman? Kenapa aku menjadikan si Pulan itu menjadi teman? Sungguh si Pulan itulah telah menyesatkanku dari mengingat Allah setelah datang kepadaku. Dan setan itu pengkhianat bagi manusia. Syaitan itu pengkhianat bagi manusia. Al-akhillau. Tadi surat Al-Furqan ayat 27-29. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 267 Allah berfirman, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman akrab, teman-teman sejati. Pada hari kiamat itu sebagian mereka dengan sebagian yang lain menjadi musuh. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kalau orang-orang yang bertakwa, nanti itu akan berbincang di surga itu. Dulu kami itu orang susah ya. Dulu kami itu di dunia selalu diolok-olok oleh orang-orang durhaka ya. Karena dulu kami ini adalah susah, alhamdulillah Allah berikan kesenangan sekarang di surga. Sambil duduk, mengenang zaman dahulu. Seperti itu. Orang-orang yang bertakwa, yang saling menguatkan satu dengan yang lain, pertemanannya abadi sampai di akhirat. Tapi kalau pertemanannya berada di atas keburukan, pertemanannya hanya menjadikan pada hakikatnya nanti, pada hari akhirat itu, saling melaknat satu dengan yang lainnya, saling mengkufurkan sebagian dengan sebagian yang lain, dan tempatnya adalah api neraka. Yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Sebagian kalian akan mengkufuri sebagian yang lain. Kenapa kamu ikut saya? Sebagian yang lain, saya itu kena kamu. Saling melaknat antara satu dengan yang lainnya. Dan tempat kalian itu adalah api neraka. Dan bagi kalian itu tidak akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kondisi setiap orang yang bersatu dalam satu tujuan, saling menyayangi, saling membantu karena adanya satu tujuan. Nah, tatkala terputus tujuan itu, Ya, ketika di akhirat nanti hanya sekedar penyesalan dan kesedihan. Berbalik saling mencintai satu dengan yang lainnya itu menjadi kebencian, laknat, celaan sebagian dengan sebagian yang lain. Sebagaimana misalnya kejadian orang-orang yang ada pada zaman sekarang ini, yang saling membantu di atas kebatilan. Jadi, ya, sebagaimana yang kita saksikan di dunia ini, orang-orang yang berkumpul bersatu untuk melakukan satu kejahatan. Apabila mereka sudah ditangkap, sebagian mereka itu ditangkap, maka setiap orang yang saling membantu di atas kebatilan, yang saling mencintai untuk satu tujuannya itu di atas kebatilan, berubah kecintaan mereka semuanya menjadi kebencian dan permusuhan. Betul? Betul? Seperti itu di dunia juga. Oleh karena itu, dhabit, kriteria pergaulan yang bermanfaat itu adalah ketika bergaul dengan manusia dalam kebaikan seperti sekarang menuntut ilmu. Iya. Karena menuntut ilmu itu merupakan taman di antara taman-taman surga. Bahkan kita harus memperbanyak teman-teman yang baik. Ya. Bisa jadi menjadi syafaat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Enggak, saya tahu dia itu suka ngaji, ya Allah. Misalnya. Diselamatkan. Makanya perbanyaklah teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik itu bermanfaat di dunia dan bermanfaat juga di akhirat. Karena kita itu banyak dosa. Tidak lepas dari perbuatan dosa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat. Secara, ada yang secara khusus. Malaikat bisa memberikan syafaat. Orang-orang soleh bisa memberikan syafaat. Tapi dengan syarat kita bertauhid, dengan syarat diizinkan untuk mendapatkan syafaat pada hari kiamat itu, syaratnya kita bertauhid. Dan sekali lagi perlu ikhwah ketahui bahwasanya dosa besar yang kita lakukan ketika kita meninggal dan belum bertaubat tidak menjadikan kita itu kafir. Tidak menjadikan kita itu kafir. Jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke surga tanpa harus disiksa dulu. Karena itu di bawah kehendak Allah jalla jalaluh. Ya. Atau tapi jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menyiksa kita karena diibaratkan dosa itu seperti kotoran di dalam baju dan pakaian kita. Mesti dicuci dulu. Kalau seandainya Allah berkehendak, itu keadilan Allah jalla jalaluh untuk menyiksa kita sampai bersih dulu dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi sekali lagi, seorang mukmin muwahhid itu tetap kembali kepada kenikmatan yang abadi surga. Tidak akan kekal di dalam api neraka. Tidak akan kekal di dalam api neraka. Oleh karena itu, ikhwani, perlu banyak-banyak orang-orang yang baik yang bisa mendoakan kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kalau seandainya Allah berikan taufik kepada kita sebelum meninggal itu, kita bertaubat, jelas dosa kita itu sudah dijamin akan diampuni oleh Allah. Tatkala kita menyesal dengan dosa yang kita lakukan, pada waktu itu juga kita meninggalkan dosa itu, kemudian kita bertekad untuk tidak mengulangi dosa. Dan juga kita, kalau kita hubungannya dengan manusia, tatkala kita sudah membuka aib saudara kita atau mengambil sesuatu dari saudara kita, maka kita kembalikan, mesti kita kembalikan. Kita mesti kembalikan, kita minta maaf. Itulah taubat yang sebenarnya tatkala berhubungan dengan manusia. Ketika kita berinteraksi sesama manusia. Ya. Itu jelas. Innal kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Katakanlah olehmu Muhammad, wahai hamba-hambaku, mereka yang telah melewati batas terhadap diri-diri mereka, janganlah putus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sunya Allah betul-betul akan mengampuni dosa. Ini bagi orang-orang yang bertaubat. Namun ketika kita meninggal, belum sempat bertaubat,

Ini yang perlu kita renungkan. Nah, sekali lagi dalam masalah pergaulan ini, jika kita memang dibutuhkan untuk bergaul dengan orang-orang yang banyak keburukannya dan tidak mungkin untuk melepaskan diri bersama mereka orang-orang yang berbuat keburukan, waspada dari menyetujui mereka. Dan kita berusaha untuk bersabar menahan gangguan mereka. Karena pasti mereka itu akan menyakiti. Mesti. Tapi kita mesti bersabar. Sebagai salah satu contohnya, Abu Hanifah orang yang bersosial di dalam bermasyarakat. Karena yang menyebabkan masuk surga itu adalah bukan orang yang menghindar dari masyarakat, bukan. Kebanyakan orang yang masuk surga itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah dan baik budi pekertinya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tammuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah Anda bertakwa di mana saja Anda berada dan ikutilah, hapuslah keburukan itu dengan kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah Anda berinteraksi dengan manusia itu dengan baik. Salah satu contohnya pergaulan Abu Hanifah bersama seorang pemuda. Dan pemuda yang selalu mengganggunya. Setiap malam pemuda tersebut selalu menyetelkan suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdengar suaranya sampai ke rumah Abu Hanifah. Sampai Abu Hanifah nyanyian dan dendangan yang dilakukan oleh pemuda tersebut hampir hafal. Itu kan sebuah gangguan. Namun apakah Abu Hanifah marah-marah? Ini matanya misalnya sampai bentaknya sampai gede gitu. Apakah seperti itu? Tidak seperti itu Abu Hanifah. Berinteraksi dan waspada untuk tidak menyetujui apa yang dia lakukan. Tapi tetap berinteraksi secara baik. Apalagi ini tetangganya. Bahkan ini sangat elok sekali kisahnya. Bahwasanya ketika beberapa hari Abu Hanifah, beberapa malam, kok gak mendengar lagi nyanyian pemuda gitu. Kemana ini sampai yang biasanya suka ada suara dendangan dan sebagainya, sekarang gak ada gitu. Kemudian keesokan harinya setelah beberapa lama kok gak mendengar lagi nyanyian, musik dan lain sebagainya dari tetangga. Nanya kepada yang lainnya itu. Kepada tetangga yang lain, kepada murid-muridnya. Saya sudah beberapa hari ini gak mendengar pemuda atau tetangga saya. Kemana? Akhirnya dijawab bahwasanya pemuda tersebut ditangkap oleh polisi. Petugas yang disuruh oleh pemerintah, coba lihat, perhatikan. Apakah Abu Hanifah bilang puas? Enggak seperti itu Abu Hanifah. Kalau kita mungkin puas, rasain. Begitulah gitu. Kalau orang yang berbuat dosa itu seperti itu misalnya. Tapi enggak seperti itu Abu Hanifah. Lihat. Abu Hanifah langsung bilang kepada tetangganya dan teman-temannya dan murid-muridnya, kita mesti menolong pemuda ini. Ini pemuda ini adalah tetangga saya. Kewajiban untuk menolong pemuda ini. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpesan agar berbuat baik kepada tetangga sampai tetangga itu seolah-olah akan mendapatkan hak waris dari tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah memuliakan tetangga. Coba perhatikan Abu Hanifah mempraktikkan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hanifah selalu diganggu dan mendapatkan gangguan, tapi Abu Hanifah bersabar menahan gangguan. Bahkan bukan bersabar menahan gangguan, berupaya untuk mencurahkan kebaikan kepada tetangga yang telah mengganggunya.

0: Akhirnya Abu Hanifah berangkat ke penguasa dan penguasa kaget, kenapa Anda datang ke sini, ada apa tiba-tiba seperti ini? Dan Abu Hanifah terkenal seorang ulama, seorang imam. Kaget pemerintah, penguasa pada waktu itu. Saya memiliki seorang pemuda dan saya mendapatkan kabar bahwasanya bawahan Anda menangkap pemuda tersebut dan itu adalah tetangga saya. Saya mohon agar dilepaskan. Ya, namanya seorang imam, seorang ulama pada waktu itu, dilepaskan. Ya betul, siap saya lepaskan, itu bahasa bebasnya. Dilepaskan dan pemuda tersebut merangkul Abu Hanifah dengan penuh sedih, malu dan lain sebagainya. Tapi lihat Abu Hanifah, jangan malu, tidak ada celaan bagimu. Enggak maki-maki, enggak marah-marah. Malah diusap. Itulah mencurahkan kebaikan sesuai dengan kemampuan. Bahkan Abu Hanifah mengatakan kepada pemuda tersebut, Anda itu kan beberapa hari di penjara, ya. Mungkin enggak kerja dan tidak memiliki uang. Saya ini ada bekal uang untuk Anda. Dikasihkan. Mencurahkan kebaikan. Jadi gangguan itu ditahan, itulah orang yang memiliki akhlak yang baik. Makanya ayyul mu'minina afdal, mukmin manakah yang paling utama? Orang Rasulullah mengatakan ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik budi pekertinya. Siapakah orang yang paling cerdas? Mukmin manakah yang paling cerdas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan apa yang setelah mati, bukan profesor, doktor, bukan. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan apa yang setelah mati. Ulaikal aqyas. Mereka itulah orang yang cerdas. Mereka itulah orang yang pintar. Jadi di dalam bergaul juga kita mesti pintar-pintar memilih teman. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah memberikan penjelasan kepada kita, ada 4 teman. Ya. Yang mana tipe teman ini mesti kita bedakan antara satu dengan yang lainnya. Pertama adalah teman yang seperti makanan. Berarti kita butuh kepada teman yang bagaikan makanan. Bukankah kita makan terus di setiap hari dan setiap malam? Mesti kita selalu makan. Kalau kita sudah mengambil makanan sesuai dengan kebutuhan, sudah kita tinggalkan. Bukankah begitu? Apabila kita butuh lagi, lapar, baru kita makannya. Seterusnya seperti itu. Ini adalah teman yang bagaikan makanan. Mereka itulah para ulama. Mereka itulah yang mengetahui tipu daya musuh-musuh, tipu daya syaitan. Mereka itulah yang mengetahui penyakit-penyakit hati dan terapinya. Mereka itulah yang menasehati kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya. Maka tatkala kita bergaul dengan teman yang bagaikan makanan, ini keberuntungan. Makanya salah seorang ulama mengatakan dawaul qalbi khamsatu asya. Obat penyakit hati itu ada 5 perkara. Pertama, qiraatul qur'ani bitadabburi. Membaca Al-Qur'an dengan direnungkan. Yang kedua, khalaul batn. Mengkosongkan perut, berarti saum. Qiyamul lail, salat malam. At-tadarru inda sahur, berdoa ketika sahur. Wa mujalasatu as-salihin, duduk-duduk bersama orang-orang yang soleh. Inilah teman yang bagaikan makanan, yaitu orang-orang soleh dari kalangan para ulama, dari kalangan para penuntut ilmu. Ini bagaikan makanan yang kita membutuhkan setiap hari dan setiap malam. Teman yang kedua adalah teman yang bagaikan obat. Dibutuhkan teman ini ketika sakit. Kalau seandainya kita sehat, tidak membutuhkan
1: tobat.
0: Ya, ini berarti tentang permasalahan ma'isyah, kehidupan di dunia, begitu. Masalah persekutuan dalam masalah berbisnis misalnya, musyawarah di dalam masalah dunia gitu, yang ahli di bidangnya. Itu kita butuhkan juga. Kita butuhkan juga bagaikan obat. Tapi ketika kita dalam keadaan kondisi sehat, ya masa kita makan obat? Jadi kalau sudah selesai kebutuhan kita, kita tinggalkan. Itu batasan dalam bergaul. Nah, berlebih-lebihan di dalam bergaul terus-terusan, inilah yang membuat hati kita menjadi teracuni. Gitu. Menjadi teracuni. Gitu. Kemudian teman yang kalau kita bergaul itu bagaikan penyakit. Ini yang ketiga. Tentunya dengan perbedaan tingkatan dan jenisnya. Ada yang kronis penyakitnya, ada yang biasa-biasa. Yang jelas teman ini adalah bisa membuat rugi dunia kita dan akhirat kita. Ada yang tatkala kita berhubungan langsung mematikan dengan teman yang seperti penyakit itu. Ada yang ketika berhubungan dengannya seperti terkena penyakit ini apa, gigi, gerak gigi kita sakit. Dan apabila kita melepaskan gigi kita atau sembuh, sakit kita menjadi hilang. Ya. Intinya, di antara teman yang berbahaya itu adalah teman yang bagaikan kita itu berteman dengannya seperti makan racun. Mereka itu adalah ahlul bid'ah. Mereka itu ahlud dolalah. Mereka itu yang selalu menjauhkan kita dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mengajak untuk menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah orang yang memutarbalikkan bid'ah itu adalah sunnah, sunnah itu adalah bid'ah, ma'ruf baik itu adalah mungkar dan mungkar itu adalah baik. Ini berbahaya. Jika kita mensemata-matakan untuk mentauhidkan Allah, kata mereka, engkau telah mengurangi kemuliaan wali-wali Allah dan orang-orang soleh. Jika engkau atau kita berupaya untuk mensemata-matakan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, engkau telah menyia-nyiakan para ulama. Ini adalah yang kalau berteman dengan yang seperti ini, seperti makan racun. Maka kita mesti memilih-milih dalam berteman. Tentunya tetap manusia yang selalu bergaul secara baik, berinteraksi, tapi harus kita bedakan antara tipe teman itu. Nah, tatkala kita tidak bisa membedakan di dalam tipe-tipe teman itu, maka ini sangat membahayakan bagi hati kita. Ya, bagi hati kita. Dan perlu ihwa ketahui bahwasanya hati itu adalah pangkal segala kebaikan, mesti kita jaga. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah memberikan penjelasan bahwasanya kita ini mesti menjaga kekuatan hati kita. Sebagaimana kita mesti menjaga badan kita, begitu pula hati kita mesti kita jaga. Jangan sampai kita itu, bagaimana badan kita itu menjadi kuat gitu kan, dengan banyak olahraga sampai badannya di sininya sampai apa lari dan lain sebagainya, tapi kurang penjagaan kepada hati kita. Kalau seandainya badan kita itu misalnya tidak dijaga, paling juga mati ya, semua orang pasti meninggal. Tapi kalau seandainya hati kita mati di dunia, mati di akhirat, berbahaya selama-lamanya matinya. Makanya kita harus lebih difokuskan untuk menjaga kekuatan hati kita, dan caranya dengan banyak melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Keimanan. Seperti baca Al-Quran, menuntut ilmu, berdakwah, dan ketaatan-ketaatan yang lain. Itu sebagai penjaga kekuatan hati kita. Makanan yang mesti kita konsumsi adalah keimanan, ketaatan-ketaatan, zikir-zikir. Itu yang membuat hati kita menjadi kuat. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah juga, kita mesti menjaga dari suatu perkara yang memadorotkan hati kita. Yaitu dengan menjauhi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Kemaksiatan-kemaksiatan. Karena maksiat itu memadorotkan kepada hati. Maka kita harus menjaga dari suatu perkara yang memadorotkan hati kita. Yaitu dengan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Kemudian untuk menjaga hati kita biar sehat. Kalau seandainya ternyata kita sudah memakan makanan yang beracun. Hati kita itu udah banyak makanan-makanan yang tidak selayaknya untuk dimakan. Apa yang mesti kita lakukan? Kita meminta ampunan kepada Allah. Kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu terapi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawziyah. Mungkin itu diantara hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah racun-racun hati. Berlebih-lebihan di dalam berbicara itu racun hati. Berlebih-lebihan dalam pandangan itu racun hati. Berlebih-lebihan dalam bergaul tidak bisa membedakan mana yang teman yang perlu kita gauli, mana yang mesti kita waspadai, jangan sampai menyetujui keburukan teman. Dan di antara hal yang perlu kita pahami juga tentang masalah racun hati adalah berlebih-lebihan di dalam makan dan juga berlebih-lebihan dalam tidur. Ini juga sangat membahayakan bagi kehidupan hati kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore ini berkenaan dengan racun-racun hati. Ya, insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan menjelaskan sebab-sebab kehidupan hati atau makanan yang bermanfaat yang mesti dikonsumsi oleh hati kita. Itu yang ingin disampaikan pada satu bulan yang akan datang insya Allah. Insya Allah pertanyaan jika saya bisa menjawab saya akan jawab, dan jika belum bisa nanti di PR-kan ya insya Allah. Bismillah. Apakah menundukkan pandangan itu termasuk juga harus menundukkan pandangan dari yang haram, seperti ada ibu-ibu yang sudah hijrah ke apa ini? Ya, hijrah ke sunnah tapi masih susah meninggalkan acara-acara siaran TV lokal yang menyuguhkan sinetron yang bersifat religi atau sinetron-sinetron lainnya. Apakah itu menyelisihi dan maksiat? Jadi ulangi lagi, apakah menundukkan pandangan itu termasuk juga harus menundukkan pandangan dari yang haram? Seperti misalnya ibu-ibu yang sudah hijrah, sudah alhamdulillah suka ngaji ya, tapi masih suka juga nonton sinetron, begitulah tidaknya. Ya, ya harus hijrah secara total ya ibu-ibu. Ya, lebih baik menonton suami saja. Ya, selalu tatkala kita terus yang dipandang adalah yang halal, maka kita akan nikmat di dalam berkeluarga. Nikmat di dalam berkeluarga. Sampai kalau seandainya kita tidak nikmat dalam berkeluarga, itu pertanda kita itu telah berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi ibu-ibu yang sudah berhijrah, ya usahakan jangan nonton sinetron, karena itu merupakan suatu hal yang menyia-nyiakan waktu, suatu hal yang sia-sia. Lebih baik membaca sirah-sirah, gantinya itu adalah sirah-sirah para sahabat gitu. Itu yang lebih baik. Kan banyak waktu yang luang untuk kita baca buku-buku yang bermanfaat yang sudah diterjemahkan. Sudahkah kita membaca sirah Abu Hurairah, sirah Bilal? Jangan yang kita hafal itu apa? Misalnya siapa gitu. Saya juga enggak tahu. Segitu, jangan hafalnya itu yang di TV saja, tapi seharusnya yang kita hafal itu adalah kesolehahan Khadijah, kesolehahan Aisyah. Nah, sudahkah kita membaca dan kita berupaya untuk meniru seperti istri Nabi Khadijah, Ummul Mukminin? Nah, ini masih banyak PR yang kita lakukan. Nah, itulah yang akan bermanfaat bagi kita. Kalau kita sudah berupaya untuk hijrah dan mendekat kepada sunnah, maka upayakan secara total. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk ke dalamnya adalah ibu-ibu, masuklah kepada Islam itu secara total. Maka kita insya Allah akan merasakan, wah, nikmatnya hidup di dunia ini. Ketika kita merasakan nikmat hidup di dunia, kita mendapatkan kebahagiaan kita di dunia, maka kita pun akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau seandainya pada saat sekarang ini juga sedih, galau, kalau bapak-bapak ingin nikah lagi misalnya, itu karena tidak membiarkan pandangannya kepada yang tidak halal. Walaupun tidak apa-apa kalau seandainya sudah dipertimbangkan, bukan menjandakan istrinya sendiri. Bukan poligami kalau begitu, kalau menjandakan istrinya sendiri. Sayang, sudah. Ya, jadi sekali lagi menggebu-gebunya hati, menggebu-gebu bagi laki-laki, bagi perempuan, itu karena dari pandangan yang dibiarkan kepada suatu perkara yang tidak halal. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan. Termasuk adalah acara-acara yang ada di televisi itu mesti kita tinggalkan, ganti dengan yang baik, dengan yang bermanfaat, dengan yang menyehatkan hati kita, yang membahagiakan hati kita, mendekatkan hati kita kepada Allah. Itulah yang mesti seharusnya kita lakukan. Jadi iya, itu termasuk menyelisihi perintah Allah. Ya, dan masuk ke dalam maksiat juga. Termasuk ke dalam maksiat juga. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mohon maaf jika ada candanya tadi. Mohon maaf, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati ya, bagi yang mau menambah. Ya Pak ya. Ustadz, bagaimana kalau ada tetangga non muslim yang sedang sakit? Tengok. Rasulullah juga menengok orang Yahudi sampai masuk Islam orang Yahudi. Ya, jadi ya tengok, kita berbuat baik itu bukan kepada muslim saja, dan kita kepada selain muslim juga kita mesti berbuat baik. Ada hak sebagai tetangga. Kalau kita bertetangga, ada hak untuk kita menjenguknya, hak untuk berbuat baik kepada tetangga yang non-muslim itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila seorang mengajak kepada kebaikan tapi suka diembel-embeli oleh kata-kata yang menyakitkan juga, aduh jangan kalau seperti itu. Sebenarnya kalau kita ingin diharamkan dari api neraka, kita ini mesti dekat dengan manusia. Kita bersikap lembut dan memudahkan orang lain akan diharamkan dari api neraka. Dan yang menyebabkan kita itu masuk neraka Itu diantaranya budi pekerti yang buruk, yang selalu mencela dan menyakitkan orang lain. Dengan kata-kata, dengan tingkah laku, ini berbahaya. Jadi kalau seandainya seseorang mengajak kepada kebaikan, jangan diembel-embeli oleh kata-kata yang menyakitkan. Itu berbahaya. Karena itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Ya, mesti waspada. Jangan sampai kita merasa diri kita sebagai seorang ustadz, selalu mengajak kepada kebaikan, tapi ternyata kita selalu membuat hati orang yang diajak itu sakit dengan tingkah laku dan kata-kata yang dikatakan oleh orang yang mengajak kepada kebaikan tersebut. Contoh, mengejar akhirat itu harus sungguh-sungguh. Cara ngejar dunia. Contoh, mengejar akhirat itu harus sungguh-sungguh. Apa cara ngejar dunia dan lain-lain. Padahal kita juga berupaya terus belajar agama. Hanya dalam pandangan orang itu kita selalu salah, kurang, serius, suudon. Terus bagaimana ya Ustadz cara menyikapinya terhadap orang seperti itu? Ya kalau bertanya tentang sikap, maka janganlah dibalas keburukan dengan keburukan. Bukankah kita ingin menjadi orang yang paling dekat dengan Allah dan paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kepada semua orang mukmin itu mencintai. Tapi yang lebih dikhususkan paling dekat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisnya nanti pada hari kiamat, orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Dan orang yang berbudi pekerti yang luhur itu tadi sudah dijelaskan, kaful adza, menahan mengganggu orang lain. Ditahan, jangan sampai mengganggu orang lain. Wabadlun nadza, dan mencurahkan kebaikan. Ya. Wa kaful adza, ya. Wa tahammulul adza, dan menahan gangguan. Idfa billati hiya ahsan, tatkala ada suatu gangguan, tatkala kita disakiti dengan prasangka buruk oleh saudara kita, maka kita membalasnya dengan yang lebih baik. Ketika bahkan kalau seandainya kita ini ingin diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mintakanlah ampunan kepada saudara kita yang selalu berprasangka buruk. Jaminannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita itu selalu bertijaroh ingatannya dengan akhirat, bukan hanya sebatas di dunia. Itu jadi sikap yang sebaiknya kita lakukan tatkala mendapatkan gangguan dari tetangga kita, dari teman kita, dari saudara kita, kita membalasnya dengan kebaikan, bukan dibalas dengan keburukan. Idfa billati hiya ahsan, balasnya dengan yang paling baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainaka adawatun ka'annahu waliyyun hamin. Jika di antara Anda dan dia ada permusuhan yang sengit, seolah-olah dia itu teman dekat. Jadi kita menahan diri untuk berlaku baik kepada dia, mendoakan dia, memintakan ampun kepada dia. Semuanya adalah kembali kepada kita. Itulah sikap yang sebaiknya yang kita lakukan tatkala kita disakiti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan dada kita. Dan Allah akan mengangkat derajat kita. Dan Allah akan memberikan banyak pahala bagi kita. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. So Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas. Jadi kita bersabar, sikap kita adalah bersabar. Orang yang baik itu kepada orang baik ya wajar. Tapi orang yang berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, itulah akhlak yang baik. Itulah sikap yang seharusnya kita lakukan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillah Pak Ustadz, jika kita berpapasan dengan tetangga rumah, dalam hal ini tetangganya adalah lawan jenis, apa yang harus dilakukan atau adabnya secara syariat Islam bagaimana? Wallahu ta'alam. Yang jelas kalau seandainya tidak mengandung fitnah, maka kita tetap mengucapkan assalamualaikum, gitu kan? Karena bebas assalamualaikum itu kepada siapa saja. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, seperti itu. Dan ada adab-adab etikanya bagi yang untuk lebih luas lagi masalah ini bisa dilihat di dalam Bulughul Maram Kitabul Jami. Jadi saya nanti mungkin ada kajiannya khusus di dalam masalah adab seperti ini. Jadi yang jelas kalau berpapasan dengan lawan jenis yang saya ketahui mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang dari sedikit kepada yang banyak. Assalamualaikum. Baru menjawab cukup salah satu dari yang banyak itu mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah. Dan yang saya ketahui tidak dibatasi hanya untuk laki-laki saja. Jadi tahiyatul Islam. Ya, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum absus salam baynakum. Inginkah aku beritahukan kepada kalian apabila Anda melakukannya kalian itu akan saling menyayangi, sebarkanlah salam. Kemudian juga di dalam hadis yang lain bahwasanya yang akan masuk surga dengan selamat itu adalah yang menyebarkan salam, yang memberikan makan dan juga yang mentraktir makan gitulah ya di antaranya, dan juga yang sholat malam itu akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi insya Allah tidak mengapa walaupun dengan lawan jenis, tapi yang jadi dosa itu adalah tatkala dengan lawan jenis kemudian peletet-peletetan. Nah, ya meletet dikit atau kedip-kedipan gitu, tapi tetap gitu ya. Assalamualaikum. Tapi jangan assalamualaikum biar merenungkan ciptaan Allah. Sambil nazar gitu kan. Nah, itu yang bikin dosa. Itu yang bikin dosa. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu sajalah ya. Cukup ya. Cukup insya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sore ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga antum semuanya yang mendengar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati. Bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
4: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Ya mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjek-injek atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, enggak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka. Ya, pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid. Ya. tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini? Apa kegiatan yang ingin kita kerjakan? Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum, balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah.

0: lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis Sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu ma'sadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. semua bentuk kegagalan Ratu

0: rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan, dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wa astaghfirullahal adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik, harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustadz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti nggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak, hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar. Apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran. Kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar. Firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar. Sabda Rasul SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, apa al-jamaah? Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak, tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
1: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insya Allah. Katakan olehmu insya Allah. Walam yakul insya Allah. Tapi dia tidak mengatakan insya Allah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi SAW setelah menceritakan hadisnya, wallahi lau qala insya Allah. Lahamalna walawaladna.
3: Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin. Besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada enggak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, "Qul insyaallah." Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, "Enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah." Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. dia menyesal. Kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah? Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih, ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang, ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama, kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Kalau dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, tetap bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha wali hasabiha wali maliha fadfar wali diniha fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini, apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersan hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengingatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, yaitu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
0: Berkata para ulama kita, di antaranya Syekhul Islam rahimahullahu taala, ya, bahwa apabila setan mendatangi orang ketika hidup dalam setiap keadaan, ketika mau makan, ketika mau ke WC, ketika mau tidur, didatangi untuk digoda, apalagi saat ketika akan mati. Sebab itu saat yang krusial, saat yang genting. Ketika orang akan mati tergoda melakukan sebuah kesalahan, diakhiri oleh kematian, orang itu gak sempat memperbaiki, gak ada kesempatan tobat. Lalu matinya dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzu billah. Adapun kalau sekarang dalam keadaan sehat, seseorang tergoda, terjerumus ke dalam maksiat, mungkin gak tobat? Mungkin. Tapi saat akan mati digoda, lalu setelah tergoda mati, udah tertawalah setan. Berdasarkan hal itulah, maka saat-saat seseorang akan mati adalah saat yang paling dinanti oleh setan untuk dijerumuskan di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, maka sering-seringlah kita berdoa agar kita tidak disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir hayat kita. Dengan memperbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebuah kisah yang pernah teralami oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Diceritakan oleh anaknya namanya Abdullah. Kata Abdullah, hadarat wafatu Abi Ahmad wa biyadaya khurqah li asyuda lihyaihi fakana yugriku thumma yufiq wa yaqulu biyadaihi la ba'd fa'ala hadha mirara. فقلت له يا أباتي أي شيء يبدو منك؟ قال إن الشيطان قائم بحذائي عاد على أنامله يقول يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد حتى أموت. Kata Abdullah putra Imam Ahmad, ketika kematian mau mendatangi bapakku yaitu Ahmad, di tanganku ada secarik kain, sehelai, kalau secarik kertas ya, sehelai kain untuk aku usapkan kepada jenggotnya. Imam Ahmad berjenggot. Beliau pingsan kemudian sadar, pingsan sadar. Ketika beliau tidak sadar, beliau berkata, la ba'd, enggak mau. Ini dilakukan berkali-kali. Ketika beliau sadar, aku bertanya, wahai bapakku, apa yang kau alami sehingga engkau berkata demikian? Kata bapaknya, sesungguhnya syaitan berdiri di arah kedua kakiku. Dia menggigit

0: guru kami suatu saat mengalami sakaratul maut. Lalu ditalqin dengan mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan olehmu la ilaha illallah. Tapi dia menolak.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya.

0: Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok, ya. Nah, suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu, namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing, itu penyebabnya, maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satu pun tempat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda sallallahu wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr yaghdhu khimasan wa yaruhu bitanan." Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa taala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran sangat indah. Yang mana burung dalam keadaan lapar, dia tetap berusaha. Berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal, seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup, maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan sekalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahimallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insyaallah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu," kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "la dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "wala ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. "Tsumma yastaghfirullaha ta'ala," kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, "faghafarallahu lahum," Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, "walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah," yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah, karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb. Sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum. Sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Tobat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li wa lakum, wastaghfirullahal azim, innallaha wal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: مرحبا
5: مرحبا بأنسام الصباح الشريفة
4: وأنفاسه الزكية النقية.
5: اللهم بك أصبحنا
6: وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit, dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
1: اللهم بك أصبح.
3: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan, tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Dalam surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa asa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sementara kalian tidak mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang berapa banyak musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia. Ternyata Allah mengetahuinya. Dalam pengertian Allah mengetahui bahwa di balik musibah itu terdapat banyak kebaikan yang akan diraih oleh hamba tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an banyak menceritakan hal itu. Kita dapati bagaimana ya ibunya Nabi Musa. Tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Nabi Musa ketika dia harus melemparkan anaknya, yaitu Musa kecil, Nabi Musa yang masih bayi, ya, ke sungai dan rangka untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidakkah juga kita melihat bagaimana akhir yang baik yang dituai, yang dipanen oleh Nabi Yusuf di awal-awal kejadian perkara yang tidak dia sukai, ya, mulai dari dia dihinakan dan dibuang oleh saudaranya, dan kemudian sampai pada penjualan dirinya seolah-olah Nabi Yusuf tidak mempunyai harga sama sekali, tapi berujung pada kedudukan yang mulia yang diterima oleh Nabi Yusuf. Demikian pula kita, ya, bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat, DPHK, dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk pemberangkatan dari jadwal yang sudah kita pilih. Tapi ternyata kita dapati adanya bahkan kebaikan yang kita dapatkan dari hal itu. Contoh misal, dalam pemberangkatan yang sudah terjadwalkan ternyata kita tertidur di beberapa waktu yang akan ditentukan. Terbangun ternyata ya kendaraan, misalnya pesawat yang akan membawa kita ke tempat tujuan kita ternyata sudah berangkat duluan. Mungkin kita merasa bahwa ini perkara yang tidak kita suka, kita jengkel dan merasa seolah kita merasa bahwa tidurnya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya ya kita dapati ternyata berita ya pesawat yang ya akan kita pilih tadi ternyata mendapatkan kecelakaan dan semua penumpang dan termasuk pilotnya itu mati semua. Dan bagaimana kondisi hati kita saat itu? Kita begitu senang dan berbahagia, bahkan kita bersyukur Allah kemudian memberikan tidur kita pada saat itu. Maka terapkanlah hal itu pada semua kejadian-kejadian yang tidak kita sukai. Bila kita rela menerimanya, maka yakinlah kita akan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah.

usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala ampunan dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia. Siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu, tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati
hasil karena

0: banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Itu fenomena yang umum terjadi di setiap tempat dan teralami oleh hampir setiap orang. Jangan dikira ikhwan-ikhwan terdahulu tidak mengalami begitu. Jangan dikira ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah tidak mengalami itu. Mengalami lebih itu sampai pernah diusir. Ada yang berhasil diusir, ada yang berhasil bertahan. Rata-rata itu teralami. Jangan merasa itu hanya teralami oleh dirinya sendiri. Semuanya pernah mengalami begitu. Ya, itu yang pertama. Untuk memberi motivasi bahwa kita tidak sendiri. Dan itu juga teralami oleh Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat. Terusir dari mana? Dari Mekah. Kalau kita tidak harus mengadakan perjalanan sejauh seperti yang mereka alami. 500 kilometer itu antara Mekah Madinah itu. Medannya tidak seperti kita. Medannya itu sangat keras, ya panas banget atau dingin banget. Tidak ada pepohonan untuk berlindung. Tidak ada air yang bisa kita minum di tengah jalan. Berisiko adanya binatang buas, adanya orang jahat, dan seterusnya. Kita tidak seperti itu. Kalau Nabi SAW, para sahabat mengalami itu, lalu kita juga mengalami dengan kadar yang jauh lebih ringan daripada itu lumrah. Kita akan tersudutkan. Kita akan dianggap aneh. Dan inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam pada awalnya dianggap aneh. Gharib itu bisa dianggap aneh, bisa dianggap asing. Sama maknanya, ya. Dan kelak suatu masa akan dianggap asing, dianggap aneh seperti awalnya. Maka nah ini fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing. Tapi dianggap anehnya itu diqayyid, dibatasi dengan ada beberapa ungkapan dalam beberapa riwayat. Yang pertama, alladzina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah kami yang sudah dirusak oleh manusia. Dalam riwayat lain, alladzina yuhyuna ma amatannasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah kami yang sudah dimatikan oleh manusia. Ini yang akan terasing. Karena selama ini sunnah itu tersembunyi, tidak banyak diketahui oleh orang. Pas kita mempelajarinya, mengamalkannya, menampakkannya, dianggap aneh ya mah, ajaran anyar kan gitu ya, ajaran baru. Padahal ajaran lama yang sudah tersembunyi lalu diungkap kembali sekarang seolah-olah baru. Ajarannya dianggap baru dan aneh, pelakunya dianggap aneh juga. Makanya disudutkan, dipojokkan, dianggap aneh dan jadi pembicaraan. Untung apa rugi bagi kita? Wallahi ini untung. Kenapa untung? Pertama, dengan cara diomongkan, diceritakan, menjadi bahan pembicaraan orang, dan pasti yang dibicarakannya dalam konteks kejelekan kan? Si itu mah aneh ya, ajaran teh ya, kan gitu ya. Pasti jelek, pasti berupa celaan. Itu gibah bukan? Gibah itu kezaliman bukan? Kezaliman. Kita nyelekit enggak? Nyelekit. Sakit enggak? Sakit. Di mana sakitnya? Di hati kita. Hati kita yang sakit. Tapi itu menggugurkan dosa kita. Apa sikap kita? Sabar. Taqarrub kepada Allah. Dulu pernah enggak teralami oleh Nabi kita Muhammad SAW? Iya. Sampai Allah menyatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa qum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kata Allah, sesungguhnya kami tahu bahwa dadamu, hatimu itu sumpek mendengar ocehan mereka. Itu pernah teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tahu. Allah menyatakan walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Bahwa hatimu itu sumpek, hatimu itu sempit, hatimu itu enggak nyaman mendengar omongan-omongan mereka. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memuji Rabbmu dan jadilah kamu orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai datang kematian yang meyakinkan bagi kalian. Jadi ketika kita menjadi bahan pembicaraan orang, taqarrublah kepada Allah. Mengeluhlah kepada Allah, ya. Curhatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan omongan mereka menggugurkan dosa kita, menghadirkan pahala bagi kita, membuat doa-doa kita ini dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan suatu saat lambat ataupun cepat, kemuliaan kita diangkat, ditampakkan oleh Allah di hadapan semua mereka yang tadinya menghinakan kita. Lihatlah betapa dihinakannya Nabi dan para sahabat ketika di Mekah. Beberapa tahun kemudian Mekah terkuasai orang-orang yang menghinakannya dahulu. Sejak saat itu tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan Nabi dan para sahabatnya. Ketika beliau ke Taif dilempari oleh besi, oleh batu, oleh segala macam. Dihinakan sehina-hinanya. Beberapa tahun kemudian seluruh warga Taif masuk Islam dan sangat-sangat mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal kedatangan Nabi dan para sahabat ke Madinah diomongkan, disindir, dipojokkan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Setelah menguat beberapa tahun kemudian, Yahudi dan Nasrani tidak lagi berani menengadahkan kepalanya di hadapan mereka. Kemuliaan itu Allah segerakan di dunia sebelum Allah berikan di akhirat. Jadi sabar, sabar, dan sabar. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, kalau datang ke tempat kajian mereka tidak boleh secara syar'i. Allah menyatakan fala taqudu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, bersama orang-orang yang menghinakan sunnah, melecehkan sunnah, menentang dakwah sunnah. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka, ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Tapi tunjukkan kemuliaan akhlak tetap. Bermuamalah ketika bertemu tetap salam, tetap menyapa, tetap ramah. Kalau ada tetangga di kalangan mereka yang sakit, kita yang pertama kali melayatnya, memberikan bantuan kepadanya. Kalau ada ajakan kerja bakti, kita yang paling apa? Paling besar sumbangsihnya atau perannya. Tidak hanya tenaga, kita beli juga umpamanya air mineral untuk semua bersama. Kita pesan bala-bala dengan sambalnya untuk semuanya. Orang-orang bakal senang. Orang-orang bakal suka terhadap siapapun orang yang menunjukkan akhlak yang mulia, ya. Jadi itulah yang disarankan. Wallahu a'lam bishawab.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun, berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam, rufi al-qalam an thalathin. Diangkat qalam, qalam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia, salah satunya anil majnuni hatta yafiqa, dari orang yang majnun sampai dia waras, sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya, ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal, tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca salawat, hukum asal membaca salawat sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri. Atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, sholawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qurannya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat, boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.

0: tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Tarbiyah Sunnah Bandung, para asatidah, para musyrif hadir semua ya. Musyrif perlu wajib hadir. Karena para musyrif sering menjadi imam di sini dan ini sangat-sangat perlu. Ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh imam di dalam sholat, termasuk oleh makmum juga. Dalam banyak hal yang kita akan bahas supaya para imam tidak terjerumus ke dalam kesalahan ini, terlebih kalian ini calon-calon imam di masa yang akan datang dan dilatih untuk menjadi imam di sini selama mondok untuk orang-orang yang sudah layak dari segi bacaan, hafalan, dan tak lupa fiqih sholat. Salah satu yang kurang terperhatikan adalah kesalahan di dalam berpakaian di dalam sholat. Pertama, sangat-sangat dilarang keras ketika sholat, bahkan di luar sholat, untuk memakai pakaian yang menutupi kedua memuncangan tenon mata kaki, baik gamis, sarung, atau celana. Karena ini pernah kejadian di zaman Nabi SAW. Oleh Nabi SAW ditegur keras. Bukan sekedar ditegur, disuruh berwudu lagi dan mengulang kembali sholatnya. Sebagaimana dari hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bainama rajulun yusalli musbilan izarahu qala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang yang salat tapi pakaiannya isbal. Isbal artinya sampai menutupi dua mata kaki. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idhab fatawaddo, kamu pergi lagi, wudu lagi. Fatawaddo'a thumma ja'ah, orang itu pergi lalu wudu, kemudian datang lagi. Tapi kekeh sholatnya dengan pakai pakaian yang isbal. Lalu Nabi SAW berkata untuk kedua kali, idhab fatawaddo, kamu pergi lagi, wudu lagi. Orang itu berkata, ya Rasulullah, bukan orang itu, tapi ada orang lain yang bertanya kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, malaka amartahu aytawadda, wahai Rasulullah, kenapa engkau menyuruh dia untuk wudu? Padahal orang itu tidak batal. Thumma sakata anhu, Nabi SAW diam. Lalu setelah itu berkata, innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu, wa inna allaha la yakbalu salata rajulin musbilin izarahu. Karena tadi dia sholat dalam keadaan isbal, dan sungguhnya Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang pakaiannya isbal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Kitab Shalah bab Al-Isbal fi Shalah. Juga Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitab As-Sunanul Kubra. Imam An-Nawawi rahimahullah juga memuat hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Juga dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Lalu beliau berkata, sahihun ala syarti muslim. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar, lebih dari 70 dosa besar. Yang dijelaskan oleh Imam Al-Zahabi, salah satunya adalah isbal, apalagi dalam keadaan sholat. Kata Imam Al-Zahabi, hadis ini sahih sebagaimana yang diterangkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin tadi. Ini hadis yang pertama. Kedua, hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, la yandurullahu ila salati rajulin yajurru izarahu batara. Allah tidak akan melihat kepada salat seseorang yang pakainya isbal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini menjadi pendukung hadis yang tadi. Allah tidak akan melihat orang yang sholat tapi isbal. Makanya terus terang kalau saya begitu keluar dari mihrab setelah qomat, imam sudah berdiri depan, saya lihat kalau ada yang isbal, aduh. Nah hati-hati, udah saya aja yang jadi imam. Yang saya kaget, kenapa masih ada yang isbal di sini? Kalau tahu baru, apa dulu gak pernah belajar di pondoknya gitu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, sami'tu Rasul alaihi salatu wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbala izarahu fi salati khuyala falaysa minallahi fi hillin wala haramin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang pakainya isbal dalam salatnya khuyala, dalam keadaan sombong. Gimana kalau tidak sombong? Itu sombong menurut syariat. Hadis riwayat Imam Abu Daud menyatakan, iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kalian isbal, karena Islam itu, isbal itu bentuk kesombongan. Sombong menurut Allah dan Rasulnya salah satunya isbal. Jangan kita bantah, dasyamah tidak ada sombong. Kata Nabi itu sombong, kata kita bukan. Mau melawan ucapan Nabi apa ya? Saya mah tidak ada rasa sombong. Itu tuh sudah bentuk kesombongan. Coba umpamanya ada orang jalannya begini, songongnya diangkat bahunya begini, tuk, tuk, tuk. Itu sikap yang sombong. Kita tegur, jangan gitu atuh. Itu tuh sikap yang, saya mah gini itu sombong. Itu tuh menurut kesepakatan orang salah satu sikap kesombongannya. Contohnya etala. Jadi bukan sombong menurut pribadi kita. Pertama menurut kesepakatan orang, terutama menurut hadis. Jangan dibantah, saya mana tidak sombong. Kata hadis itu sombong. Iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Jauhi kesombongan, jauhi isbal, karena isbal itu bentuk kesombongan. Nah, kata Nabi SAW, man asbala izarahu fi salati khuyala, falaysa minallahi fi hillin wala haramin. Siapa orang yang memakai pakaian isbal di dalam sholat, siapa orang yang mengisbalkan pakaian dalam sholat, berupa kesombongan. Maka, falaysa minallahi fi hillin wala haramin, maka dia tidak aman lagi dari Allah dalam hal yang halalnya ataupun yang haramnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, Kitab Shalah bab al-isbal fi shalah, dan hadis ini sahih sanadnya sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Jami'us Shaghir. Apa yang dimaksud? Tidak ada jaminan tentang halal dan haramnya diterangkan oleh para ulama. Maknanya la yanfa'u lil halami wala lil haram fa huwa saqitun min al-a'yan la yaltafitu ilaihi wala ibrata bihi wala bi af'alihi. Maknanya tidak ada manfaatnya dia mengetahui itu halal itu haram. Karena apa? Karena dia sudah terjerumus dalam perbuatan yang haram di dalam sholatnya. Dalam penjelasan lain, laisa fi hillin minadzunub. Maknanya dia tidak akan terampuni dosa-dosanya. Bimana annahu la yughfaru lahu. Tidak akan diberikan ampunan atas dosa-dosanya. Wala fi ihtiramin indallah, dia itu tidak ada kehormatannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan mana annahu la yahfadhuhu min su'il amal. Allah tidak akan menjaga dia dari keburukan amal. Dia akan terjerumus. Dalam riwayat yang lain, la yu'manu bihalalillahi wa haramihi, dia tidak akan aman terhadap apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Dia akan terjerumus dalam perbuatan yang haram tanpa dia pedulikan. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Maka berkata para ulama, di antara ini dikemukakan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Kata beliau, fal hadithu yadullu ala tahrimi irkha'il izar fi shalah idza kana biqasdil khuyala wa ila dhalika dhahaba asy-Syafi'iyyah wal Hanabilah. Hadis ini menunjukkan haramnya isbal di dalam salat. Kalau ini disengaja, maka semuanya sepakat tentang haramnya hal itu dalam madhab Syafi'i dan madhab Hanabilah. Tapi wa yadullu ala al-karahah idha kana bi ghairi qasdil khuyala inda Syafi'iyah. Tapi menurut ulama-ulama Syafi'iyah, ini makruh kalau tidak dimaksudkan untuk sombong. Berkata Syekh Ahmad Syakir, dan juga Imam Ibnu Hazm ketika menjelaskan masalah ini dalam kitab Al-Muhalla. Imam Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla menjelaskan masalah ini. Lalu diberikan ta'liq, komentar oleh Imam Ahmad, oleh Syekh Ahmad Syakir. Thumma innal mu'allifa tarka hadithan ya qad yakunu dalilan qawiyan ala butlani salatil musbil khuyala thumma dhakaral hadith al-awwal thumma qal wa huwa hadithun sahihun. Mu'allif tidak membahas hadith ini padahal ini merupakan dalil yang kuat tentang batilnya salat orang yang isbal. Kemudian diterangkan hadis awal yang tadi dijelaskan. Lalu beliau berkata hadis ini sahih. Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyatakan sanad ini, sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menjelaskan ini dalam kitab At-Tahdzib ala Sunani Abu Daud. Kata Imam An-Nawawi, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, wa wajhu hadzal hadis wallahu alam anna isbalal izar ma'siyah. Wa kullu man waqa'a ma'siyah fa innahu yu'maru bil wudu was shalah fa innal wudu yudfi'u hariqal ma'siyah. Haris tadi kan menjelaskan orang yang isbal itu disuruh wudu lagi padahal tidak batal. Tapi kenapa oleh Nabi disuruh wudu lagi? Kata Imam An-Nawawi, hadis ini menunjukkan isbal itu maksiat. Semua orang yang terjerumus ke dalam maksiat disuruh untuk menghapus dosa maksiatnya, salah satunya wudu dan sholat. Karena wudu dan sholat bisa menghapus dosa-dosa maksiat tadi. Walaupun orang itu tidak batal wudunya, tapi sudah berdosa dengan isbal. Maka perintahkan wudu lagi biar terhapus dosa tadi. Itu perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Lalu berkata At-Tibi ketika menjelaskan masalah ini, wala'alla sirra fi amrihi sallallahu alaihi wasallam lahu bil wudu huwa dhahir. Ay yatafakkar ar-rajul fi sabab dhalika al-amr fa yaqifu ala martakabahu min al-mukhalafa. Wa anna Allah ta'ala bi barakati amrihi sallallahu alaihi wasallam iyyahu bi taharati adh-dhahir yutahhira batinahu min dansil kibr li'anna taharata adh-dhahir yu'athiru fi taharatil batin. Rahasia kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang itu berwudu lagi karena orang itu tidak batal adalah agar orang itu berpikir kenapa diperintahkan untuk berwudu. Agar dia introspeksi, oh dia sudah melakukan kesalahan. Allah berkah dari perintah Nabi SAW kepada orang itu untuk membersihkan aspek zahir, wudu kan membersihkan perkara zahir, membersihkan wajah, mulut, tangan, kaki. Maka berefek kepada kebersihan batin. Makanya dijelaskan wudu itu bisa menghapus dosa. Ketika orang berkumur-kumur, maka bersamaan dengan dimuntahkannya air wudu ketika berkumur-kumur, berguguran juga dosa. Akibat mulut yang ngomong dengan melanggar syariat, mungkin dusta, mungkin menyakiti. Ketika